0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir.

Akhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara, Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda pendengar, ini satu hal yang cukup menarik ya dalam perhelatan Piala Dunia 2026 ini pendengar ya. Nah, di mana diinformasikan ya, ternyata Piala Dunia 2026 ini itu diproyeksikan memiliki perputaran ekonomi di Indonesia yang cukup tinggi ya, bahkan mencapai 4 triliun rupiah ya. Nah, di mana Piala Dunia 2026 ini diperkirakan menggerakkan perputaran ekonomi di Indonesia, di mana Managing Director para Madina Public Policy Institute ya, Rashid Jazuli ini memperkirakan nilai ekonomi domestik itu dapat mencapai 3-4 triliun rupiah. Nah, angka tersebut diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen, di mana soal nilai ekonomi di Indonesia dari sudut studi ya dan juga perkiraan ya memprediksi kisaran 3-4 triliun ya. Ini disampaikan oleh Rashid sebagaimana keterangan tertulis yang dilansir dari TVRI pada Sabtu lalu, di mana menurut Rashid dampak ekonomi muncul dari aktivitas konsumsi masyarakat yang mencakup langganan siaran, nonton bareng hingga pembelian kebutuhan pendukung. Nah, ini termasuk spending langganan siaran, non-bar, makan dan minum, transport, akomodasi dan baju atau jersey. Nah, di mana Rashid menilai besarnya antusias masyarakat dapat menjadi pergerakan ekonomi domestik. Namun, ia melihat beberapa faktor eksternal tetap perlu diperhatikan ya. Dimana Piala Dunia kali ini kemungkinan relatif lebih sepi ya ketimbang sebelumnya. Karena ada isu geopolitik yang membuat perhelatan jadi agak sedikit terganggu. Nah, selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Aktivitas nonton bareng ya diperkirakan juga dapat meningkatkan transaksi usaha kecil. Bahkan TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng atau non-bar untuk UMKM, sehingga membuka akses yang jauh lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan non-bar secara legal. Dan sebagai bagian dari kolaborasi penyiaran, di mana program non-bar juga disiapkan di sejumlah daerah, di mana kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Informasi lainnya mereka bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Pro 1 dengan informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan bersama-sama pertandingan Grup C antara Argentina melawan Yordania. Dan sampai sini juga Ritya undur diri dari interdengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan nanti setelah ini juga ada rekan

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup D

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham.

0: untuk mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
0: Sementara itu.

0: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: Program 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang dan membersamai Anda di edisi akhir pekan ya. Hari ini Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Auliana. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin Siang. Ya, pendengar, suasana Kota Banjarmasin yang saat ini cerah berawan tapi kadang terlihat ya mendung, ada sedikit gerimis, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat Anda dalam beraktivitas hari ini. Nah, sesaat lagi adik-adik yang ada di rumah ya, yang pada libur sekolah, menikmati suasana libur bersama orang tua, bersama saudara. Nah, saatnya sediakan snacknya, minumannya ya. Hari ini adik-adik akan ditemani parah dalam idola Indonesia layak anak.
1: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabar teman-teman pendengar RRI Pro 1 FM? Udah pada liburan belum? Terus kalian liburannya kemana aja nih? Biar gak bosan selama liburan, yuk dengerin Farah dan tentunya teman-teman berprestasi di program Idola Indonesia Layak Anak edisi Minggu 28 Juni 2026. Tentunya kita hari ini gak sendirian nih teman-teman. Farah ada punya teman-teman berprestasi nih. Tanpa buang waktu, yuk langsung aja kita ajak kenalan. Halo.
2: Halo.
1: Hai, boleh dong perkenalan diri kalian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Hafiz, dipanggil Hafiz.
1: Kamu sekolah di mana nih?
3: Sekolah di SDN Queen Selatan 1, kelas 6.
1: Oke.
4: Halo, nama saya Raisya Safia Putri Azahra, bisa dipanggil Raisya.
1: Oke, kalau Raisya sekolah di mana tuh?
4: Di SD Islam Madinatul Ramlah, Banjarmasin.
1: Kelas?
4: Kelas 6.
1: Oke, okay. Ini kita tanya dulu ke hobi ya. Hobi kalian tuh apa aja tuh?
4: Hobi saya itu mendongeng, menari, berpidato, dan lainnya.
1: Wah, oke, okay. Banyak banget hobinya. Terus kalau kamu gimana nih hobinya?
3: Kalau hobi saya olahraga, bola, sepak bola, dan banyak lagi deh.
1: Oke. Kalian akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih?
4: Lagi sibuk untuk latihan lomba menari dan lomba syarhil Quran.
1: Oh, oke. Okay. Kalau kamu?
3: Kalau saya sibuk mempersiapkan diri untuk ke sekolah lanjutan ke SMP Negeri 2 Banjarmasin. Kalau di sore harinya saya sibuk latihan silat dan menari.
1: Oh, oke. Okay. Ini mereka ngasih tahu kegiatan aja sudah sepertinya mumet banget ya teman-teman. Ini kalian nih prestasinya apa aja sih? Kok kayak banyak banget gitu ya?
3: Kalau saya ada juara umum Nanang Galuh Cilik, juara tari sampai nasional, juara silat sampai kota, juara pidato pentas pai, juara pidato FTBI, juara Olimpiade IPA.
1: Wow, oke, okay, banyak banget.
4: Kalau Raisya, prestasinya juara 1 Galuh Cilik Kalimantan Selatan 2025, juara 1 Mendongeng dari GIPS se-Kalimantan Terbuka 2026, juara Harapan 2 Singing Contest dari GIPS se-Kalimantan Terbuka 2026, dan juara 3 MTQ Syarhil Quran di Kabupaten Barito Kuala.
1: Wah, kita tepuk tangan dulu ya teman-teman. Ini mereka beneran berprestasi banget ya. Kita kepoin tentang prestasinya aja yuk. Kalian tadi kan sama-sama apa tadi? Nanang Galuh Cilik ya?
4: Iya.
1: Itu apa sih?
4: Galuh itu bisa diibaratkan sebagai putri yang lembut, yang lemah lembut kepada orang, santun, bisa juga permata atau intan atau gelar budaya.
1: Oh.
3: Kalau Nanang itu adalah pemuda terhormat dari daerah Banjar.
1: Yeah. Oh, jadi itu apa? Lomba?
4: Iya, yeah, bisa yeah. Juga.
1: Boleh dong ceritain lombanya itu gimana? Berbarengan aja deh, soalnya kan sama-sama ini ya, Nanang Galuh Cilik ya.
3: Lombanya itu ada penampilan bakat.
1: Oh.
4: Membuat video promosi tentang budaya daerah. Sama public speaking juga, Kak. Lomba-lomba.
1: Itu tadi yang penampilan bakat, kalian nampilin apa tuh?
4: Kalau saya itu menari.
3: Kalau saya silat.
1: Kenapa jadi milih menari sama silat?
4: Karena ulun mau mau milih nari daripada yang lainnya, Dok.
1: Wah, wow, berarti cinta tari ya. Kalau kamu kenapa nih jadi milih silat?
3: Kalau saya karena itu lomba pertama ulun.
1: Oh, lomba pertama di silat atau gimana tuh?
3: Lomba pertama kali, prestasi pertama kali.
1: Wah, wow, langsung menang ya?
3: Iya, langsung menang.
1: Wah, wow, serem banget. Oke, okay, terus tadi itu ada apa tadi? Bikin video promosi.
4: Iya.
1: Itu gimana tuh maksudnya?
4: Kita membuat video promosi tentang budaya daerah. Misalnya, Hafiz ini mewakili daerah ini membuat budaya dari daerah tersebut.
1: Oh, budaya apa tuh berarti?
4: Misalnya, kan kemarin Raisya ikutnya di Kabupaten Baritokwala. Karena Raisya dari Kabupaten Baritokwala. Jadi Raisya membuat video budaya tentang budaya-budaya yang ada di Baritokwala.
1: Oh, boleh dong apa-apa aja tuh.
4: Kemarin itu Raisya buatnya ada kapur siri sama pembuatan jukung di situ.
1: Wah, boleh ngejelasin gak nih apa itu kapur siri sama apa tadi? Pembuatan jukung itu berarti cara bikinnya?
4: Cara bikinnya, Kak.
1: Kalau kapur siri itu apa?
4: Kapur siri itu bisa juga disebut sebagai obat bapidara, kata orang Banjar.
1: Oke, oke. Ini aku mau nanya ke Hafiz nih, kalau tadi kamu video promosinya?
3: Kalau saya tidak membuat video promosi.
4: Iya, Kak, beda-beda.
1: Oh, berarti itu dipilih atau gimana? Jadi bisa ada yang bikin, ada yang enggak?
4: Kalau dari kota, tidak saya, ada provinsi yang ada buat video promosi.
1: Oh, aduh, banyak banget. Terus kalau yang public speaking ya tadi ya?
3: Iya.
1: Itu kalian gimana tuh? Masih SD udah pinter public speaking gitu ya?
3: Iya.
1: Kalau boleh tahu, kalian latihannya tuh sama siapa sih?
4: Latihan public speakingnya, Kak.
1: Semuanya?
4: Oke, semuanya. Habis dulu, Kak, handap.
3: Kalau saya dari mama aja sih, Kak.
1: Wah, berarti ini mamanya keren banget dong ya. Kalau Raisya?
4: Kalau Raisya, kalau mendongeng itu dari mama dan ada juga guru dari sekolah. Menyanyi, Raisya les sama Mem Citra Ceria. Kalau Syarhil Quran ada juga yang ngelatih Raisa, yaitu Ibu Hairia dan
1: lainnya. Boleh sapa dulu nggak nih pelatih-pelatihnya Raisa? Oke, oke. Oke, jadi nih aku mau nanya ke Raisa dulu ya. Raisa tadi kan punya prestasi di bidang mendongeng, terus MTQ, menyanyi, terus tari, sampai pidato ya. Itu awalnya gimana sih jadi bisa tertarik buat mencoba banyak bidang?
4: Awalnya itu dari mama, Kak. Mama dengar suara Raisa. Lalu mama nyuruh Raisa nih, coba minta sama guru di sekolah menjadi MC saat upacara di sekolah gitu. Jadi guru-guru dengar, Kak, suara Raisa. Lalu diikutin lomba mendongeng, berpidato, syarhil.
1: Terus dari sekian banyak itu paling suka yang mana?
4: Raisa sukanya bercerita atau mendongeng.
1: Kenapa tuh?
4: Karena menurut Raisa seru, Kak. Mengekspresikannya itulah seru.
1: Oke, ini aku balik lagi ke Hafiz ya. Tadi kan juga ada sampai olimpiade ya. Wah, itu gimana tuh? Jadi sampai dari apa? Dari non akademik jadi ke akademiknya gitu.
3: Itu saya awalnya diseleksi, Kak. Diikuti lomba. Saya diseleksi itu juara satu.
1: Olimpiade apa tuh?
3: Olimpiade IPA.
1: Terus? Terus kalau yang ngajarnya siapa tuh?
3: Yang ngajarnya kadang guru, Kak, kadang mama juga.
1: Ini mamanya all role ya? Oke, okay, berarti kan tadi aktif juga di tari, silat, pidato juga ya, yeah. Sampai IPA, olimpiade. Itu gimana awalnya jadi bisa tertarik sama semua bidang itu?
3: Awalnya kak dari semua siswa diseleksi, alhamdulillah Hafiz yang terpilih. Didukung oleh keluarga kak, oleh orang tua. Jadi Hafiz tertarik mengikuti lomba itu dan alhamdulillah menang.
1: Alhamdulillah. Wah, oke, oke. Nah ini aku mau nanya ke yang lomba nanang galuh cilik tadi ya. Itu waktu Hafiz nih apa namanya berhasil jadi nanang Banjar Cilik 2025, itu pengalaman apa sih yang paling berkesan? Boleh dong nih ceritain prosesnya ke teman-teman di rumah.
3: Prosesnya itu kak dari Hafiz awal seleksi, mempelajari budaya Banjar, mempelajari tata cara berpakaian adat, mempelajari cara berbicara di depan orang banyak, kepercayaan dirian. Terus yang paling berkesan itu adalah saat Hafiz juara umum Nanang Galuh Cilik.
1: Iya. Berarti tadi bakatnya tadi yang silat ya?
3: Iya.
1: Terus tadi kan juga ada nari.
3: Nari.
1: Nah itu kan nari biasanya kan perempuan ya.
3: Iya.
1: Itu terus kok kamu bisa jadi tertarik sama menari itu? Karena kan di Banjarmasin juga khususnya agak jarang.
3: Iya.
1: Laki-laki yang tertarik sama tari. Itu kamu kok tertarik sih?
3: Karena kak banyak yang mendukung juga sih kak saya tari gitu.
1: Banyak yang, oh iya berarti ini supportnya keren banget juga
3: iya,
1: dong
3: kak.
1: Ya. Terus nih kalau Raisya nih, gimana perasaannya habis terpilih jadi galuh cilik Kalimantan Selatan?
4: Sangat bangga kak, terharu, campur aduk. Kan gak main-main ya kak, saingannya juga teman-teman dari
1: Kalimantan ya?
4: Kalimantan Selatan. Nah yang paling berkesan itu menurut Raisya, Raisya kan baru pertama kali ikut nih, langsung juara satu.
1: Wah, keren banget. Terus-terus? Boleh gak nih ceritain proses lombanya sama teman-teman di rumahnya?
4: Oke, okay, kalau proses lombanya itu kita dari yang provinsi itu membuat video budaya yang tadi sudah Raisya jelaskan. Lalu unjuk bakat. Nah unjuk bakat itu juga ini kak dinilainya dari public speaking, yang bakatnya itu wah bagus atau enggak, menguasai enggak bakatnya itu. Iya.
1: Kalau public speakingnya kemarin tuh ngangkat tentang apa tuh?
4: Public speakingnya Raisya itu dapat dari ininya kak, dapat di Nanang Galuh itu kan kayak ada disuruh ini
1: milih.
4: menjelaskan baju kurung atau yang baju nanang itu. Nah di situ Raisya dapatnya baju kurung Basisi Telonggar itu dia yang
1: berarti
4: dijelaskan.
1: Itu milih sendiri
4: enggak,
1: atau dipilihin?
4: Dipilihin.
1: Oh, terus kalau Hafiz sama kayak gitu juga?
3: Iya sama juga.
1: Milih apa tuh?
3: Lupa sih kak.
1: Oke, okay, gak apa-apa. Nah ini gimana kalau kita break dulu? Nah teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap di Idola.

0: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak. Halo teman-teman Idola, kembali lagi bersama Farah dan tentunya kita ditemani Raisya dan Hafiz. Oke, ini kita lanjut nanya-nanya lagi yuk. Oke. Hafiz sama Raisya nih punya nggak sih kayak lomba yang paling berkesan banget?
1: Ada kak.
0: Ada. Apa tuh?
1: Kalau Raisya mengikuti pemilihan Ananggalu Cilik Kalimantan Selatan 2025.
0: Oh.
1: Nah, yang paling berkesan itu yang itu kak. Raisya ya langsung kaget dong, langsung shock. Hah, baru ikut langsung juara satu gitu. Nggak main-main juga, temannya banyak kan yang dari Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan.
0: Itu kemarin berapa peserta tuh?
1: Pesertanya mungkin 20 lebih kok.
0: Berarti kayak disaring jadi sisa berapa?
1: Iya.
0: Wah.
1: Nanti ada yang gugur misalnya gak masuk 12 besar, ada yang masuk 12 besar.
0: Untungnya alhamdulillah kamu.
1: Alhamdulillah.
0: Juara satu ya. Oke. Terus kalau Hafiz nih apa tuh yang paling berkesan?
2: Kalau Hafiz sih kak, saat pemilihan Ananggalu Cilik juga.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Karena waktu itu kak kan ada top 6 kak. 5 teman Hafiz itu sudah naik semua kak. Sisa Hafiz sendiri yang belum naik. Hafiz kira ini sudah gak masuk top 6 ini. Ternyata Hafiz juara 1 Ananggalu Ciliknya.
0: Wow.
2: Terus pas juara 1 itu kan ada kategori C, B, A. Itu pemilihan juara umum. Dan alhamdulillah Hafiz dapat juara umumnya juga kak.
0: Oh. Kalau juara umum tuh berarti penilaiannya gimana tuh?
2: Pilihan kak.
0: Oh?
2: Ya.
0: Gimana maksudnya?
2: Yang paling bagus juga sih kak.
0: Oh.
2: Dari wali kota langsung.
0: Oke. Berarti nih kalian dari kapan sih ikut kayak mulai ikut lomba-lomba gitu?
1: Kalau Raisya dari kelas 3 naik kelas 4 kak.
0: Lomba apa tuh pertama kali?
1: Lomba mendongeng.
0: Oh.
1: Diikutin sama guru karena dengar suara Raisya kan. Oh, bagus nih buat dongeng.
0: Terus kalau Hafiz apa?
2: Kalau Hafiz dari kelas 3 kak. Lomba silat.
0: Oh. Oke. Terus kalau silat itu kamu latihannya sama siapa?
2: Kalau silat saya ada dilatih oleh Kak Pajri, Kak Mariani dan Kak Rehan.
0: Wah, di mana tuh?
2: Di perguruan Walet Putih di Sungai Andai, kak.
0: Oke, boleh sapa juga dong pelatihnya, Hafiz.
2: Halo, kak.
0: Halo, kakak. Ini kalau boleh nggak nih kalian ceritain nih sama teman-teman di rumah rutinitas kalian sehari-hari itu ngapain aja?
1: Habis dulu.
2: Kalau saya dari pulang sekolah istirahat sebentar. Latihan sore bisa latihan nari atau latihan silat. Malamnya saya belajar, kerjakan PR atau mengaji kak. Malamnya biasanya sih main sih kak kalau ada waktu luang.
1: Iya.
0: Biasanya main apa tuh?
2: Main sama adek.
0: Oh, punya adek. Oke. Terus kalau Raisya?
1: Kalau Raisya sama seperti teman-teman yang lain, sekolah, istirahat, dan tambahan les-les juga. Kalau sorenya bisa mengaji, latihan nari, bisa menyanyi, sama les acting juga.
0: Banyak banget. Ini karena kan tadi kan kalian banyak banget ya kegiatannya, belum sekolah, belum les, belum tugas. Itu kalian pernah gak sih kayak ngerasa capek gitu?
1: Pernah dong, pernah merasa capek, bosan.
0: Terus pernah, gimana ngilangin rasa capeknya itu?
1: Dengan tekad di diri sendiri, wah kalau aku gak latihan, aku gak bisa dong ngembangin diri lagi.
0: Oke. Terus kalau Hafiz pernah gak nih kayak ngerasa capek?
2: Kalau capek pastinya pernah kak.
0: Mm.
2: Tapi karena dukungan dari keluarga, orang tua, katanya tetap semangat gitu loh, jangan menyerah.
0: Oke. Kalian gimana sih cara kalian bagi waktu antara semua kegiatan kalian yang banyak banget itu?
1: Hafiz, kamu dulu.
0: Yaudah, Raisya dulu deh.
1: Oke. Kalau Raisa itu bagi waktunya ada waktu untuk pendidikan-pendidikan. Ada yang ada istirahat dulu free, misalnya sehari enggak ada latihan apa-apa gitu. Iya, udah. Habis itu kalau lomba lebih banyak lagi latihannya, lebih dipres lagi.
0: Biasanya berapa kali tuh?
1: Bisa satu minggu itu bisa 4 atau 5 kali gitu kalau udah mau lomba. Bisa juga tiap hari dilatih, latih, latih, latih terus.
0: Latih, latih terus. Kalau habis gimana nih?
2: Kalau habis sih Kak, biasanya kalau latihan itu disempat-sempatkan aja Kak untuk belajar gitu. Harus belajar intinya Kak.
1: Harus seimbang.
2: Iya.
0: Wah. Berarti mereka tentunya enggak pernah kayak aduh, aku hari ini ngapain ya? Karena tentunya pasti ada kegiatan terus tiap harinya.
1: Iya.
0: Oke. Kalian kan udah banyak ikut lomba juga ya? Pernah gak sih kalian gagal?
1: Pernah dong, pasti pernah.
0: Gimana tuh respon kalian?
1: Bisa juga kan kayak gagal gitu. Tapi gak apa-apa, terus semangat lagi, lebih semangat lagi. Habis itu mempelajari dari kegagalan tersebut. Oh, misalnya Raisa gagalnya di sini, berarti harus ditingkatin lagi di situnya.
0: Terus kalau Hafiz gimana nih kalau gagal?
2: Kalau Hafiz beranggapan gak apa-apa, jangan pantang menyerah gitu. Yeah. Karena kegagalan itu adalah awal kemenangan.
0: Oke. Ini aku balik nanya nih, tadi kan kalian kan banyak bidangnya ya.
2: Iya.
0: Itu kalian paling suka yang mana dari semua bidang itu? Hafiz dulu deh, Hafiz.
2: Kalau saya semua bidang di semuanya suka, suka semua. Tapi karena disuruh milih nih.
0: Iya, boleh dong.
2: Yang paling saya suka itu silat. Karena prestasi pertama kali Hafiz dan lomba pertama kali Hafiz.
0: Wah, jadi cinta silat banget ya.
2: Iya.
0: Terus kalau Raisa gimana?
1: Sama juga Kak, semuanya pasti Raisa suka, semua suka. Iya. Tapi cuma milih satu kan. Raisa sukanya mendongeng.
0: Kenapa tuh?
1: Sama juga pertama kali diikutin lomba kan langsung dongeng. Nah di situ Raisa langsung kayak aku suka nih sama dongeng. Aku mau deh ikut-ikut lomba-lomba yang lain.
0: Tapi kaget gak waktu pertama kali disuruh buat ikut ikut lomba dongeng?
1: Kaget Kak, kan dulu kan jarang gitu kan. Langsung, hah? Ulun? Oh, oke.
0: Oh, ulun. Itu dikasih tahu gurunya tuh berapa lama sebelum lomba?
1: Mungkin 2 minggu Kak. Jadi kalau dalam sebelum 2 minggu itu kan sudah dikasih tahu nih. Kamu ikut lomba ini ya. Oke, Pak. Jadi latihan terus di sekolah, latihan terus di sekolah.
0: Oke, berarti ini mereka berdua ini sama-sama menghafal ya berarti ya?
2: Iya.
0: Itu kalian gimana cara kalian menghafal?
1: Cara Raisa menghafal lah. Kalau misalnya dongeng nih pahami isi materinya. Hendak apakah katanya apa-apa juga, yang penting tetap masuk dalam si isi teks itu nah.
0: Diimprove ya. Terus kalau Hafiz nih gimana ngehafalin
2: gerakan? Kalau Hafiz biasanya kan habis dilatih di aula atau apa gitu, dilatih, dilajarin. Di rumah Hafiz ulangin lagi Kak. Terus Hafiz ingat-ingat lagi gitu, oh ini gerakannya gini gitu.
0: Oke, ini gimana kalau kita break dulu? Nah, teman-teman yang kalian kalau penasaran nih mau lihat gimana Hafiz silat, makanya jangan kemana-mana karena habis ini Hafiz bakal melihatkan bakatnya.
3: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
4: Kembali lagi bersama Farah di Idola, Indonesia Layak Anak.

0: keren banget nih hobi silatnya. Boleh nafas dulu gak apa-apa. Capek banget ya. Udah?
1: Udah.
0: Oke. Ini Hafiz boleh gak nih ceritain tentang gerakan yang ditampilin tadi itu tentang apa tuh?
1: Bela diri dari musuh. Itu tadi ada toya, yeah. Ada golok. Aduh.
0: Oke, okay, nafas. Ini kita coba pindah ke Raisa aja dulu ya. Sementara Hafiz nafas dulu. Oke. Okay. Aku mau nanyain sama kalian nih sebenarnya, planning kalian ke depan tuh mau gimana?
2: Kalau Raisa, planningnya itu ingin menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara.
0: Wah, semoga terwujud. Amin. Ya. Amin. Amin. Terus ini kan udah kelas 6 nih ya, rencananya mau masuk SMP mana tuh?
2: Mau masuk di SMP Negeri 2 Banjarmasin.
0: Wow, sekolah Tuhan siapa Spenda. Tuh?
2: Sekolah siapa ya?
0: Kenapa tuh jadi mau masuk Spenda?
2: Emang dari awal Kak Ai, ulun hendak anak Spenda gin ma ai. Asalnya bingung, hendak Spensa, Spenda. Halo kakak Spenda.
0: Halo. Oke, okay, ini gimana nih Hafiz, sudah? Sudah. Oke, okay. Boleh ceritain enggak tentang gerakan tadi itu?
1: Gerakan tadi bela diri. Tadi kan ada golok, ada toya. Toya itu senjata tajam. Jadi dia tuh kayak set kayak gitu. Pas di bagian sini itu kayak apa? Gorok leher gitu, Kak.
0: Serem banget. Oke, okay, terus.
1: Toya itu bisa dibuat penangkis golok tadi. Bisa juga kayak langsung ke leher gini juga bisa. Kalau tangan kosong tadi kayak seni aja, Kak.
0: Sadis ya. Itu kamu berapa lama tuh latihan buat yang apa ya bahasanya, gerakan yang tadi?
1: Sebenarnya sih kalau menghafal itu, dari awal menghafal itu sebentar aja Kak, kayak sebulan aja. Kalau lombanya yang lama.
0: Terus silat itu ada gerakan pakemnya atau boleh improve aja tuh?
1: Gak tahu sih Kak.
0: Oke. Nah terus kalau Hafiz sendiri nih, planning kedepannya tuh mau apa aja?
1: Mau lebih berprestasi lagi Kak.
0: Amin.
1: Maupun di bagian akademik atau non akademik.
0: Amin, semoga ya. Terus nih rencananya mau lanjut SMP mana nih?
1: SMP Negeri 2 Banjarmasin, Kak.
0: Oh. SMP-nya. Oke, kenapa tuh?
1: Karena menurut saya sekolahnya bagus sih, Kak. Bagus, itu keren sekolahnya.
0: Terus dalam waktu dekat ini kalian ada rencana mau ikut lomba enggak?
2: Ada, Kak.
0: Lomba apa tuh?
2: Untuk lomba menari dan tadi syarhul Quran. Mau dipersiapkan.
0: Oke, itu terus kalau Hafiz nih apa nih?
1: Kalau Hafiz sih Kak belum ada Kak, tunggu SMP nanti.
0: Berarti kayaknya nih mereka sudah banyak planning ya buat di SMP.
1: Iya. Yeah.
0: Ada rencana gak nih kalian mau ikut ekskul apa tuh?
2: Ekskul Paskibra.
0: Wah, pas banget ya karena cita-citanya mau jadi Paskibra kan di.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Terus kalau Hafiz?
1: Kalau Hafiz sih Paskibra dan musik tradisional.
0: Wow, kenapa tuh?
1: Mau coba-coba aja sih Kak dulu.
0: Ini coba-coba nanti. Tiba-tiba udah menang sampai nasional.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Kalian tuh cita-citanya sebenarnya apa sih? Karena kan dari tadi kan bidangnya banyak banget ya. Ada yang sampai ke akademik, non-akademik. Itu kan sebenarnya cita-citanya tuh mau jadi apa?
2: Kalau Raisa ingin jadi dokter atau businesswoman?
0: Wow. Kalau Hafiz?
1: Kalau Hafiz mau jadi tentara, Kak, TNI.
0: Oh. Oke, okay, semoga Hafiz sama Raisa terwujud ya impiannya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Nih kalau misal nih kalian diberi kesempatan nih ya buat mencoba bidang baru. Itu kira-kira kalian pengen nyoba bidang apa tuh?
2: Di bidang olahraga dan acting. Dulu sih pernah, Kak, ikut di film Jendela Seribu Sungai, tapi cuma jadi aktor figuran aja. Jadi mau ngelatih lagi nih actingnya nih.
0: Oke.
2: Siapa tahu kan jadi pemeran utama.
0: Wes, amin. Terus kalau yang olahraganya tadi tuh mau nyoba olahraga apa tuh rencananya?
2: Kalau olahraga mungkin dance sport.
0: Oh, pas ya. Di Spenda juga ada dance sport. Kalau Hafiz mau nyoba bidang apa nih bidang barunya?
1: Kalau Hafiz sih kan mau coba di bidang public speaking.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena mau coba-coba aja, Kak. Kan baru pidato sama Nanang Galuh Cilik. Dia mau coba untuk berbicara di depan umum lagi.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah ini kan kita gak kerasa nih ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Boleh dong nih kasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah gimana biar bisa berprestasi kayak kalian juga.
2: Buat teman-teman yang di rumah tetap semangat, terus berprestasi, jangan takut untuk mencoba. Semangat.
0: Semangat. Kalau Hafiz?
1: Jangan takut mencoba hal yang baru selagi hal itu positif. Tetap semangat, berdoa kepada Allah. Insya Allah, Allah mengabulkan doa kalian.
0: Amin. Oke, okay, nah teman-teman, tadi kan kita habis lihat Hafiz silat nih ya. Tentunya kalian juga penasaran nih gimana Raisa mendongeng. Gimana nih Raisa, udah siap belum buat mendongeng?
2: Siap.
0: Oke, okay, ini dia mendongeng dari Raisa.
2: Pergi ke pasar, airnya dalam.
0: Cakep, benar.
2: Jangan lupa membeli sayur katuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Safia Putri Azahra. Saya bersekolah di SD Islam Madinatul Ramlah. Sebelum saya bercerita, saya mau bertanya, siapa malaikat yang tidak bisa terbang dan tidak memiliki cahaya di kepala? Ada yang tahu?
0: Tidak.
2: Salah. Kurang tepat. Atau mau aku yang ngasih tahu? Ya udah deh. Yaitu ibu. Pada kesempatan ini, aku ingin menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Rahasia Jubah Kusam Ibu. Dengerin ya. Di dalam hutan yang rimbun, terdapat rumah kecil yang ditinggali oleh seorang anak yang bernama Maira dan ibunya. Maira sedang asik memperhatikan sosok cantik ibunya yang sedang memandang keluar jendela. Maira baru saja membaca buku tentang malaikat yang bisa terbang dan memiliki cahaya di kepala.
3: Ibu,
2: tanya Maira saat melihat ibunya yang sedang sibuk menjahit bajunya yang robek di bawah lampu yang redup. Maira sembari bertanya,
3: kenapa ibu tidak punya sayap? Guruku di sekolah bilang, orang yang selalu menjaga dan melindungi kita adalah malaikat. Tapi ibu hanya punya daster yang kusam dan tangan yang kasar.
2: Ibu Maira hanya tersenyum dengan kerutan di wajahnya, lalu mengelus rambut Maira dengan lembut dan penuh kasih sayang. Seraya berkata, mungkin sayap ibu sedang disimpan di tempat yang jauh dan yang aman, karena sayap itu akan berubah menjadi doa-doa yang ibu langitkan setiap malam untukmu, Maira. Dengan mata yang berkaca-kaca, ibu menjawab pertanyaan Maira. Suatu hari, Maira tersesat di hutan setelah mencari kayu bakar. Hutan menjadi sangat gelap dan kabut tebal turun. Rasa takut menyelimuti Maira. Maira menangis di balik pohon yang besar. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya berulang kali. Maira, Maira, di mana kamu, Nak? Terdengar suara kecemasan seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Meskipun jalanan gelap, licin, dan berduri, ibu menembus kegelapan. Dia tidak terbang. Kakinya terluka terkena ranting pohon. Bajunya basah kuyup oleh tetesan embun. Dengan mulutnya yang tak berhenti memanggil Maira. Dan hatinya yang terus berdoa. Maira akhirnya bertemu dengan sang ibu. Lalu memeluk. Ibu! Maira merasakan kehangatan yang luar biasa. Anehnya, di mata Maira, bayangan ibunya di dinding gua tampak memiliki sayap yang sangat lebar dan bercahaya. Meskipun aslinya ibu Maira hanya menggunakan kain panjang untuk menyelimuti Maira. Malam itu, Maira digendong pulang. Ia baru menyadari, ibunya tidak butuh sayap untuk menjangkaunya di tempat jauh. Ibunya tidak butuh cahaya di kepala, karena sinar matanya sudah cukup menenangkan Maira dan akan selalu melangitkan doa untuknya dan anaknya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget. Ini boleh dong Raisa kasih kesimpulan tentang cerita kamu nih.
2: Dari cerita saya tadi, malaikat itu ada yang tidak bersayap, ada yang tidak bisa terbang. Malaikat itu banyak kak bentuk-bentuknya, seperti ibu kita, malaikat di hati kita misalnya.
4: Terus.
2: Udah kak.
4: Oke. Nah ini teman-teman, gak kerasa ya, ternyata udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol seru. Terima kasih ya buat Raisa dan Hafiz karena sudah meluangkan waktu kalian untuk mengisi di Idola. Semoga cita-cita kalian semua terwujud. Amin.
2: Amin.
4: Tentunya terima kasih juga buat teman-teman di rumah karena sudah mendengarin kita sampai selesai. Selamat liburan dan tetap semangat mengasah diri kalian. Farah, Raisa, dan Hafiz undur diri. Sampai ketemu di Idola berikutnya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas

0: kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Batu Banjarmasin. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Bro, satukan informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman Lintas Banua Siang.

0: pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan diantaranya. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun sejumlah titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah. Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Baritokuala mengalami kerusakan benih akibat virus tumoro. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Kulia Rahman. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun sejumlah titik sumur bor yang tersebar di berbagai daerah guna membantu masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Program tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan di saat musim kemarau. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan bagian dari implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih. Menurutnya, program ini bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
1: Harapan kami, yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang hari Bayangkara ke-80 ini, tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
0: Terhitung 1 Juni 2026, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh resmi memberlakukan kembali tarif untuk masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kota Banjarmasin optimis kebijakan tersebut tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Yuliat Saifendi mengatakan, tarif yang diterapkan masih mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Pemberlakuan tiket masuk diiringi dengan berbagai pembenahan fasilitas dan penambahan wahana baru yang diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan.
2: Jadi untuk tarif kebun binatang sendiri, kita masih mengacu pada perda yang lama, yaitu 3.000 anak-anak, 5.000 orang dewasa, seperti itu.
3: Itu sudah, maksudnya memang di kembali di Labuan Tarif, tidak memikirkankah maksudnya kan nanti akan ada penurunan jumlah pengunjung atau apa?
2: Jadi ketertarikan pengunjung itu kan karena kita ada perbaikan segala macam itu dan penambahan-penambahan fasilitas yang ada serta warna-warna yang kemungkinan bisa nantinya menarik lebih banyak lagi, seperti itu. Karena dibandingkan yang sebelumnya, mungkin semua itu kan belum bisa dipenuhi lah, seperti itu.
3: Jadi kembali di berapa tarif ini mulai per 1 Juni sebenarnya apalah?
2: Ya.
0: Dugaan aksi percobaan pencurian kabel di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah Banuanyar sempat menghebohkan warga setempat. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Musola Nurul Huda pada Jumat dini hari 19 Juni 2026 lalu. Dalam insiden itu, warga berhasil mempergoki dan mengamankan 3 orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Hal dikonfirmasi Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibda Sukma Yudhistira Nugraha membenarkan adanya dugaan percobaan pencurian itu. Ia menjelaskan para pelaku belum sempat membawa kabur barang yang ingin dicuri karena lebih dulu dipergoki oleh warga.
4: 3 orang ini kita amankan dalam waktu 1x24 jam, dan kita panggil keluarganya karena tidak ada yang melapor dan belum ada yang melapor dari pihak PLN, juga belum ada melapor atas kerugiannya gimana. Jadi kita amankan dan panggil keluarganya untuk wajib lapor setiap minggunya untuk 3 orang ini. Untuk selanjutnya, misalnya dari PLN merasa ada kerugian, setelah nanti dicek, bisa dengan senang hati kita terima laporan tersebut dan kita segera proses.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi hasil pengungkapan puluhan kasus selama periode Maret hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibender di lobi Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Kalsel. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu seberat 2,7 kg dan 7.000 butir ekstasi. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibender dan disaksikan langsung oleh puluhan tersangka pemilik barang bukti. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Polisi Bahtiar Joko Mujiono mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengungkapan 63 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap jajarannya selama 4 bulan terakhir.
5: Yang kita lakukan hari ini adalah bentuk transparansi penegakan hukum untuk memastikan barang bukti tersebut tidak kembali beredar. Kemudian Polda Kalsel menegaskan tidak ada ruang bagi narkotika, peredaran gelap narkotika di tanah Kalimantan Selatan.
0: Pelaksanaan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi ajang siar Islam, tetapi juga mendapat sambutan positif dari masyarakat dan juga para pelaku UMKM setempat. Selain menjadi kebanggaan sebagai tuan rumah, pelaksanaan MTQ juga menghadirkan keramaian di kawasan kegiatan. Hadirnya peserta, kafilah dan juga pengunjung dari berbagai daerah membuat suasana merebahan lebih semarak selama pelaksanaan MTQ. Antusiasme warga terlihat tinggi dalam mengunjungi festival kuliner halal yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan MTQ. Salah seorang pedagang UMKM, Nisa, menilai kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian pengunjung dan diharapkan dapat semakin meramaikan kota Marabahan.
6: Alhamdulillah, baik. Mungkin olehnya menarik mungkin. Iya, orang penasaran mungkin, Pak. Jadi, oke, jauh nih. Jangan kita mau ramai lagi.
0: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin resmi memiliki Migran Center yang diresmikan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dalam kunjungan kerjanya pada Selasa 23 Juni 2026. Resmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan informasi dan kesiapan tenaga kerja migran dari lingkungan perguruan tinggi. NN ini diharapkan menjadi sumber informasi yang valid dan terpercaya terkait peluang kerja internasional bagi masyarakat. Fasilitas tersebut akan berperan sebagai penghubung antara kampus dan juga kementerian dalam mendukung mobilitas tenaga kerja. Menteri P2MI, Mukhtarudin, menilai peresmian ini menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pekerja migran profesional.
7: Supaya mereka boleh berperan, tentu mereka harus kita latih, kita didik, kita beri peningkatan kapasitas, dan harus memiliki kompetensi. Karena kebutuhan pekerja di global membutuhkan kompetensi. Nah, ini yang harus kita isi, sinergitas antara pemerintah ya dengan universitas, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam rangka kita memperkuat posisi kita. Karena kita menghadapi boros demografi yang harus kita atasi. Kalau tidak, boros demografi 2045 puncaknya akan menjadi bencana demografi kalau tidak kita persiapkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga melalui program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial Polri yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadikan kualitas hidup warga menjadi lebih baik melalui rumah yang layak dan akses air bersih. PLH Kepolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan, kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi bertepatan dengan momen Hari Bayangkara ke-80.
8: Untuk masyarakat, jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri.
9: Kedepannya nanti?
8: Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagilah kepada masyarakat.
0: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin menggulirkan program Usaha Mikro Maju Sejahtera Umara. Program ini menawarkan akses permodalan tanpa bunga dengan pelafon pinjaman hingga Rp150 juta. Rupiah. Program unggulan yang masuk dalam 22 program prioritas wali kota dan juga wakil wali kota disosialisasikan kepada 120 pelaku UMKM. Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin Mahliriyadi menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi program Umara yang menjadi salah satu program prioritas kepala daerah. Ia menegaskan keunggulan utama program ini adalah skema pinjaman tanpa bunga karena seluruh beban bunga ditanggung oleh pemerintah daerah.
10: 22 program prioritas Bapak Wali Kota Pak Yamin dan Ibu Haji Ananda, yaitu Umara. Umara itu adalah UMKM Maju Sejahtera. Nah, bagaimana untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin yaitu Maju dan Sejahtera, salah satu strategi yang beliau susun adalah memberikan perhatian serius kepada pelaku UMKM. Izin Ibu, jumlah jumlah UMKM kita di Kota Banjarmasin ini luar biasa. Jumlahnya yang terdata di tempat kami dan tentu menjadi kewajiban dinas kami membina dan memfasilitasi seluruh keperluan-keperluan termasuk mengadvokasi apa yang menjadi hak-hak pelaku UMKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yaitu salah satunya adalah permodalan.
0: Polda Kalimantan Selatan menyalurkan sebanyak 2.244 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera yang tersebar hingga ke wilayah pedalaman pelosok daerah. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ratusan personil gabungan dari BRIMOB, Direktorat Lalu Lintas, Samapta hingga Babin Kaptipmas diterjunkan menggunakan kendaraan tren. Hal ini guna memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door agar tepat sasaran sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Mengabdi Polri untuk Masyarakat.
1: 44 paket dan kami distribusikan di daerah Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin. Di samping itu, Polres-Polres jajaran juga secara serentak hari ini juga melaksanakan bagi sosial membagi sembako ke masyarakat. Target masyarakat yang mendapatkan sembako ini yang pertama masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang terdampak dengan PHK dan terdampak juga dengan situasi ekonomi saat ini.
0: Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah itu, satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ainu Judia, selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau.
11: Rata-rata setiap desa itu kena serangan penyakit tungro ini. Nah, jadi di setiap desa pun kita sudah beberapa desa semuanya sudah diadakan pengendalian. Pengendalian secara massal artinya gerakan pengendalian OPT, organisasi pengganggu tanaman di mana di sini difokuskan ke penyakit tungro. Penyakit tungro ini dibawa oleh virus lain. Sementara petani kadang satu-satu mereka itu kada serempak mengendalikan. Nah, sehingga si virus ini kawa buka ke lain pak, nah buka ke sini karena kada serentak, makanya kita mengadakan gerakan pengendalian itu supaya seluruh desa itu paling kada itu beberapa hamparan itu serentak mengendalikan. Nah, sementara petani kan dengan kesibukannya mereka tidak bisa secara serentak masing-masing, sehingga virusnya itu tidak bisa mati secara total, jadi mereka bisa terbang ke lahan lain lagi.
0: Masyarakat Banjar setiap tahunnya pada 10 Muharram membuat bubur asyura baik untuk menu berbuka puasa maupun dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Warga dari berbagai usia terlibat dalam proses memasak bubur asyura yang menggunakan puluhan bahan pangan. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dan telah menjadi tradisi yang terus dipertahankan setiap tahunnya. Setelah dimasak selama beberapa jam, bubur asyura kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Salah seorang warga yang ikut dalam proses memasak, Silpa mengatakan, kegiatan itu selain menjadi tradisi tahunan, juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi antar warga.
12: Setiap tahunnya di tanggal 10 Muharram yaitu pembuatan bubur asyura di komplek Aranda. Biasanya kita sampai 6 kawah. Jadi isinya tuh ada 41 macam sayuran. Nah, bayam, tempe, tahu dan lain sebagainya. Banyak lah pokoknya.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: istriku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jumpai Anda kembali di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Dan apa kabar Anda hari ini? Wah, senang ya yang sudah libur, apalagi buah hatinya juga ikut libur, bisa nemenin gitu ya, atau ngajak ke suatu tempat yang mungkin bisa sedikit cooling down gitu ya, karena anak sudah melakukan banyak hal di sekolah. Nah, saatnya berlibur, sedikit meluangkan waktu ya, apalagi melihat pemandangan atau mungkin diajak jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, kalau Pro 1 RRI Banjarmasin tetap setia untuk menemani Anda di siang hari ini dalam program acara Blari Indonesia, Blantika Musik Karya Indonesia. Untuk list lagu pendengar sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Kami juga hadir menyapa Anda melalui live TikTok Pro 1 RRI. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Herman.
1: Bapak Blari Indonesia.
0: Blari Indonesia. Oke, gimana kabarnya?
1: Panas siang harinya, nah.
0: Panas, iya, alhamdulillah. Membara hari ini. Oke,
1: Tapi aku perak pohon, Bang, nah.
0: Enak ya, dingin, adem. Herman, lagunya apa nih?
1: Nomor 3 apa?
0: Lagunya ada Budi Doremi, Mesin Waktu. Terus ada Manson Munte, 365. Terus? Mahen, Datang Untuk Pergi.
1: Nadi, nah, Mahen aja dah.
0: Mahen ya, Datang Untuk Pergi, siap lagunya. Oke, okay, terima kasih, ditunggu lagunya.
1: Masuk ada Kakak Hende belum?
0: Belum, masuk.
1: Nah, dihadangi ya lo.
0: Oke, terima kasih.
1: Ayo, sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Herman Banjarbaru. Next di belakangnya Herman. Halo, Blari Indonesia. Halo. Oke, 3251562 dan juga 0511325162. Halo, Blari Indonesia.
2: Halo.
0: Halo, Blari Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang jelang sore, Mbak Ulia.
0: Selamat siang jelang sore juga dari
2: Tanjung.
0: Dari Tanjung dengan? Iya, dari Tanjung. Halo? Dengan siapa dari Tanjung?
2: Dari Lembaga Wati.
0: Dari Mbak Wati ya?
2: Iya, Lembaga Wati, Mbak Alia.
0: Dari Mbak Wati ya di Tanjung. Oke, Mbak Wati, gimana Tanjung kabarnya?
2: Kabarnya panas di Tanjung.
0: Iya, hampir sama kayaknya ya, panas mendung gitu. Oke, Mbak Wati, lagunya apa? Mbak Wati?
2: Iya.
0: Lagunya yang mana?
2: Lagunya lagu apa nih? Lagu
0: pop Indonesia, ada Padi, Seandainya Bisa Memilih.
2: Terus, iya, Padi aja, Mbak.
0: Padi, iya. Padi bukannya di ini ya? Di Pahumaan ya?
2: Iya.
0: Oke deh, Mbak Wati, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, Padi.
0: Oke.
2: Apa kabarnya, Mbak Uliana?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik juga, sehat, baik.
2: Ada di Pahumaan, di rumah, Mbak.
0: Di rumah, kan? Agak-agak delay ya di sana, di Tanjung. Oke.
2: Di rumah, Mbak Uliana, rumahnya di pasar.
0: Oh, rumahnya di pasar. Oke, enggak apa-apa deh. Asal ada duitnya aja, rumah di pasar.
2: Mbak Uliana nih, salam sejahtera lah.
0: Oke.
2: Dan salam sukses, Mbak Uliana. Makasih ya, selamat siang jelang sore.
0: Iya, kembali kasih Mbak Wati yang ada di Tanjung. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu. Ada Mahen, Datang Untuk Pergi, dan Seandainya Bisa Memilih. Ya, memilih siapa? Memilih Pro 1 dong ya. Oke, kita dengarkan lagunya bersama.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama kita di Blar Indonesia, Belantika Musikaria Indonesia. Gimana siang ini lagi pada, jangan-jangan pada lagi, apa ya, kata orang Banjar, beuliran. Ulir-uliran, nah artinya lagi malas-malasan dulu di rumah ya. Karena masih cuacanya lagi, ya kalau dibilang panas, enggak, mendung tidak gitu ya. Mendung iya, panas tidak, kebalik ya. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi kedinginan hujan.
0: Enak itu,
1: Mbak Mei. Di sini hujan.
0: Maukah? Kena ulun kirim makan. Mbak Mei.
1: Apa lagunya nah?
0: Lagunya kah? Pin hendak yang mana? Ada mesin waktu, mesin waktu darinya Budi Doremi. Nah, terus ada Tulus Ruang Sendiri.
1: Dengar ya lo.
0: Yang mana? Ada Gisel, ada Budi Doremi. Yang mana? Mbak Mei. Halo, Mbak Mei.
1: Nah, nonjedah. Budi Doremi
0: nih ya. Oke, siap. Iya deh, mesin waktunya ntar dikirim. Halo, Kota Baru.
1: Salamnya buat semuanya aja. Salam sehat, salam persahabatan.
0: Siap.
1: Buat Eulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung. Oke. Dari siapa? Dari Abah Ica. Ya ulun pilih padi aja nah hajar. Siap, tadi padinya sudah nih. Anu rupanya panen kalau sudah. Bapak Uji. Oke, request kata Abah Ica lagunya Cintailah Cinta. Nah ini Cintailah Cinta ya. Mama Alpi. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo.
0: Halo, Mama Alpi, Ibu Tamrin ya. Ketawa Mama Alfi. Di WA langsung. Hai, di sini Bu Tamrin. Nah, bingung di sini Mama Alfi. Mama Alfi, lagunya ada Budi Doremi Mesin Waktu, Dewa 19 Cintailah Cinta. Wuis.
3: Dewa aja nah.
0: Dewa kah? Dewa Papian.
3: Dewa angin.
0: Mai, itu itu biasanya buang angin dewanya. Oke, siap Mama Alfi lagunya.
4: Iya, salamnya semuanya saja. Salam sehat.
0: Siap.
4: Mulia, dunia terbaik selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Mbak Aulia.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alfi, dua lagu ya, Mesin Waktu Budi Doremi dan ada Dewa 19 Cintailah Cinta.

Baik, perlu satukan informasi dan inspirasi pendengar tidak terasa kebersamaan kita di Banjarmasin siang segera usai, dan setelah ini ada Pak Ijah Hasan Al-Kathiri yang akan membersamai Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Akhirnya saya Auliana pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan Cek Fakta.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta. Bersama saya, Faecha Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien. Modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin, kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Dengan demikian, pendengar, diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Usai Auliana Alhamis yang nemenin pendengar semua dan juga teman-teman yang ada di TikTok di edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Saya ngelanjutin ya di sesi yang kedua ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, semoga semuanya pada bahagia, happy. Itu harapan saya. Yang lagi sakit cepat sembuh ya, semangat ya. Pokoknya yang jelas kalau kita punya semangat, punya harapan, itu akan cepat kayaknya memudahkan kita untuk apa sih, untuk sembuh gitu ya. Untuk rajin minum obat juga kalau memang harus dianjurkan minum obat ya. Oke, silahkan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162 teman-teman yang ada di TikTok juga boleh yang mau request ya. Lagu-lagunya saya sebut. Ada sebuah tarian yang tak pernah usai dari Nadine Amiza, yang tak kunjung selesai maksudnya dari Nadine Amiza. Ada yang ku mau dari Giselle, Bunga Maaf dari Delantis, Separuhku dari Nano, Rindu Kamu dari Duo Maya, I Remember dari Mocha, Sayangnya dari Juicy Luisi, Hanya Kau dari The Adams, Menanti-nanti dari Audrey, Tapi Heru, Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan, Lempar Batu Sembunyi Tangan dari Adipati, 365 dari Manson Munte, Ada Sampai Langit Tertutup dari Kangen Band, Kisah Sempurna dari Mahalini, Nada-nada Cinta dari Rosa, Rasa Yang Tertinggal dari ST12. Nah, mau yang mana? Silahkan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Blari Indonesia. Assalamualaikum, Bunda Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Mbak Rika dari Jember?
1: Gak salah.
0: Betul.
1: Dari Timur Tengah.
0: Dari Timur Tengah? Timurnya yang mana? Tengahnya yang mana?
1: Deh bunda itu kata orang Jawa nakalan. Gak mau kasih bocoran bunda.
0: Apa tuh bocoran, apa tuh?
1: Ya orang ditanya blasteran Jawa mana Timur Tengah.
0: Beneran swear, nggak bohong, emang ada.
1: Oh ada
0: ya, ada sedikit lah, mungkin nyempil aja lah gitu. Oh, yang nggak ngaruh juga ya. Sih sebenarnya.
1: Bunda.
0: Sehat alhamdulillah. Sehat. Mbak Rika gimana nih?
1: Jember udah panas 3 hari.
0: Udah panas ya, tadinya hujan terus ya. Nah, kita sekarang tadi ada hujan tapi sedikit ya, enggak banyak.
1: Alhamdulillah. Membasahi tanah enggak apa-apa.
0: Membasahi hati-hati yang kering gitu ya.
1: Iya, Bunda. Itu okay. Lagunya kayaknya yang
0: mana tuh?
1: Lempar Batu Sembunyi Tangan.
0: Aduh, emang enggak punya tanggung jawab ini orang ya.
1: Iya, enggak punya tanggung jawab itu.
0: Berani-beraninya sembunyi-sembunyi gitu ya. Tiba-tiba kaca orang pecah. Ya kan, kaca mobil orang pecah. Dasar
1: boleh
0: memang.
1: Boleh lagi tuh gak bagus. Udah, salam boleh bunda.
0: Siap-siap Mbak Rika, boleh.
1: Bang, Mbak Osin, Mbak Pina, Mbak Memuna. Terus ada Mawar Putri juga lama gak masuk. Ada Pak Picoy, Pak Ramli, Abah Ica, Abah Kalbi. Ke semuanya udah bunda ya, kasihan ini belakang kelamaan bunda.
0: Siap-siap.
1: Bunda selalu sehat bersama
0: keluarga. Amin ya Rabbal Alamin, doa yang sama untuk Mbak Rika.
1: Iya, makasih bunda waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rika from Jember ya. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti, apa kabar dari Barabai?
2: Baik.
0: Kabarnya baik ya. Cil Siti mau dikasih lagu apa nih?
2: Lagunya.
0: Lagunya, saya sebut ada tiga ya. Ada apa nih? Sebuah tarian yang tak kunjung usai dari Nadine Amiza. Terus yang ku mau dari Giselle, sama Bunga Maaf ya. Dari Delantis, mau yang mana?
2: Nomor dua.
0: Yang ku mau dari Giselle, baiklah. Nanti kita dengerin terima. Ya. Sama-sama, terima kasih Acil Siti dari Barabai. Kita dengerin dulu Lempar Batu Sembunyi Tangan dari Adipati untuk Mbak Rika yang ada di Jember, setelah itu yang ku mau dari Giselle untuk Acil Siti yang ada di Barabai di Blaria Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410. Rule 1.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di belahan Indonesia. Oke, ada lagu yang lagu ini sebenarnya dipopulerkan oleh Mami Kade ya, Krisdayanti, dan akhirnya dimasukin lagi ke dalam film Rumput Tetangga ya. Oke, From Rumput Tetangga ini yang ku mau yang versinya Giselle. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Silakan yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh, nanti kami akan bacain ya. Oke, terus ada Eja ya. Eja lagunya Nadine Amiza. Oke, siap Eja. Saya siapin lagunya dari Nadine Amizah, judulnya Sebuah Tarian Yang Tak Kunjung Selesai. Nari terus dong berarti ya, kayak itu, kayak film apa tuh? Film yang horor-horor itu, yang KKN ya, yang Badarawuhi ya. Nggak selesai-selesai narinya. Oke deh, halo. Eh, keputus, coba lagi silakan. 08115111410 dan 0511325162 di Belaria Indonesia. Kalau ada yang lewat TikTok juga boleh, yang mau request silakan. Yang mau gabung di sini, terima kasih. Yang mau request juga lewat TikTok boleh. Adakah yang ingin gabung? Kalau nggak ada, saya langsung puterin aja lagunya yang di request aja, yang ada di Istanbul ya, Nadine Amiza. Tadi ada beberapa nih yang mau gabung, cuman mau gabung sekarang boleh lewat telepon WhatsApp ya. Oke, adakah? Oke, ini udah ada yang bergabung nih. Oke, halo. Oke, mana nih orangnya nih? Oke, loh kok hilang? Oke, sebentar. Oke, ada. Halo, Pak Pahlevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Pahlevi?
1: Alhamdulillah baik aja. Baru bangun kuring nak ya apa nih?
0: Aduh, enak banget tidur siang ya. Itu yang paling bagus, bisa tidur siang itu walaupun sebentar ya Pak ya. Pak Pahlevi mau request lagu apa nih? Ada Bunga Maaf, ada Separuhku.
1: Lagu Dewa, Dewa aja Dewa.
0: Dewa, Dewa tadi udah diputer Dewa. Atau lagunya ya, ST12 ya. Rasa Yang Tertinggal atau Bunga Maaf dari Delantis, mau yang mana nih?
1: Mau yang mana? Gak ada lagi pilihan lain?
0: Kalau ada yang pilihan lain kayaknya gak ada yang suka deh. Pak Pak
1: sudah.
0: Yang mana? Yang
1: mau aja ST12.
0: ST12 baiklah. Oke okay ya. Deh. Makasih ya Pak Pahlevi ya. Oke, okay. Terima kasih Papa Lepi yang ada di Sungai Andai kalau nggak salah ya. Ada Sebuah Tarian Yang Tak Kunjung Selesai dari Nadine Amijah. Kemudian setelah ini ada Rasa Yang Tertinggal dari ST12 ya untuk Papa Lepi. Tapi saya mau angkat telepon lagi. Oke, okay, halo. Oke, okay, halo.
2: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Tiara. Apa kabar Abah Tiara?
2: Alhamdulillah, bagus kabarnya.
0: Alhamdulillah. Abah Tiara mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Ikutan Aja dan
0: Ikutan Aja, baiklah. Oke,
2: terima kasih yang hadir.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk kehadirannya.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja
0: Mika. Oke, siap. Amin amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, doa yang sama.
2: Assalamualaikum Mika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Husen nih. Oke, selamat sore Bang Husen.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Husen?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Bang Husen di mana nih?
3: Tanah bumbu
0: habis ditambu, habis diguyur hujan, enak banget, berarti adem ya, nggak ada debu-debu lagi sementara. Kemarin, ya
3: iya, kemarin bagus banget sampai kering bawah rumah ini. Sampai timbul,
0: berarti untung dong ya, nggak ada ini, air nggak ini, nggak banyak gitu, nggak bikin banjir ya.
3: Enggak, kering. Okay. Semuanya
0: kering semuanya. Asal jangan kantongnya sama dompetnya yang kering ya. Tapi udah bulan sangat rawan ini ya, bulan yang sangat penghawat. Iya. Bukan bulannya, tanggalnya maksudnya. Bang Husen mau request lagu apa nih Bang?
3: Lagunya ada apa?
0: Ada Bunga Maaf dari Delantis sama Separuhku dari Nano. Mau yang mana nih antara lagu itu?
3: Bunga Melati.
0: Bunga Maaf ya dari Delantis ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Cuacanya gimana? Cuaca di Banjarmasin.
0: Cuacanya sekarang lagi mendung nih, Bang Husen. Tadi lumayan panas, terus sempat ada hujan sedikit ya. Oke.
3: Okay. Sambil pantau-pantau Piala Dunia di radio tadi.
0: Oke. Okay. Pokoknya jangan kemana-mana kalau mau denger aja pertandingan bola, dengerin aja di Pro 1 ya. Oke. Okay. Makasih ya, Bang Husen. Mantep banget, kata Bang Husen. Makasih Bang. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu dua lagu yang udah tadi di request sama Bang Pahlepi ya, dan juga Abah Tiara yang ada di Tanjung di Belari Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kalau pendengar semuanya, ada rasa apa nih yang tertinggal? Rasa apa sih? Rasa manis, rasa asin, rasa asem, rasa jengkel gitu ya. Kesel gitu. Oke, dan silakan yang mau gabung di Belaria Indonesia di 08115111410 dan 0511325162. Silakan, adakah yang ingin gabung lewat telepon atau lewat WhatsApp atau yang mau lewat TikTok juga? Tadi Bang Husen udah ya lagunya ya. Oke. Yang mau sebentar, yang mau oke. Halo. Selamat sore, siapa?
1: Selamat sore.
0: Ini siapa ya, Bang? Pak Hasbi nih ya. Saya lupa, Pak Hasbi.
1: Kayani
0: ya. Kayani, apa kabar?
1: Bagus aja.
0: Alhamdulillah, Kayani. Kayani biasanya ada pantun nih. Mau pantun dulu atau mau request dulu?
1: Enak menyambung semalam.
0: Oh iya, Kak Yani kemarin hilang ya. Oke, silakan Kak Yani.
1: Karena pepadah lagi kemarin.
0: Oke. Silakan Kak Yani.
1: Manggis mau sak.
0: Kok hilang Kak Yani?
1: Ulang lagi. Manggis masak baparam.
0: Cakep.
1: Buah anggur, buah para.
0: Cakep.
1: Ini kami 10 Muharram. Banyak orang berbagi
0: bubur. Apa,
1: bubur asura.
0: Asura kita makan gitu ya. Oke, semuanya itu sudah jadi tradisi ya kayaknya ya. Makan bubur asura. Kayaknya mau request gua apa kayaknya?
1: Ikutan aja.
0: Ikutan aja, baiklah. Terima kasih ya kayaknya, selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Masih banyak.
0: Sama-sama, Kai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Lama enggak denger dah gitu ya. Baik, terima kasih Kai Yani yang ada di klien sudah gabung juga di sini. Terus adakah yang mau lewat WhatsApp juga? Saya akan bacakan. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Kalau mau langsung telepon silakan telepon ya. Oke, okay, yang mau lewat TikTok juga boleh. Gak ada, kalau gitu kita langsung dengerin aja Bunga Maaf dari Delantis untuk Kayani yang ada di klien A Banjarmasin di Belaria Indonesia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. 51 menit saat ini dari pukul 15 kita sudah memasuki waktu salat fardu asar, dan sekaligus saya harus pamit undur diri dari kebersamaan kita di Belahari Indonesia. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istri

0: Ikfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan kami terus menemani Anda dengan berbagai informasi. Pendengar, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak mengatakan kasus penyekapan YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat di Bandung bukan termasuk penyiksaan. Sondang menyebut definisi penyiksaan di kasus itu tak termasuk dalam kategori yang ditetapkan oleh Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hal tersebut disampaikan Sondang dalam acara Hari Anti Penyiksaan Internasional di kantor Ombudsman Jakarta Jumat 26 Juni 2026. Komnas Perempuan menyikapi kasus YTR yang menjadi atensi publik. Jadi untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Ini dikatakan Sondang dalam sesi tanya jawab dengan wartawan dilihat dari akun YouTube Ombudsman RI pada Minggu 28 Juni 2026. Dan ia menyebut dalam konsep konvensi PBB itu definisi tujuan penyiksaan untuk mendapat pengakuan, diskriminasi, dan adanya keterlibatan negara. Sondang pun menyinggung apakah di kasus tersebut ada pengabaian dari negara. Ia mengatakan pengabaian negara di kasus YTR ini masih perlu didalami. Komnas Perempuan pun berkomitmen mengawal kasus tersebut dengan menurunkan tim ke Bandung. Komnas Perempuan mengatakan kasus yang menimpa YTR merupakan penganiayaan berat hingga menimbulkan dampak signifikan terhadap korban. Komnas Perempuan mendesak adanya visum menyeluruh terhadap YTR. Dengan demikian, lanjutnya jika ditemukan perbuatan kekerasan seksual di sana, maka pelaku bisa dikenakan pasal berlapis. Ya, pendengar, kami masih hadirkan informasi yang lainnya, tetap bersama kami di Banjarmasin sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi mengambil peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kampus juga diharapkan menjadi pusat inovasi dan solusi menghadapi perubahan global yang semakin cepat. Presiden menilai perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aktif dalam mengembangkan gagasan, penelitian, dan inovasi. Menurutnya, kampus memiliki kebebasan akademik untuk melahirkan pemikiran yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Ini dikatakan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center GICC, Jakarta Minggu 28 Juni 2026. Presiden juga mendorong perguruan tinggi terus mengembangkan sains dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Negara mengingatkan lembaga pendidikan harus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kepala Negara menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki sumber daya intelektual yang dapat memberikan masukan dan solusi berbasis pengetahuan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo dorong kampus perkuat inovasi untuk hadapi perubahan global.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Prostat FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Banjarmasin sore ini. Bupati Timur Tengah TTU Yosep Valentinus Della Salle Kebo mengancam akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Umum RSU Leona Keva Menanu NTT. Peringatan keras ini disampaikan menyusul kasus kematian Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa Dr. Ica. Dilansir dari sumber ini, pria yang akrab disapa Valen Kebo ini mengungkapkan pihak manajemen rumah sakit dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi terkait meninggalnya Dr. Ica. Valen mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes TTU menghentikan proses perpanjangan izin Rumah Sakit Umum RSU Leona. Pendengar, ini dikatakan Valen pada Minggu 28 Juni 2026 hari ini, dan sampai saat ini kami tidak menerima satupun keterangan maupun update dari pihak rumah sakit soal kejadian ini. Dan ia mengaku harus mencari tahu sendiri informasi terkait perkembangan kasus meninggalnya Dr. Ica. Sebagai informasi, Ica merupakan dokter putri daerah yang menempuh pendidikan melalui beasiswa Pemda TTU. Ia bertugas di Puskesmas Bitefa dan diperbantukan di IGD Rumah Sakit Leona. Valen menilai rumah sakit tersebut hanya memanfaatkan tenaga dokter tanpa memberikan perlindungan yang memadai. Ia kembali menyesalkan sikap manajemen RSU Leona yang tidak tanggap dalam menyampaikan informasi mengenai masalah yang menimpa Dr. Ica. Selain itu, Valen secara tegas meminta agar bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV Rumah Sakit Leona dijaga dan tidak dihilangkan. Bukti rekaman tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk keperluan penyelidikan. Sebelumnya, pendengar, Dr. Ica dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 26 Juni 2026 di Kupang, NTT. Ica diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi yang dilakukan oleh anggota DPRD TTU hingga memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Peristiwa intimidasi tersebut diduga terjadi saat Ica bertugas di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Saat itu Ica sedang menangani seorang pasien anak yang menjadi korban gigitan ular hijau. Dua pria yang mengaku sebagai anggota DPRD TTU kemudian mendatangi IGD dan disebut berbicara dengan nada keras kepada Ica. Diketahui kedua pria itu adalah anggota DPRD TTU, Terensius Lazakar dan Norbertus Tubani. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan dari Terensius. Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kendaraan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami. Sebanyak 200 unit tangki septik individual mulai dibangun sepanjang 2026 di kawasan permukiman padat dan bantaran sungai Banjarmasin. Hal ini sebagai upaya mempercepat terwujudnya Banjarmasin bebas buang air besar sembarangan atau oven defecation free atau ODF. Nah, program yang didanai melalui dana alokasi khusus DAK senilai 2,3 miliar rupiah dari pemerintah pusat itu menyasar 4 kelurahan yakni Basirih, Queen Utara, Murung Raya, dan Mantuil. Seluruh kawasan tersebut didominasi permukiman bantaran sungai yang masih menggunakan jamban apung dan masuk kategori kawasan kumuh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengatakan pembangunan telah dimulai sejak Mei 2026. 4 kelurahan itu ada Basirih, Queen Utara, Murung Raya, dan Mantuil. Jadi sudah dimulai dari bulan Mei lalu. Nah, menurut Chandra, pembangunan tangki septik individual bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar Pemko Banjarmasin untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menghapus praktik buang air besar sembarangan. Dan ia menegaskan program tersebut berjalan seiring dengan gerakan ODF, Oven Defecation Free, yang saat ini menjadi prioritas lintas organisasi perangkat daerah OPD. Pembangunan dilakukan dengan pola swakelola masyarakat, sementara Dinas PUPR bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan agar kualitas pekerjaan sesuai standar. Chandra optimistis seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Prasat FM, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkuman berita olahraga sepekan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Robi Angga.

0: saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, atlet cabang olahraga atletik Kabupaten Barito Kuala, Rafka Aulia Rahman, menjalani sesi latihan rutin menjelang ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Latihan rutin tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Minggu 21 Juni 2026. Atlet tersebut menjadi wakil satu-satunya pada cabang olahraga atletik dan akan berjuang pada perlombaan yang akan digelar pada awal Juli mendatang. Pelatih cabang olahraga atletik Kabupaten Barito Kuala, Endik Panjaitan, mengatakan secara keseluruhan, persiapan dari cabur atletik hingga saat ini telah mencapai 80%. Ia mengatakan persiapan yang dilakukan sejak seleksi di tingkat kabupaten menjadi modal bagus bagi atlet untuk berlaga di tingkat provinsi.
1: Alhamdulillah untuk Ananda Rafka, ini kebetulan perwakilan dari Barito Kuala, Pancalomba O2SN tahun 2026. Untuk persiapannya lumayan sudah sangat matang, ya kalau boleh dipresentasikan ini sekitar 80% ya untuk menjelang pada tanggal 1 Juli. Nah, untuk potensinya insya Allah kita yakin bisa menjuari di Kalsel gitu. Untuk larinya kita sudah mencapai limit, lari 100 meter, 400 meter, ini barusan kita tes tadi.
0: Sementara itu atlet cabang olahraga atletik Rafka Aulia Rahman mengaku latihan yang dijalani di sisa waktu menuju perlombaan menunjukkan intensitas yang lebih tinggi. Meski demikian, ia tetap membagi porsi latihan agar tidak terlalu menguras energi dan tetap sesuai dengan program yang

0: dari berbagai kelompok usia ikut berlaga dalam kejuaraan loncat indah bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026 yang digelar Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda bertempat di Kolam Renang Pelajar Mula Warman Senin 22 Juni 2026. Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda menyampaikan kejuaraan yang digelar ini menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Yang mengapresiasi Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin dan seluruh pihak yang telah menggelar ajang Wali Kota Cup sebagai bagian dalam event tersebut.
1: Di hari ini saya mewakili Pak Wali Kota Banjarmasin membuka secara resmi kejuaraan cabang olahraga loncat indah Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026. Ini rangkaian kegiatan perayaan HUT 500 tahun Kota Banjarmasin. Seperti kita tahu bersama bahwa dalam satu tahun 2026 ini itu ada 500 event untuk memperingati 500 tahun Kota Banjarmasin. Alhamdulillah, loncat indah ini prestasinya sudah luar biasa. Di Kota Banjarmasin sudah juara Pobda, sampai bahkan akhir kita sampai PON. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini bisa semakin menemukan bibit-bibit unggul. Saya aja amazed tadi melihat.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Ika Purnama Indah menyebut bahwa antusias peserta yang mengikuti kejuaraan ini sangat tinggi. Yang menargetkan melalui kejuaraan loncat indah ini, bisa terus menjaring atlet-atlet yang nantinya bisa mewakili Kota Banjarmasin berlaga di tingkat yang lebih tinggi.

0: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja Provinsi Rakerprov di salah satu hotel Banjarbaru pada Senin malam 22 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi dan penyusunan program kerja kepengurusan NPCI Kalimantan Selatan. Forum tersebut dihadiri jajaran NPCI Pusat, perwakilan Dispora Kalimantan Selatan, dan seluruh jajaran pengurus NPCI dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Ketua NPCI Kalimantan Selatan, Sumansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pengurus provinsi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pembinaan atlet di setiap kabupaten kota. Menurutnya, forum ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi dalam pembinaan atlet menghadapi kejuaraan yang akan datang.
1: Alhamdulillah, yang kami laksanakan kegiatan Rakerprov di Kalimantan Selatan di 2026 ini, kami ingin membangunkan lebih sinergi untuk semua yang kota menyiapkan para atletnya regenerasi untuk persiapan Paparnas di 2028 nanti. Mungkin dalam keadaan sekarang dan juga NPC lagi tidak baik-baik saja, jadi otomatis kita melakukan alur yang dimana mestinya kegiatan Rakerprov yang kita laksanakan pada hari ini kita untuk memberikan sinergi kepada ketua kota NPC Kota untuk saling kesinambungan untuk kerja sama untuk membina atletnya.
0: Ia menjelaskan, di tengah kondisi saat ini, NPCI Kalimantan Selatan tetap berupaya menjalankan program prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia. Pihaknya ingin pembinaan atlet tetap berjalan demi masa depan dan prestasi atlet. Sementara itu, perwakilan Dispora Kalimantan Selatan Muhammad Nasir menyampaikan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan agar program pembinaan atlet tetap berjalan meski di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Pihaknya juga terus berupaya agar atlet disabilitas tidak merasa ditinggalkan.

0: di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan bertanding dalam Festival Sepak Bola Usia Dini U10 dan U12 Piala Presiden tahun 2026 tingkat provinsi. Ajang ini berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin pada 22 hingga 24 Juni 2026. Ajang ini menjadi puncak dari rangkaian kompetisi yang telah berlangsung di tingkat kabupaten kota sejak bulan Mei lalu. Tim-tim yang tampil merupakan para juara dan perwakilan terbaik yang berhasil lolos dari seleksi daerah. Sekretaris ASPROF PSSI Kalimantan Selatan, Baktian Syah, mengatakan festival ini diikuti masing-masing 18 tim pada kategori U10 dan U12. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah dalam pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial yang ada di Banua.
1: Ini adalah tingkat provinsi, ini adalah festival berjenjang. Untuk tahun pertama dan terus menjadi agenda PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ya. Tahun ini juara masing-masing kelompok usia, baik U10 maupun U12 itu akan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Kita berharap wakil Kalimantan Selatan ke tingkat nasional bisa berbicara banyak, membawa nama harum Banua kita Kalimantan Selatan.
0: Festival ini tidak hanya sekedar turnamen semata, melainkan menjadi gerbang menuju level sepak bola yang lebih tinggi. Tim terbaik pada kategori U10 dan U12 nantinya akan mewakili Kalimantan Selatan pada putaran nasional yang rencananya berlangsung di Yogyakarta dengan melibatkan perwakilan dari 38 provinsi.

0: Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden Tingkat Provinsi tahun 2026 ditutup dengan pertandingan luar biasa dari tim-tim terbaik di Kalimantan Selatan. Laga final tersebut berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin, Rabu sore 24 Juni 2026. Pada kategori U10, Wasaka Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SSB PBS Nusantara Banjar lewat lempar koin setelah imbang dalam laga adu penalti. Sedangkan pada kategori U12, SSB PBS Nusantara Banjar berhasil menjadi juara setelah menang telak 6-0 atas Wasaka Muda Indonesia. Sekretaris Asprof PSSI Kalimantan Selatan, Baktian Syah, menyebut bahwa tim-tim yang menjadi juara pada masing-masing kategori umur akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang Piala Presiden tingkat nasional.
1: Yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita di Provinsi Kalimantan Selatan bisa menggelar Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden Republik Indonesia tahun 2026, mulai tingkat kabupaten kota dan kita lanjutkan ke tingkat provinsi, dan hari ini kita dapatkan pemenangnya dan siapa yang akan mewakili ke tingkat nasional baik U10 maupun U12. Insya Allah di nasional kalau tidak bergeser akan dimulai tanggal 7 Juli 2026.
0: Sementara itu Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menyampaikan apresiasi atas kesuksesan gelaran Festival Sepak Bola Piala Presiden tingkat provinsi tahun 2026. Menurutnya ajang ini menjadi langkah awal untuk membentuk ekosistem olahraga sepak bola.

0: Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disputporapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyampaikan apresiasi atas kejuaraan loncat indah yang digelar Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin. Ia menilai potensi dari anak-anak mulai dari usia pemula hingga dewasa sangat besar untuk berkembang di cabur tersebut. Berdasarkan informasi dari panitia sekaligus pengurus Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin, prestasi atlet-atlet loncat indah telah berbicara banyak mulai dari tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Melihat potensi tersebut, Kadisputporapar Kota Banjarmasin menginginkan bahwa pembinaan tak hanya sebatas kejuaraan dan seremoni saja. Pihaknya mendukung penuh cabang olahraga yang memiliki peluang untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas para atlet agar bisa terus berprestasi.
1: Alhamdulillah antusiasnya cukup besar ya. Lebih daripada Porprov, waktu Porprov dulu cuma 25, nah di sini ada 28 malahan, nah untuk baik itu pemula maupun yang senior, ya, jadi untuk pelajar. Harapan kami dengan salah satu kegiatan Wali Kota Cup ini menjadi bagian selektif juga ya untuk para pelatih untuk mencari bibit-bibit yang nanti kedepannya juga bisa menjadi bagian daripada seperti yang kemarin sampai PON bahkan sampai Olimpiade, harapan kita.
0: Di sisi lain, banyaknya atlet-atlet pemula yang ikut pada kejuaraan loncat indah ini memberikan angin segar untuk regenerasi atlet loncat indah ke depannya. Dengan begitu, identitas Kota Seribu Sungai tidak hanya sekedar julukan semata, melainkan sebagai salah satu pencetak atlet loncat indah yang bisa terus berprestasi.

0: prestasi membanggakan kembali ditorehkan kontingen karate Dojo Aski Kodim 1001 HSU yang berhasil menjadi juara umum 1 pada turnamen Aski Batola 2 yang digelar pada 19 hingga 21 Juni 2026 lalu. Keberhasilan tersebut diraih setelah para atlet tampil gemilang dan mengumpulkan sejumlah medali dari berbagai nomor pertandingan, mulai dari kategori usia dini hingga senior. Pelatih Dojo Aski Kodim 1001 HSU, Serma M. Alfianur, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada para atlet yang bermain maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka pada kejuaraan ini. Menurutnya, persiapan yang telah dilakukan dengan matang menjadi salah satu faktor kontingen Aski Kodim 1001 HSU berhasil menjadi juara umum.
1: Saat kemarin kita alhamdulillah berhasil membawa pulang juara umum pada Aski Open Batola kedua. Nah, untuk atlet sendiri sudah kami persiapkan dan memang tidak keluar dari koridor yang sudah kita atur sedemikian rupa oleh pelatih, bagaimana formatnya seperti mungkin olahraga, kemudian pemanasan, kemudian pola makan segala macam diatur sehingga bisa maksimal. Depan kita masih banyak event-event yang harus kita ikuti, baik itu kejurda, kejurprok maupun kejurnas. Jadi dari sekarang ini langkah awal, mari kita sama-sama kita untuk maju ke depan.
0: Sementara itu sejumlah atlet dari kategori kata bergu putri, Akila, Azara, dan Rahmi, yang berhasil menyumbangkan medali emas, mengaku senang dan bersyukur karena bisa tampil maksimal pada kejuaraan tersebut. Mereka mengatakan kedisiplinan dan latihan keras yang terus dijaga bisa membuahkan hasil yang membanggakan bagi kontingen Dojo Aski Kodim 1001 HSU.

0: SSP PBS Nusantara Banjar keluar sebagai juara kategori U12 Festival Sepak Bola Piala Presiden Tingkat Provinsi tahun 2026 setelah berhasil mengalahkan Wasaka Muda Indonesia dengan skor 6-0. Laga final tersebut berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin, Rabu sore 24 Juni 2026. SSP PBS Nusantara Banjar yang membawa pemain-pemain muda potensial tampil memukau sejak awal pertandingan. Pelatih SSP PBS Nusantara Banjar, Rizky, mengapresiasi seluruh pemain yang bermain maksimal pada laga final tersebut. Menurutnya kemenangan ini merupakan bentuk kerjasama tim yang ditunjukkan oleh seluruh pemain selama pertandingan berlangsung.
1: Alhamdulillah anak-anak bermain bagus hari ini sesuai instruksi yang sudah kita berikan saat latihan dan mereka fokus saat pertandingan membuahkan hasil kita juara hari ini. Pada anak-anak mereka harus fokus saja dalam bertanding situasi apapun melawan siapapun harus fokus dan menjaga kondisi agar tidak kecolongan. Kalau persiapan mereka sudah 2 tahun kurang lebih 2 tahun mereka sudah bersama dan saling membahu-membahu latihan tertib.
0: Untuk menuju ajang tingkat nasional, pihaknya akan lebih memfokuskan kepada mental dan fisik para pemain. Hal ini dikarenakan ajang tingkat nasional akan digelar di luar daerah, sehingga persiapan dari para pemain harus dimaksimalkan. Sementara itu, pemain SSP PBS Nusantara Banjar, yang mendapatkan penghargaan Best Player, Abdan Rashid Siddiq, mengaku senang dan bersyukur bisa membawa timnya menjuarai ajang Piala Presiden tahun 2026. Menurutnya kemenangan yang diraih tidak lepas dari kerjasama dan komunikasi yang dijaga selama pertandingan.

0: 22 klub domino dari kategori junior hingga senior mengikuti turnamen Banting Domino Cup 2026 yang digelar oleh DPD Taruna Merah Putih Kalsel berkolaborasi dengan Federasi Orado Kalimantan Selatan. Turnamen ini digelar di GBK Banjarmasin pada Jumat 26 Juni 2026, sekaligus menjadi rangkaian dalam memeriahkan Bulan Bung Karno tahun 2026 yang diperingati pada setiap bulan Juni. Sekretaris Pengprov Orado Kalsel, Arif Rahman Hakim, menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan turnamen domino, yang menilai antusias peserta sangat tinggi, terbukti dengan para peserta yang mengikuti dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
1: Tentu sangat mengapresiasi atas antusias dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan turnamen domino. Berdasarkan informasi dari panitia, itu ada dua kategori, senior dan junior. Senior ada 32 tim dan junior ada 10 tim. Kita berharap juga kepada seluruh peserta ini menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill mereka dalam bertanding, sehingga nanti ke depannya ketika ada ajang-ajang secara resmi itu semuanya sudah lebih matang.
0: Ia juga menyebut ajang ini sekaligus menjadi wadah dalam pembinaan bagi pemain domino di Banua agar bisa meningkatkan kemampuan dan dapat bersaing ke depannya. Sementara itu, peserta turnamen, Maya dan Rara, menilai bahwa turnamen domino ini sangat bagus untuk menambah pengalaman dan melatih kemampuan bagi para pemula. Menurutnya, ajang ini juga menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa mengembangkan bakat.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali menjumpai Anda di program Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kami terus membagikan informasi seputar bola dunia. Dan kali ini pendengar, Messi bikin jagat medsos heboh. Kenapa? Argentina dijagokan angkat trofi Piala Dunia lagi. Oke, saya akan hadirkan informasinya untuk Anda tetap di sini di Sepak Bola Dunia RRI, Bicara.

dengan laga terakhir grup J antara Argentina versus Yordania, sebenarnya sudah tak mempengaruhi La Albi Celeste yang sudah melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun Lionel Messi hadir sebagai pembeda di pertandingan tersebut. Ia tidak menjadi aktor utama karena hanya main sebagai pengganti. Sebelum Messi masuk ke lapangan di menit ke-60, skor sudah berpihak ke Argentina. Namun justru mencetak gol 20 menit kemudian dan torehan emas diukir La Pulga. Di kompetisi akbar sepak bola dunia ini, Messi menjadi salah satu pemain yang konsisten dengan mencetak di 3 pertandingan pertama. Pemain berpunggung 10 itu saat ini berada di puncak sebagai top skor sementara dengan 6 gol. Bahkan pemain 39 tahun ini berhasil mencetak 7 gol secara beruntun di Piala Dunia. Ya pendengar, Messi yang sudah tampil di 5 edisi Piala Dunia tercatat sebagai juga sebagai pemain dengan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 19 gol. Dan ini berpotensi terus bertambah ke depannya. Rekor yang sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose itu dipecahkan Messi di Piala Dunia 2026 ini. Menariknya, Argentina yang diasuh oleh Lionel Scaloni ini jadi salah satu tim yang membukukan rekor 100% kemenangan di fase grup bersama Prancis dan Meksiko. Tren positif dan gacornya Messi ini yang membuat netizen percaya diri tim Tango dapat kembali juara Piala Dunia 2026 alias back to back. Ya pendengar, kita terus berbagi informasi seputar bola dunia karena kita di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.
1: Banjarmasin sore ini.

Pendengar, Anda masih di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Pesta Bola Dunia 2026 sudah memasuki babak 32 besar. Jadi fase ini menghadirkan duel-duel kelas kakap. Nah, berikut nih daftar selengkapnya. Seluruh fase grup Piala Dunia tuntas dimainkan pada Minggu 28 Juni 2026 siang waktu Indonesia Barat. Slot 32 tim yang melaju ke babak berikutnya telah terisi. Bagian 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan laga-laga menarik. Pertandingan pertama fase gugur mempertemukan Afrika Selatan kontra Kanada pada 29 Juni. Disusul Jerman versus Paraguay, Belanda versus Maroko, serta Brasil versus Jepang. Dan pendengar, duel-duel menarik tersaji memasuki bulan Juli 2026. Timnas Prancis bersua Swedia, Meksiko menghadapi Ekuador, sementara Inggris bentrok dengan Kongo. Timnas Portugal bersua lawan tangguh Kroasia pada 3 Juli. Pada hari yang sama, Spanyol bentrok dengan Austria, sementara Swiss melawan Aljazair. Juara bertahan Argentina ditantang Tanjung Verde pada 4 Juli. Australia menghadapi Mesir, Kolombia bentrok dengan Ghana. Nah, kalau kita ke match 32 besar Piala Dunia 2026 pada 29 Juni berarti dini hari nanti ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, Afrika Selatan versus Kanada. Dan di 30 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat, Brasil versus Jepang. Kemudian dilanjutkan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay. Dan dilanjutkan lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat pada 30 Juni, Belanda versus Maroko. Dan mengawali bulan Juli di 1 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat, Pantai Gading versus Norwegia. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dilanjutkan lagi oleh Prancis versus Swedia. Dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Ekuador. Dan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Inggris versus Kongo. Oke, kita lanjutkan lagi, tinggal sedikit lagi pada 22 Juli. Nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, Belgia versus Senegal. Dilanjutkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Dan 3 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Austria. Pukul 6-nya waktu Indonesia Barat, Portugal versus Kroasia. Dan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Swiss versus Aljazair. Dan pada 4 Juli pukul 1 waktu Indonesia Barat, Australia versus Mesir. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, Argentina versus Tanjung Verde. Dan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Kolombia versus Ghana. Jadi itulah bagian 32 besar Piala Dunia 2026. Dan ada siap-siap dengan minuman-minuman pencegah ngantuk ya, dan juga penganan-penganan, jangan lupa penganan-penganan yang juga harus sehat ya, karena Anda sudah begadang ya. Jangan makan makanan yang nanti akan membuat kesehatan Anda terganggu. Baik pendengar, itu saja informasi yang bisa kami hadirkan di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia untuk edisi hari ini 28 Juni 2026. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa lagi nanti di hari yang sama, di jam yang sama.

Pendengar Pro 1 tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara. Sekali

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan, sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel. Dengan demikian pendengar, Natalius Pigai menolak dukung Iran karena Israel memiliki kedaulatan sejati adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini di Jelang Senja. Dan dari Banjarmasin, dari RRI.co.id, pelanggan sektor niaga di kota Banjarmasin harus mulai bersiap menghadapi kenaikan tarif pelayanan perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik atau Perumda PALD. Meski belum menetapkan waktu pemberlakuannya, perusahaan pelat merah tersebut memastikan penyesuaian tarif tengah dimatangkan setelah melalui kajian dan koordinasi dengan sejumlah instansi. Direktur Perumda PALD atau PALD Banjarmasin Endani Kastin mengatakan kebijakan itu tidak diberlakukan secara menyeluruh. Penyesuaian tarif hanya menyasar pelanggan kategori niaga, sementara pelanggan rumah tangga dan sosial dipastikan tidak dibebani kenaikan. Nah, menurutnya skema tarif baru disusun berdasarkan kategori pelanggan dan tingkat pemakaian air bersih yang mengacu pada tagihan PAM Banjarmasin. Untuk pelanggan niaga, kenaikan tarif diproyeksikan berkisar 20% hingga 27%. Ya, saat ini pendengar, pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR hanya dikenakan tarif Rp1.500 per bulan, sedangkan pelanggan rumah tangga non-MBR membayar maksimal Rp22.500 per bulan. Meski besaran tarif baru telah disusun, Perumda PALD atau PALD ini belum memastikan kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan. Saat ini prosesnya masih menunggu penyelesaian pembahasan dan tahapan administrasi bersama pemerintah daerah.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar, pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, kami nanti akan hadirkan saat lagi pengajian ayat suci Al-Quran Surah As-Sad ayat 27 dan seterusnya dibacakan MID, dan nanti kita akan lanjutkan dengan azan maghrib di menit 26 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Keutamaan salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tentang salat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

jelasnya pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi dari RRI.co.id. dari Balangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bersama BPBD Kabupaten Balangan melaksanakan survei lapangan dan ground check ke Kecamatan Tebing Tinggi. Kegiatan ini dilakukan usai adanya temuan dugaan fenomena likuifaksi atau pergeseran tanah di Desa Tebing Tinggi dan Desa Simpang Nadong. Tim pemetaan turun langsung ke lokasi selama 4 hari sejak 24 hingga 27 Juni 2026 untuk melakukan verifikasi titik koordinat secara detail. Proses ground check lapangan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi real di area terdampak sekaligus mengumpulkan data teknis yang diperlukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel M. Pormadi Dharma mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kajian awal tim terkait pergerakan tanah yang sempat terjadi pada 23 Desember 2025 lalu. Penyelidikan mendalam dinilai penting agar potensi ancaman serupa dapat dipetakan secara dini.

0: kamu yang ingin jaga.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Banjarmasin sore ini.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, KSTI 2026 di Jakarta, International Convention Center, GICC, Jakarta Pusat, Minggu 28 Juni 2026. Pendengar, Presiden Prabowo tambah anggaran pengembangan riset Indonesia dari RRI.co.id. Ini adalah informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini. Dan saya PJ Hasan segera pamit undur diri. Setelah ini ada Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat jelang malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada di Prosatu Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Saya Fadli menemani Anda hari ini, mendengar hari Minggu 28 Juni 2026. Udah gak berasa kita di minggu terakhir bulan Juni, yang artinya beberapa saat lagi kita akan melangkah menuju ke bulan Juli, dengan harapan mudah-mudahan bulan Juli menjadi bulan yang lebih baik lagi pastinya di bulan daripada bulan Juni ini ya. Nah, saya Fadli akan menemani Anda di malam hari ini. Kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sambil menemani aktivitas malam Anda yang mungkin lagi jalan-jalan, yang lagi pengen ke tempat tujuan, ataupun juga yang baru pulang dari liburan karena liburannya luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menenangkan diri Anda, menenangkan hati Anda, dan juga menenangkan jiwa Anda. Mudah-mudahan selama beberapa menit ke depan kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya, dan sambil menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik, kita masih hadirkan juga beberapa informasi yang tidak kalah menariknya juga untuk Anda. Dan tetap bersama kami, selepas ini lagu-lagu pop Indonesia akan hadir menemani Anda di Banjarmasin malam ini, sambil kita hadirkan informasi.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811511410.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

di lilin-lilin kecil dari Krisye menemani Anda mendengar di malam hari ini ya. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang kita siarkan melalui aplikasi RRI Digital, di radio juga, dan pastinya di streaming online rri.co.id ataupun juga di streaming favorit Anda. Nah, mendengar, kita ke Rantau Tapin, Kalimantan Selatan, di mana kepulangan jemaah haji Kabupaten Tapin di Masjid Humas Rantau pada Jumat kemarin ini luar biasa menjadi sebuah hal yang menakjubkan atau haru dan juga penuh pelukan hangat pendengar ya. Di mana pada Jumat kemarin 26 Juni 2026 tepatnya pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, sebanyak 11 bus dan 1 unit HS yang mengangkut rombongan jemaah haji kloter BDJ 15 memasuki halaman masjid yang disambut ratusan keluarga yang telah menunggu sejak pagi. Nah, suasana emosional tak terbendung ketika para jemaah turun dari bus. Isak tangis pecah saat keluarga memeluk orang tua, pasangan maupun juga kerabat yang baru kembali dari tanah suci setelah menunaikan ibadah haji. Sesudah itu masing-masing jemaah, ini masing-masing seluruh jemaahnya lebih tepatnya, terlebih dulu mengikuti prosesi penyambutan yang digelar Pemkab Tapin di dalam Masjid Humasa tersebut. Hadir menyambut rombongan Wakil Bupati Tapin Haji Juanda didampingi istri, unsur Forkopimda serta jajaran kepala perangkat daerah serta panitia haji daerah. Haji Juanda yang menyebutkan rasa syukurnya atas kepulangan seluruh jemaah haji ke bumi rohi rahayu dalam keadaan yang selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyusul ya pendengar untuk bisa melaksanakan ibadah haji di waktu yang akan datang insyaallah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Banjarmasin mampu. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita ke Masjid Al Jihad, di mana lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid LPCRPM maksudnya ya, pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers atau TOT Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Nah, kegiatan ini yang berlangsung dari mulai Jumat kemarin sampai dengan hari ini, hari Ahad 28 Juni 2026, dan diikuti oleh 23 masjid terpilih dari seluruh Indonesia yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan hingga Papua. Nah, beberapa di antaranya ada Masjid Taqwa Kalirejo Lampung Tengah, Masjid Subuh Salam Al Huri Makassar, Masjid Al Furqan Kabupaten Bungo Jambi, Al Falah Sragen, Musola Ahmad Dahlan Denpasar, Masjid Al Fida Pekanbaru, kemudian juga Masjid Ar Rahmah Klaten, serta Masjid Al Amin Papua Barat Daya, Masjid Al Hikmah Merauke, dan Masjid Fastabiqul Khairat Mamuju Sulawesi Barat. Nah, tema yang diangkat kali ini adalah mencetak fasilitator marbot Muhammadiyah yang profesional, berkemajuan, dan berdampak bagi kemakmuran masjid. Dan salah satunya juga yang diwakili oleh masjid di Kalimantan Selatan, ini ada Masjid Al Jihad. Ini ditunjuk juga oleh LPCRPM yang mengirimkan 4 orang kader mudanya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, ini mudah-mudahan menjadi apa ya? Menjadi salah satu upgrading bagi para marbot khususnya di Masjid Al Jihad, biar lebih baik lagi, biar bisa menyusun strategi bagaimana memakmurkan masjid. Tapi sekali lagi kembali ke kita lagi ya, pendengar, untuk memakmurkan masjid tersebut. Artinya kita yang mesti harap bersabar untuk bisa yang namanya memakmurkan masjid tersebut.

97,6 FM kanal informasi dan juga inspirasi memasuki waktu sholat isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan. Allah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan." Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah

0: sertifikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
2: Setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
2: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
0: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
0: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi. sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai Ketapi Tiga Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah suprakidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. di mana kepulangan jamaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jamaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811 1129 129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin Malam.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi yang pastinya sangat menarik ya malam hari ini. Yang pengen jalan-jalan, suasana malam hari ini Kota Banjarmasin lagi gak panas tapi gak hujan juga, jadi kayak adem-adem aja gitu ya. Suasana malam beberapa waktu belakangan ini agak lumayan mendukung ya. Tapi yang jelas buat Anda yang senang jalan-jalan, hati-hati di jalan, apalagi yang perjalanannya panjang menuju ke suatu tempat, nggak tahu tempat apa ya, mungkin juga kampung halaman ataupun juga mungkin calon mertua rumahnya yang didatengin. Yang pokoknya selamat bermalam Seninan aja, jangan lupa besok Senin yang lagi kerja hati-hati ya, nanti malam ini akan overthinking, besok ada kejadian apa lagi sih kira-kira. Tapi mudah-mudahan apapun yang Anda pikirkan buat malam besok, agar berhati-hati dulu ya. Berhati-hati malam hari ini, pikirkan dulu apa yang perlu dipertimbangkan dan lain sebagainya. Jadi ketika besok menjalani hari itu lebih rileks lagi. Karena psikolog mengatakan, banyak yang saya kutip dari berbagai sumber, ini kalau misalkan besok sudah merasa kayak malam ini banyak pikiran, hati-hati nih, terkadang bisa jadi kita yang tidak bisa mengendalikannya akan membawa kita menjadi tidak nyaman, tidak tenang, dan tidur kita tidak nyenyak juga. Nah, jadi perlu yang namanya mengontrol pikiran kita supaya besok lebih rileks lagi ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya mudah-mudahan malam ini bisa tidur tenang, bisa tidur nyenyak. Tapi mudah-mudahan juga buat yang mungkin gak nyenyak, coba dikontrol dulu pikirannya. Pikirannya yang mungkin bercabang, pikirannya yang mungkin banyak beban pikiran, bisa lebih rileks lagi ya. Atau dengerin lagu-lagu terbaik yang kita hadirkan malam hari ini. Makanya jangan kemana-mana, biar kita tenangin hati Anda di malam ini bersama RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada Ivan Seventeen, berdengar, jangan paksa rindu menemani Anda.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Banjarmasin Malam.

Aku baik saja dari Rosa, pendengar menemani Anda di malam hari ini ya. Kita hadirkan satu informasi dulu untuk Anda sambil menemani aktivitas malam hari Anda, di mana terkait dengan yang namanya itu budaya, pendengar ya. Ini bakal banyak banget yang bakal direvitalisasi oleh Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya kondisi infrastruktur di kawasan UPTD Taman Budaya Kalsel yang memerlukan peremajaan kini tengah menjadi sorotan utama juga. Nah, langkah revitalisasi pun terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang fasilitas para seniman tersebut. Kadisdikbud Kalsel Abdul Rahim menyebut pihak daerah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam langkah pembenahan Taman Budaya tersebut. Menurutnya pembenahan ini penting agar proses pengembangan kebudayaan di Banua dapat berjalan lebih maksimal. Nah, ia berharap pendengar, revitalisasi ini dapat membawa ekosistem kebudayaan yang pastinya lebih baik lagi dan menyasar sejumlah bangunan vital di kawasan Taman Budaya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Saya ingin membesarkan koperasi.
4: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

0: Elina, aku mau curhat, we.
1: Curhat Bali malah.
0: Pengen kali aku buka usaha, sa.
1: Lau?
0: Tapi aku enggak ada modal.
1: Oh, kan udah kerja kamu di toko roti. Bah, untuk apa lagi kamu kerja? Buka usaha?
0: Jujur, gajiku di toko roti enggak menutupi biaya kosan kita ini. Dan enggak cukup biaya makan kita sehari-hari pun.
1: Bale, maafkan aku ya. Kadang aku selalu manfaatin kamu, gara-gara gajiku juga enggak cukup. Seminggu aja hanya 300.000.
0: Tidak apa-apa, Le. Aku tidak sedang menyinggung kamu. Aku hanya ingin kita berdua punya usaha tambahan gitu.
1: Siapa yang mau ngasih kita modal, Bamala? Kan kau tahu sendiri kan, kita ini pendatang loh di kampung ini. Jadi belum ada orang yang apa ya, mungkin yang belum ada orang yang percaya barangkali sama kita.
0: Apa enggak ada jalan keluar lagi, Balina?
1: Kemarin saja ya, sudah kucoba uli minjam sama tetangga kita sana sini, tapi semua enggak ada yang mau ngasih, wo. Apalagi kan dengan keadaan sekarang ini, bahan pokok sudah naik, cabai naik, semualah beras naik. Sebulan ini hujan terus. Gimana itu?
0: Bagaimana kita ini, bah? Apa gini-gini aja? Makan saja kita susah. Masa kita harus mencuri?
1: Kenapa harus mencuri, Bamala?

0: kamu ini ada-ada aja lah.
1: Pengen kali lah aku buka warung kecilan dekat sekolah di ujung sana. Biarpun 100 rupiah untung, yang penting lancar gitu.
0: Usaha apa kamu, Giba Bamala?
1: Jualan mie, kue, apa sajalah yang bisa hasilin uang.
0: Apa ada masalahmu di tempat kerja ini, Mbak Mala? Sampai-sampai kamu pengen buka usaha lagi?
1: Iya, Bu. Gajiku terus dipotong sama bosku. Aku akui, aku ada utang sama dia. Tapi bukan berarti dia potong semuanya. Akhirnya gak ada uang sepersen pun di tanganku saat ini. Betapa susahnya hidupku inilah.
0: Bale, gimana ya? Atau coba lagi, Ba, pinjam sama yang lain, Ba.
1: Sama siapa, Ba? Jangan sama rentenir ya. Nanti kita juga yang sesak nafas. Dia buat malu kita.
0: Mau gimana lagi, Ba? Memang hanya itu saya jalan satu-satunya ini seiwe.
1: Sudahlah, tidak usah lagi. Aku coba cari kerja lain aja nanti. Angkat barang di pasar pun gak apa-apalah.
0: Janganlah, kita ini perempuan loh. Masa angkat-angkat barang di pasar nung sana itu?
1: Mau gimana lagi? Semua demi bertahan.

0: Halo. Agustin, mau kemana kamu?
1: Biasalah, mutar-mutar di kampung kita ini.
0: Ih, makin cantik aja kamu ini, wih.
1: Ah, kamu juga loh.
0: Serius loh. Mau kemana kamu, Bang?
1: Biasalah, mau ngutip.
0: Ngutip? Apa itu ngutip?
1: Ini kan aku petugas koperasi Merah Putih.
0: Rentenir, Bang?
1: Enggak lah, ini enggak sama seperti koperasi lainnya. Ini jauh lebih menguntungkan bagi kita yang membutuhkan modal usaha.
0: Ini mau aku lah.
1: Boleh?
0: Tapi jangan sekarang deh. Aku mau bicarakan dulu sama si Mala.
1: Oke lah, kalau kamu butuh bantuanku bilang saja ya. Jangan segan-segan.
0: Makasih ya, Agustin.
1: Ya udah, aku enggak lama-lama nih. Aku harus kerja ya.
0: Baiklah, kamu hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.

0: Eh, kamu sudah pulang, Balina?
1: Iya, weh. Lagi apa kamu, Mbak? Harum sekali masakanmu loh, sampai di luar.
0: Ini, aku lagi masak ikan asin.
1: Oh.
0: Kita sambal saja ya. Aku juga sudah tumis sayur kangkung tadi. Moga enak deh.
1: Ih,

0: masak loh. Aku jadi punya ide.
1: Apa?
0: Bagaimana kalau kita jualan lauk pauk saja? Tahu nggak? Ini modalnya sedikit, untungnya banyak. Hah? Gimana?
1: Aduh, aku nggak kepedean orangnya.
0: Kamu yang masak, aku yang jualan. Bagaimana? Cocok di hatimu?
1: Kamu yakin gak malu jualan lauk pauk?
0: Ya enggak lah, hari gini malu. Lebih malu nganggur ngarapin bantuan mulu dari saudara dan andalkan utang itu yang lebih memalukan.
1: Iya sih. Iya juga ya. Tapi aku ragu dengan ide kamu itu. Karena aku gak ada modal.
0: Oh, tadi aku jumpa sama si Agustina.
1: Lalu jumpa?
0: Kamu masih ingat gak sama dia? Anaknya Bu Riana loh, di ujung sana, Simpang 5.
1: Oh iya. Iya, aku kenal. Kenapa dia?
0: Dia kerja di Koperasi Merah Putih, programnya Pak Presiden itu loh.
1: Itu kan rentenir, Wulina. Modal sikit bunga gede, mati kita loh.
0: Enggak malah. Tadi katanya dia bukan rentenir. Udah katanya juga sama dia. Katanya ini program pemerintah yang menargetkan 80.000 koperasi di tingkat desa dan juga kelurahan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kepedesaan. Masih banyak deh. Susah tadi aku mendengarnya, yang penting ini aja tadi yang aku dengar dari dia. Dan nanti malam kita ke tempat dia ya. Modal kecil-kecil aja dulu kita pinjam, balik jalan besar-besar, bagaimana?
1: Aduh, aku gak yakin. Aku takut kalau jualan kita gak laku dan kita gak bisa balikin modalnya nanti.
0: Ada yang jualan pasti ada pembelinya loh, aku yakin itu malah.
1: Semoga aja ya, Lina.
0: Daripada kita gini-gini terus, miskin selamanya, miskinnya ya? Diam di tempat pula. Kan gak lucu itu, gak ada usaha kan?
1: Oke lah, semoga ini awal yang baik untuk usaha kita.
0: Ini tadi petunjuk Tuhan juga, mempertemukan aku sama Agustina.
1: Nanti malam kita ke rumahnya ya.
0: Oke, sini aku bantuin kamu masak ya.
1: Makasih ya, Lina.
0: Sama.
2: Oke. Drama Mini, pasti ada jalan. Sampai jumpa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai ada di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Di edisi hari ini Minggu 28 Juli 2026, kita bakal ngobrol santai. Kalau jar orang Banjar tuh kita beramian kayak bepanderan di kopi ya, kalau kita membuka warung. Nah hari ini pendengar di Ngobras malam ini, dan biasanya kalau di warung-warung kopi itu biasanya banyak orang-orang. Nah kita bakal ngobrol sama tamu-tamu kita malam hari ini yang spesialisnya di dunia motor, tapi mereka rakatnya kayak beding sanak di orang tuh. Amun kita takuni mungkin buahnya nih kayak keluarga lah sudah. Ini dia ada GNC Banjarmasin atau Generation Ninja Community Banjarmasin. Selamat malam abang-abang.
10: Selamat malam.
9: Ada Bang Deki Guna Setiawan, Ketua GNC Banjarmasin. Selamat malam, apa kabar?
11: Baik, Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, sehat ya. Jauh perjalanan?
11: Dekat aja.
9: Dari gimana? Dari mana Pian?
11: Ulin dari Petrat.
9: Petrat, oh parah aja sekalinya. Oke, di sampingnya ada yang di sebelah kirinya Bang Deki dulu, ada Bang Rizal.
12: Iya.
9: Selamat malam Bang.
12: Selamat malam.
9: Ini tim sekretariat GNC ya?
12: Iya betul Bang.
9: Ngurusin pendaftaran berarti deh.
12: Iya, keanggotaan segala macam.
9: Keanggotaan. Iya. Dari mana Pian di Banjarmasin ini?
12: Dari Palnam.
9: Oh, Palnam, Pramuka. Pramuka. Pramuka, oke. Okay. Iya. Di samping paling kanannya ada Bang Feriadi Nugroho, humasnya nih GNC Banjarmasin.
13: Iya.
9: Malam Bang.
13: Malam.
9: Malam, luar biasa. Habis dari mana Bang? Di rumah aja?
13: Di rumah aja.
9: Dari mana rumahnya?
13: Kayu Tangi.
9: Oh, paling jauh berarti.
13: Paling jauh.
9: Berarti ini paling geber,
13: paling
9: banyak,
13: ujung.
9: Paling ujung. Ya, tapi kita kan di tengah-tengah, ya kan tengah-tengah jual lah, lumayan ke ujung lah sedikit dari sini lah. Karena apa juga kalau Bang Lam datangi lah.
13: Aman, aman.
9: Aman. Oke, ulun penasaran, Bang Deki dulu. Bang Deki siap. Atau siapa panggilannya biasanya?
11: Ya, Bang Deki aja.
9: Bang Deki ya. Kalau di foto ini beda ya?
11: Beda ya.
9: Itu pas lagi potongan pendek?
11: Iya, lagi mau shoot di mana sama anak itu kemarin.
9: Oh, nah, oke. Okay.
11: Foto shoot lah.
9: Foto shoot. Jadi dipotong, dipendekin rambutnya dulu. Dan sekarang luar biasa ya gondrong ternyata. Bang Deki, ini penasaran dulu nih kalau boleh diceritain dulu apa sih Generation Ninja Community ini kepada pendengar pemirsa kita, Bang? Oke, Bang Rizal aja. Oke, Bang Rizal. Generation Ninja Community ini, Bang.
12: Oke, jadi Generasi Ninja Community ini di Banjarmasin hanya kita GNC, biasa disebut GNC.
9: Oke. Okay.
12: Jadi GNC ini Kawasaki berada di bawah naungan Kawasaki Ninja Indonesia. Jadi GNC ini kita berharapnya generasi ini dari generasi ke generasi tetap
9: solid ya,
12: tetap solid,
9: bersaudara, beding ya, sama
12: tetap pencinta motor dengan brand Kawasaki Ninja pada khususnya. Iya.
9: Kalau berarti ini foundernya jangan-jangan Bang Rizal nih atau ada lagi orangnya?
12: Enggak lah.
9: Ada Bang Diki ya kalau foundernya ya.
11: Iya.
9: Kalau boleh tahu nih, mungkin ada bocoran kah Buan Pian kenapa jadi namanya Generation Ninja Community? Adalah pernah mendengar Buan Pian sebelumnya sejarah namanya nih kira-kira?
11: Generasi Community.
9: Atau ada apa kira-kira Bang dari nama GNC ini? Bang Rizal dulu atau siapa yang pernah mendengar?
12: Kalau GNC ini sebelumnya sebelumnya pas masuk itu memang sudah namanya Generasi Ninja Community gitu kan.
9: Oh jadi lumayan lama ternyata sudah ya.
12: Iya.
9: Kalau dikira-kira berapa tahun Bang GNC ini kira-kira berdiri?
11: 2008.
10: Oh, 2008.
12: Iya, betul.
10: Ulang juga sekalinya lah. Iya. Ulang kira hanya-hanya aja, Bang, ya. Berarti dari 2008, 2008 ini udah hampir 2 dekade. Hampir. Tiga ya kayaknya.
11: Kurang lebih. Dua.
10: Dua dekade ya kan? Dua dekade. Kalau ulang tahunnya kapan tuh, Bang? Seingat Pian.
11: Agustus ini.
10: Agustus.
11: Ya. Makanya sekalian mungkin nanti di acara Kopdar gabungan.
10: Oke.
11: Okay. Di tanggal 20 Agustus nanti sekalian yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur mungkin kalau mau datang sekalian. Makanya nanti kami adakan di Banjarmasin.
10: Widih.
11: Sekalian
10: keren. Widih keren.
11: Berapa itu ya? Ke-19 tahun jadinya ya.
10: Hampir 2 dekade
12: ya,
10: tadi ya.
12: Hampir 2 dekade.
10: Kalau jauh orang tuh sudah remaja lah Buan Pian nih. tapi kalau masuk Buan Pian dari 2008 atau ada
11: kalau
10: yang
11: beliau
12: masuk di tahun 2012.
10: Oh,
11: iya. Kalau ulun di 2014-an.
10: Oh, oke okay. Kalau Bang Ferry
14: saya 2016.
10: Oh, jadi burutan ya dari 2013, 14, 16. 2 tahun bedanya ya. Oh, pantasan tadi kayaknya ada pendirinya yang terdahulu
11: ada,
10: juga ya.
11: Ada pendiri memang ada.
10: Sebagai penasehat lah berarti sekarang lah.
11: Sekarang jadi penasehat aja dia.
10: Oke, okay, keren. Nah, Bang, ini penasaran juga Bang terkait dengan yang namanya itu kalau berkomunitas itu kan ada yang namanya anggota-anggotanya juga.
12: Ya, betul.
10: Sejauh ini anggota ada berapa, Bang? Saya ke siapa nih dulu nih?
12: Ke Diki.
10: Ke Bang Diki?
11: Ya. Uh-huh. Sekarang anggota yang aktif
14: 15.
11: Ya, 15 sampai 20 orang.
10: Oh, lumayan lah ya.
11: Yang maksudnya memang kalau kita mau kopdar,
10: iya.
11: Mereka bisa.
10: Oke. Okay.
11: Tapi kalau nya memang yang nggak terlalu aktif mungkin
10: vakum
11: ada
10: lah,
11: istilahnya pasif ya. Ya pasifnya aja jadi ya 50-an lah.
10: Lumayan banyak ya, juga ternyata
11: kemarin
10: ya.
11: Kami bukber itu ngumpulin semuanya.
10: Wih, di
11: tadi di kafe Genzi ini.
10: Oke, okay, di Palima ya.
11: Di Palima itu
10: hampir semua datang.
11: Hampir 30-an.
10: Ya. Wih, di banyak.
11: 40-an, hampir 40-an.
10: Itu ada kegiatan apa juga, Bang, selain bukber ada kegiatan riding juga?
11: Bakti sosial kemarin bagi-bagi
10: sembako makanannya.
11: Makanan-makanan buat yang di pinggir-pinggir jalan itu.
10: Oke, okay, keren. Ternyata kalau nya aktifnya 15, kalau yang pasifnya mungkin bisa sampai 50-an totalnya lah.
12: Ya.
10: Oke, okay. Karena apa biasanya, Bang? Kesibukankah keluarga kah atau apa kira-kira?
11: Kayaknya kerjaan.
10: Kerjaan
11: yang
10: ya.
11: Yang paling nomor satu sih kerjaan.
10: Oke. Okay. Tapi dari Buan Pian kadenang menyuruh banner supaya wajib hadir kada kalau lah.
11: Fleksibel aja kita. Kalau memang ada waktu ya kopdar. Kalau nya memang ikut mau cuman reading. Contohnya reading wisata, kan kayak ke Bukit Batu, mungkin yang santai lah jalan, bisa ikut sekalian.
14: Biasa di rolling.
10: Di rolling.
11: Kalau memang mau kopdar, touring wisata, ayo.
10: Ayo aja, gas aja berarti lah.
11: Nggak harus yang bulan minggu ini kopdar.
14: Ya, yang jelas ketua gas taruh.
10: Kalau ketua kan harus wajib hadir. Kalau iya Bu, karena kalau nya ketua kada hadir biasanya yang lain kada hadir.
14: Jadi wajib.
10: Aduh, wajibnya kalau. Tapi karena beramian atau karena apa biasanya anda keempat komunitas ini ke Bang Deki dulu kira-kira? Anda ya, menjalin
11: nambah,
10: apa?
11: Nambah teman, keseruan mungkin.
10: Oke. Okay.
11: Untuk mengenal teman lebih banyak.
10: Oke.
11: Okay. Terus nuansa readingnya ya, mungkin sama-sama itu lebih.
10: Bede, lebih nyaman,
11: seru
10: lebih
11: lah.
10: Seru ya.
11: Di jalan kan okay. Sama-sama daripada motor sendirian kan.
10: Iya, ya.
11: Kurang enak lah.
10: Tapi udah lama beli Ninja kayaknya ya? Atau baru-baru aja tahun 2014-an itu?
11: Udah mulai dari sebelum 2014 udah punya ya.
10: Oh, berarti memang suka Ninjanya ya?
11: Dari Kawasaki memang suka.
10: Oke. Okay. ini bukan promo ya, sedikit boleh deh. Ya. Kenapa jadi milih Ninja, Bang?
11: Kalau lu Ninja ya,
14: unik
10: legenda
11: yang ianya kecepatannya yang ianya.
10: Oke, okay. Jadi suka yang gaspol ya.
11: Iya betul.
10: Oke, okay. Kalau Bang Rijal kenapa jadi suka Ninja, Bang, kalau boleh tahu?
12: Awalnya dulu sebelum punya Ninja itu memang melihat generasi-generasi terdahulu memang pada saat rombongan itu keren gitu kelihatannya, mantap gitu kan, suaranya garang, mesinnya juga CC-nya lumayan, jadi tertarik di situ.
10: Oke.
12: Sekitar 2011 beli yang versi-versi 2 tak, Okay. Habis itu ikut gabung gitu kan, memberanikan diri ikut gabung. Mm-hmm. Ya alhamdulillah jadi banyak teman.
15: Okay.
12: Jadi tertarik lah dengan Kawasaki itu.
15: Tapi kayaknya dari 2012 ya tadi ya.
12: Iya.
15: Sampai sekarang kayaknya banyak berganti kawan lah kira-kira lah.
12: Iya. Banyak.
15: Seleksi alam kan biasanya kayak itu ya, lo ya, komunitas tuh.
12: Seleksi alam.
15: Dari 2012 mungkin ada yang kada aktif lagi, ya, sudah ya kawan yang lawas dan ya, berganti yang hanyar.
12: Iya.
15: Jadi pian beramian aja ya kalau pokoknya ada kawan-kawan hanyarin lah.
12: Iya.
15: Oke, okay. Kalau Bang Ferry, Bang Ferry.
16: Kalau saya tuh awalnya sebenarnya pertemanan.
15: Ah, iya sih.
16: Berjalannya waktu ini saya lihat kan teman-teman, wah enak juga. Tadinya saya belum gabung, jadi masih sharing-sharing. Jadi baru pertama kali ketemu tuh saya masih ingat tuh ketemunya di Sabilal. Saya coba main ke tempat mereka ini. Rupanya bang minggu depan ikut nggak touring ke Kaltim?
15: Udah langsung dibawain, langsung jauh.
16: Ayo, nggak apa-apa, gas kita ayo. Kalau Kaltim gas. Nah, jadi saya awalnya jadi berjalannya waktu ini saya lihat sama mereka. Oh, enak juga touring kayak gini ya. Ini gabung lah situ, gabung terus sampai berjalannya waktu ini kan ada beberapa anu ya kita ini. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk.
15: Okay.
16: Jadi kami-kami aja yang bertahan, jadi keterusan. Jadi memang ya sudah kayak keluarga. Jadi komunitas ini sudah kayak keluarga lah.
15: Jadi apa hangat silaturahmi juga ya.
16: Betul.
15: Jadi awal,
16: dari awal dari sini nah kenal komunitas motor-motor.
15: Okay,
16: nah
15: yang
16: jadi makin banyak teman gitu kan.
15: Apalagi
16: gitu,
15: kalau kebenar gabungan bertemu ya, yang lain dan akhirnya jadi, sharing
16: dari
15: ya.
16: Itu ya jadi banyak teman.
15: Oke. Okay. Awalnya Bang kenapa jadi langsung ACC ke Kaltim Bang?
16: Itu karena penasaran sih.
15: Okay.
16: Sebenarnya penasaran.
11: Belum pernah touring
16: itu kayak apa gitu.
15: Oh, berarti
16: sebelumnya belum.
15: Berarti ini perdana langsung
16: ke Kaltim. Perdana. Jadi itu belum gabung, sebenarnya belum gabung. Baru ngobrol-ngobrol mentahan lah gitu.
15: Iya.
16: Jadi pas ngobrol, ayo bang, kita ke Kaltim. Kapan? Minggu depan. Ayo, langsung. Jadi sama Bang Rizal, sama Diki, ayo berangkat. Jadi kami persiapannya juga gak terlalu seadanya aja berangkat ke Kaltim.
15: Usai.
16: Jadi lah, ya, Pak pulang dari Kaltim itu, ya udah.
15: Gabung jadinya ya. Oke. Okay.
16: Sampai saat ini.
15: Itu kan perdana ya kalau pian touring segala macam. Tapi sebelumnya pernah berjalan jauh
16: belum,
15: itu
16: belum? Belum pernah.
15: Sama sekali
16: sama
15: berarti?
16: Sama sekali belum pernah.
15: Wow, keren juga Bu Hansidin ini sama Anupian sama ajaknya lah.
16: Racunnya lumayan.
15: Racunnya luar biasa.
11: Apa itu namanya yang masuk, apa masuk harus komunitas itu namanya?
15: Anu di
11: ospek ya? Ospeknya harus jauh-jauh.
15: Ospeknya jauh banget tapi.
16: Jadi belum masuk sudah di ospek duluan.
15: Biasanya ospek tuh paling gak ada yang parak-parak lah ya, kalau kandangan kah ini Kaltim loh bang,
16: langsung Samarinda ya gitu.
15: Samarinda 12-14 jam perjalanan pakai motor lah
16: ya, betul, kurang lebih segitu.
15: Ini kalau pian ingat siapa yang paling getol membawai antara dua nih?
16: Jelas ketua. Oh, iya, ketua. Soalnya kebetulan dia waktu itu pakai motor CC 6,5 jadi dia harus paling depan kan.
15: Iya bujur. Jadi ketua yang paling mempengaruhi pianya lah awalnya lah. Oke. Memang iseng aja membawa sidin atau kayak apa? Awal mulanya klarifikasi dulu bang.
11: Melihat motor ninja pokoknya harus dicegat. Diajak lah. Karena sistemnya dulu rekrut anggota itu kalau lihat motor di pinggir jalan pakai ninja disamperin.
15: Okay.
11: Ayo bang gabung kita kopdar. Oh bisa siap. Banyak anggota yang sudah kayak gitu. Yang rata-rata di dari jalan, mungkin dari teman, dari keluarga, yang ada ninja dikabarin, akhirnya, ayo kita gabung kopdar, akhirnya sampai sekarang
15: jadinya kayak gitu,
11: iya.
15: dan ketika dulu mulut ke mulut, sekarang orang yang langsung datangi Buan Pian, gitu lah, ngapainya lah, ibaratnya konsepnya MLM dulu lah, ngapainya lah, memandiri dulu ya kalau langsung, dan sampai sekarang akhirnya 15 anggota yang aktif banget, alhamdulillah ya bang ya.
11: Iya, itu yang bertahan lah.
15: Yang bertahan.
11: Yang memang hobinya nggak bisa digoyang lah.
15: Oh iya.
11: Nggak bisa dihilangkan.
15: Dihilangkan. tapi ini penasaran kayak Bang Ferry tadi kan pernah pertama kali ke Kaltim. Kalau Bang Deki pertama kali?
11: Pertama kali kemarin ke Palangka.
15: Ah.
11: Ada acara anniversary di sana. Ada komunitas juga dari naungan KNI. Nama komunitasnya di sana dulu itu KNPI di sana anniversary, jadi katanya ayo kita touring ke sana, ayo sekalian. Pakai Ninja itu dulu kemarin juga pertama kali Ninja CC 250.
15: Udah halus berarti nih yang dibawa. 250 ganang lumayan lumayan main.
11: Tapi yang pertama kali.
15: Yang pertama kali ya.
11: Pertama kali yang empat taknya.
15: Wih, di siap siap.
11: Kan generasinya ada 2 tak dulu, baru ke 4 tak. 4 tak itu tahun 2014-an lah.
15: Oke. Okay.
11: 2014. Jadi langsung riding ke palangkanya.
15: Jauh banar langsung lah. Itu kan. Oke, berarti awalnya rata-rata jauh dulu nih di bawah.
11: Rata-rata, ya. Sampai ya akhirnya kemana-mana udah.
15: Sampai sekarang bertahan juga nih.
11: Sampai sekarang.
15: Oke. Okay. Lalu Bang Rijal, pertama kali Bang Rijal dibawai yang jauh juga atau yang parak-parak dulu?
12: Kemarin masuk. Waktu pertama itu pas sama-sama ke Palangka juga.
15: Oh, sama berarti.
12: Iya, okay. Sama-sama.
15: Touringnya.
12: Karena ada undangan dari member sana, diberitahu, ya sudah kita siapkan pasukan, kita berangkat.
15: Wih, di. Iya. Keren, luar biasa.
11: Pasukan turbo
15: ya. Turbo. Tapi biasanya kalau suka dukanya di jalan apa? Sukanya dulu Bang Rijal. Yang di jalan tuh apa yang membekas lah di hati Pian kalau di jalan itu?
12: Kalau sukanya itu kalau kita lihat apa goyangan ridingnya di jalan, itu kan rombongannya apa liukannya di jalan, gitu kan, itu yang asiknya.
15: Asik
12: gitu
15: ya?
12: Kan
15: nikung-nikung ya, ya. Oke,
12: okay. Pas kita rest kita apa segala macam itu asik aja gitu. Memang kadang-kadang lebih asik di jalannya daripada sampai tujuannya gitu.
15: Karena prosesnya lebih menikmati dibandingkan
12: lebih
15: hasilnya
12: menikmati
15: ya.
12: Situ, iya.
15: Oke. Yang paling berkesan karena liukannya apa sih namanya tuh belokan-belokan tikungannya tadi ya. Terus kayak kesulitannya di jalan juga kayak gitu Bang,
12: betul.
15: Ya. Oke. Kalau dukanya Bang, yang paling membekas ada nggak kira-kira nih?
12: Kalau dukanya itu kadang-kadang kita sudah briefing, beberapa hari sudah diberitahu, kadang ada salah satu member yang kadang-kadang kurang siap dengan
11: motornya.
12: Okay. Kurang siap dengan fisik atau perlengkapan touringnya gitu kan. Tahu-tahu hujan.
15: Allahu Akbar.
12: Kita stop gara-gara dia aja kan gitu. Susah
15: aja. Gak bawa jas hujan lagi ya. Jadi harus benong berataan jadinya. Tapi kalau hendak touring tuh biasanya dicek ada sih Bang, misalkan ini sudah ada ganti, contoh ganti oli misalkan atau dan lain sebagainya. Biasanya ada cek gitu gak di awal-awal tuh?
12: Kalau ngecek itu pasti karena masuk dalam syarat persyaratan touring.
15: Iya, ya, betul.
12: Iya, jadi kebetulan di member kita tuh juga ada yang mekanik gitu.
15: Oh,
12: jadi kita ngecek aja ke dia gitu. Yeah. Jadi kita ngecek segala macam, dicek sudah, disiapin, baru berangkat.
15: Baru bisa berangkat, fix ya Bang ya. Paling minor-minornya tadi yang kadang bawa jas hujan, itulah paling
12: kan. Iya, itu minornya itu.
15: Yang minus-minus kecilnya ya.
12: Iya, betul.
15: Oke. Okay. Kalau Bang Deki suka dulu apa biasanya di jalan?
11: Mungkin ya sama sih di jalannya. Menikmati ridingnya itu yang enggak bisa dijelaskan.
15: Oh, iya.
11: Makanya kalau nyetouring dulu baru kita ngomong, jangan ngomong dulu baru touring.
15: Ya.
11: Nikmatin proses di jalannya itu yang sukanya ya, melepas penat lah. Melepas kerjaan. Udah numpuk dan segala macam, jadi riding di jalan itu yang udah siap paling mantap udah.
15: Oh, siap. Jadi prosesnya yang dinikmati
11: prosesnya,
15: kayaknya.
11: Prosesnya. Iya. Nomor satu ya.
15: Ada momen yang paling berkesan lah Pian saat touring kemana kira-kira yang kayak di jalan nih kayaknya paling nyaman deh. Ada enggak ingat lah Pian?
11: Kayaknya pas ke Samarinda.
15: Yang sama Bang Ferry ya.
11: Itu. Itu memang orang-orang yang memang sudah lama di jalan lah. Jadi enggak terlalu dikontrol di jalan, enggak terlalu diatur di jalannya. Jadi memang orang-orang yang bisa riding jauh, udah touring jauh. Okay. Jadi enak covernya. Jadi enggak perlengkapan di situ kemarin sudah siap semua. Trouble pun kita hampir enggak ada ya.
15: Ya,
11: di Samarinda kemarin hampir enggak ada trouble. Kecuali mungkin
15: kecelakaan. Kecelakaan
11: aman. Untuk yang ban bocor lah atau rantai putus kayaknya aman kemarin.
15: Oke. Okay.
11: Paling pulangnya.
15: Ya. Pulangnya kenapa tuh?
11: Putus rantai ada member.
15: Aduh.
11: Jadi di mana itu, Bukit Soeharto ya?
15: Ya.
11: Dani kemarin.
15: Sunyi banget tuh berarti di sana tuh.
11: Iya, tengah malam itu lagi.
15: Allahu Akbar.
11: Jadi ya sebagai cerita lah itu jadikan.
15: Jadi itu kayak tuh betunjul atau gimana?
11: Kebetulan ada lewat mobil
12: pos
11: kemarin
12: kantor
11: lah.
12: Pos.
11: Ada lewat mobil yang nganter-nganter barang itu,
15: ekspedisi. Jadi ekspedisi.
11: Stopin, bawain motornya ke Banjarmasin.
15: Waduh, langsung kargo berarti ya.
11: Iya, alhamdulillah mau.
15: Jadi yang membernya tadi?
11: Membernya boncengan.
15: Boncengan. Tuh. Dan melanjutkan perjalanan lagi akhirnya ya.
11: Sampai malam itu.
15: Agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Eh, tapi ada
11: paling berkesan.
15: Ada takutan kada sih Bang? Na'udzubillah lah. Ada tapi kayaknya kada wani jopang lah pembegalan atau apa gitu, Bang.
11: Alhamdulillah aman sih. Kayaknya semua aman, enggak pernah ada insiden di jalan atau apa. Palingnya mungkin anggota takut hantu banyak. Jalan-jalan sepi itu, aduh. Apalagi Bukit Soeharto itu kemarin, wah. Itu sepi memang, hutan semua itu kemarin di tahun 2000 berapa kita berangkat itu lah.
12: Iya.
15: 2014-an, 2015.
11: 2015-16-an lah.
15: Oke.
11: Kan beliau udah gabung kemarin 2016-an mungkin.
15: Wow, jadi ada sepi, yang ya. Takut.
11: Iya, banyak kan takut. Jadi ada yang sendiri, yang lain ngikutin di belakang. Kan sendirian di sana ngeri juga.
15: Iya betul. Tapi biasanya kalau jaraknya jarak yang jauh benar atau biasa aja antar motor itu biasanya tuh
11: harus berdekatan, harus kan? Dekatan.
16: Paling enggak maksimal itu 5 meter.
11: Ya 5 meter, ya. Paling dekat 2 meter lah.
15: Oke.
11: Itu pun harus zigzag, enggak boleh.
15: Enggak boleh yang
11: beriringan
15: di belakang gitu ya.
11: Zigzag kiri kanan. Heeh. Enggak bisa ngerem lagi yang di belakang.
15: Iya, nauzubillah ya terjadi macam-macamnya. Oke, kita mau nyapa dulu penelpon kita boleh? Abang-abang ya, semuanya ya. Boleh. Kayaknya ini ada yang pengen gabung, kita coba sapa dulu penelpon kita. Selamat. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi di 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111410 dan juga di 0811 40976 ataupun yang pengen gabung di WA kita. Ada WA yang masuk dulu Bang, saya coba bacain dulu dari 0857 3486 sekian. Ini dari Mas Ahmad di Sungai Andai. Assalamualaikum Buhan abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sebenarnya handak benar gabung komunitas motor, tapi takut dianggap harus punya uang banyak. Memang biaya ikut komunitas itu mahal kah kira-kira? Nah, satu pertanyaan dulu, saya tahan. Mudah-mudahan ada yang bergabung. Oke, terputus lagi. Boleh ditanggapi Bang. Siapa yang mau nyanggap ini? Harus duitnya gancang kah kira-kira masuk komunitas nih kira-kira nih?
12: Kalau soal komunitas ini relatif aja ya. Tapi kita berusaha di GNC ini benar-benar kita Kawasaki itu apa aja motornya asal brand Kawasaki, ayo sama-sama gitu kan. Enggak harus Ninja gitu kan. Yang misalkan Kawasaki lama juga enggak masalah.
15: Oke. Okay. Jadi asal mereknya Kawasaki monggo gabung gitu ya.
12: Monggo gabung.
15: Oke. Okay. Saat touring uang itu kayaknya bisa diatur kayaknya ya Bang ya, harusnya ya.
12: Kalau uang itu biasanya yang pertama kita ada kas, nah, jadi kita kondisikan dari kas, kita juga mencari lewat proposal,
15: misalnya sponsorship
12: yang kita ajukan. Jadi touring tetap tidak memberatkan gitu.
15: Jadi kada nang beban malah
16: tidak tidak harus kalau ikut komunitas harus ikut touring, enggak mesti juga kan.
15: Jadi boleh ikut kopdarnya aja.
16: Kopdarnya aja.
11: Silaturahmi kan.
16: Silaturahmi kan. Tujuannya kita kan silaturahmi sebenarnya.
15: Iya. Touring itu kan salah satu bagian, bukan betul. Menjadi kewajiban.
12: Iya.
15: Ya, oke, jadi kalau nya Bang Ahmad tadi misalnya hendak gabung, duit seberapa pun itu kada apa-apa, yang penting mereknya Kawasaki tadi ya.
12: Iya, betul.
15: Tidak masalah Ninja ataupun juga merek lain yang berarti Kawasaki tadi ya.
16: Intinya jangan sampai memberatkan member.
15: Nah, ya bejo. Jadi kada dijual lo touring tuh wajib nyetor duit kada dijual lah. Karena itu kan masing-masing kayaknya ya.
12: Iya, betul.
15: Kalau hendak belanja banyak boros duit silakan ya kalau lah.
11: Makanya tadi ada sponsorship kan?
15: Iya, iya, iya.
11: Kalau ada sponsorship mungkin dari sponsorship berapa, nanti uang kas berapa digabungkan, baru sisanya pakai orang pribadi.
15: Oke.
16: Paling itu uang pribadi kayak BBM
15: betul.
16: Kalau untuk makan tuh biasanya dari duit kas.
15: Dari
16: penginapan, makan itu biasanya dari duit kas.
15: Paling duit belanja aja ya kalau lah.
16: Paling itu belanja masing-masing lah.
15: Kalau anak mentol ya kalau. Oke, nah itu Bang Ahmad ya tadi yang nanya di WA kita. Jadi kada perlu mahal jarang ikut komunitas. Jadi monggo aja gabung silakan, atau apapun motor merek Anda silakan cari-cari aja infonya ya. Misalkan lain Kawasaki Ninja atau Kawasaki, bisa misalkan ke merek lain silakan ya kalau lah. Yang penting kan tujuannya silaturahmi tadi ya. Oke, lanjut Bang. Satu lagi dari WA di 0811 4861 sekian. Dari Bang Rahman di Kandangan. di bahasa Indonesia nih. Sekarang banyak anak muda lebih sering nongkrong di kafe daripada ikut komunitas. Bagaimana GNC menarik generasi muda agar mau bergabung katanya? Ah, generasi muda nih. Nah, tapi kayaknya ada yang anum-anum juga lah, bukan kan lah?
11: Ada, banyak. Banyak yang anum-anum.
15: Nah, ini siapa cara menarik minat anak-anak muda nih?
11: Itu biasanya kami dari sosial media. Yang mungkin kebanyakan touring yang wisata.
15: Oke. Okay.
11: Kebanyakan mungkin yang muda-muda ini sukanya nongkrong-nongkrong. Makanya kami biasanya ganti-ganti tempat nongkrongnya.
15: Oh,
11: kopdarnya pun ganti-ganti kami.
15: Oke. Okay.
11: Mungkin di kafe ini, di kafe yang lain, atau juga kafe brandingan dari Boreder.
15: Iya, ya.
11: Bisa juga.
15: Oh.
11: Terus wisata-wisataan kayak Ketahura, Bukit Batu. Mungkin dari situ sih mereka menariknya.
15: Iya, melihat bukan pian yang kelola.
11: Enggak monoton harus yang kop dari sini, harus inilah itulah. Jadi fleksibel aja.
15: Oke. Okay. Jadi ya, tempatnya nomaden lah ya bahasanya, ya, pindah-pindah tempat. Oke, jadi kada cuma kafe ini aja, kafe ke satu-satu lainnya. Itu kopdar mingguan atau apa biasanya bang kalau di kegiatan?
11: Kami ini fleksibel aja. Kalaunya memang ada waktu, berangkat.
15: Berangkat.
11: Oke. Okay. Kalaunya memang minggu ini nggak bisa, minggu depan lagi.
15: I see.
11: Jadi nggak harus yang wajib ini kopdar ini sekian
16: dan tidak mesti malam sekian. Minggu.
15: Nah, jadi nggak mesti malam minggu.
16: Nggak mesti malam minggu.
11: Karena mungkin anggota yang lain shift.
15: Malam ya.
11: Banyak kerja yang shift-shiftan. Jadi mungkin ada yang masuk malam, nggak bisa. Ada yang masuk sore nggak bisa. Jadi nentuin dari entah dia liburnya nanti atau masuk pagi. Kan malamnya bisa kopdarnya.
15: I see. Jadi
11: nggak harus gitulah memaksa untuk kopdarnya. Mungkin dari situ sih untuk menarik perhatian anak muda zaman sekarang.
15: Oke, apalagi kayaknya banyak anak muda yang pakai ninja juga ya. Banyak saya lihat di jalan-jalan ya kan bang ya. Tapi ya tantangannya apakah mereka mau ikut komunitas atau enggak lagi ya.
11: Betul.
15: Karena siapa tahu mereka ya pengen nyaman sendiri. Betul. Ya kan. Betul. Terus juga pengen tenang-tenangan sendiri dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya tadi ya, enggak wajib seminggu sekali. Jadwal kopdar pun menyesuaikan member. Kalau misalkan member bisa it's okay. Kalau misalkan enggak bisa mungkin di skip ke minggu depannya. Betul, lagi ya. Kalau dalam minggu ini tadi ada bang kira-kira?
16: Malam tadi ya?
11: Malam tadi.
15: Kita. Oh pas pada malam minggu tadi?
16: Baru.
11: Di Banjar Baru kami.
15: Jauh juga lah.
11: Di food court itu.
15: Yang di
16: pas ada acara juga sih.
15: Itu yang Ball Trader juga ya?
11: Gabungan. Dari Cyber Banjarmasin.
15: Oke.
11: Okay. Jadi sekalian aja nongkrong di sana kopdar.
15: Oke, okay, I see.
11: Startnya di Pal 6 kemarin. Jam 8. Baru berangkat ke Banjar Baru bareng-bareng.
15: Wis.
11: Ngumpulin anak-anak lah di sana dulu.
15: Oke, okay, jadi di Pal 6 tadi ya.
11: Pal 6 tadi.
15: Jam 8 malam berarti itu, Bang?
11: Betul.
15: Oke, okay, sampai sana berarti jam 9-an lewat ya.
11: Iya,
15: jam 9. I see. Nah, itu dia tadi ya. Oke, okay, yang di YouTube ada yang nyapa-nyapa nih dari Bang Abdul, mantap Bang katanya. Terus juga ada
11: kayaknya member itu.
15: Kayaknya member ya ini ya.
16: Member.
15: Terus ada Bang Exnasius Edi, asek katanya.
11: Nah, itu member juga.
15: Member juga. Ya. Ada Bang Farid Celebes. Assalamualaikum kayaknya pengen nyapa nih. Waalaikumsalam.
16: Itu adik ulun tuh.
15: Oh, adik pian.
11: Oh, adik pian.
15: Wah. Oke, sih. Mantap, luar biasa. Habis ini kita bakal ngobrol lagi tentang kegiatan-kegiatan dan bagaimana cara gabungnya. Karena mumpung ada tim sekretariat nih, siapa tahu pengen ngejelasin bagaimana sih rules-nya pengen gabung. Syaratnya tadi sudah ada satu, punya motor Kawasaki ya tadi ya. Terus ada syarat lainnya nggak? Misalkan punya SIM dulu atau seperti macam. Kita habis ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prasat FM.
17: 22,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
18: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
19: Samo-samo.
20: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
21: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
22: RRI Digital saja, toh.
21: Sesekali, jazz lah.
23: Semangat ya manggungnya.
24: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
25: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
2: udah
1: menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar dan pemirsa, kita masih dengan tema kita komunitas motor semangat bersaudara. Masih bersama dengan Generation Ninja Community Banjarmasin. Ada Bang Deki, maksudnya Bang Rizal dan juga Bang Ferry yang masih kita tanya-tanya di malam ini ya. Saya ke sekretariat dulu nih. Saya penasaran tentang keanggotaan Bang, terkait dengan yang namanya itu cara masuk Bang Rizal nih untuk bisa ke GNC ini seperti apa sih Bang kira-kira? Tahan dulu sebentar, boleh kita coba dulu telepon Bang?
1: Boleh,
0: silakan. Oke, mudah-mudahan bisa bergabung nih. Kalau nggak bisa, waduh, agak kebangetan juga nih. Oke, nggak bisa juga ternyata. Boleh dicoba lagi nanti pendengar. Bang Rizal, syarat-syarat masuk member GNC seperti apa Bang?
1: Syarat-syarat di GNC ini memang nggak terlalu yang memberatkan ya. Mm-hmm. Yang penting, yang jelas pertama itu dia punya motor.
0: Yes.
1: Kawasaki, apa aja, yang okay. penting Kawasaki. Terus dia bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin di GNC.
0: Okay.
1: Jadi di GNC ini setelah yang itu apa namanya kegiatan-kegiatan yang seperti touring apa segala macam itu.
0: Oke, jadi yang penting bisa meluangkan waktu ya, tadi ya Bang ya.
1: Iya.
2: Utama itu kopdaran.
0: Kopdarnya ya, tadi kopdara. Ya. Paling kada ada becungul lah jarang tuh ya kalau.
1: Iya, bujur.
0: Karena daripada namanya aja di WA grup ya kalau orangnya kan udah tahu. Jadi kesan apa ya kalau? Ya. Tapi syarat kayak harus wajib punya kendaraan tuh otomatis harus punya SIM juga Bang ya.
1: Iya. Mm-hmm. Memang
0: diutamakan
1: harus di apa motor.
0: Iya.
1: Jadi SIM aktif dan sebagainya gitu kan.
0: Oke.
1: Karena kalau kadang-kadang kita pas kegiatan juga kita ngundang polantas
0: ya,
1: buat sosialisasi apa segala macam. Kita kan kepengen jadi komunitas juga, jadi kita sebagai mitra juga kita
0: betul.
1: Usahakan sebagai mitra. Jadi bagus gitu kan pandangannya. Jadi enggak kayak
2: enggak pretelan
1: ya. Kayak geng motor.
0: Bukan, ya maksudnya bukan geng motor yang yang ugal-ugalan di jalan gitu ya.
1: Betul.
0: Bahkan tadi ridingnya ada juga aturannya juga tadi Bang Diki ya. Zigzag tadi, terus juga enggak yang terlalu kenceng-kenceng banget kalau pas ramai ya kayaknya
1: betul.
0: Bang ya.
1: Betul.
0: Jadi memang komunitas yang positif lah pengen dibangun citranya
1: betul.
0: Bang ya.
1: Iya betul.
0: Oke, itu aja syaratnya Bang ya berarti ya.
1: Iya, syaratnya enggak yang
0: tidak
1: muluk,
0: memberatkan, enggak memberatkan ya. Dari berbagai latar belakang juga Bang kira-kira
1: kerjaan
0: ya, atau apa?
1: Kalau pekerjaan sih bebas apa aja.
0: Oke. Okay.
2: Dari yang, semua latar belakang kita nggak
3: semua
0: nggak pandang ya.
3: Member kebetulan semua latar belakang kayaknya aman semua.
0: Aman.
3: Semuanya, semua ada yang dari Polri.
0: Oh oke. Okay.
3: Ada yang dari
0: TNI juga ada.
3: Ada yang dari dinas, PNS.
0: Oke. Okay,
3: jadi usaha ya semua ada lah.
0: Semua ada jadi ya. Jadi,
1: tapi untuk kayak untuk kita ada tahapan. Jadi untuk sebagai anggota benar-benar anggota inti itu memang tahapannya memang harus mengikuti kopdar, mengikuti touring gitu kan. Kita lihat gitu kan ini anaknya kayak mana gitu. Kalau kadang-kadang yang masuk cuma buat cari nama aja kan rusak nanti kita gitu.
0: Wajar. Jadi harus yang memang benar-benar niat ya kayaknya.
1: Iya, benar-benar niat dan hobi otomotif.
0: Paling tidak tahu lah cara berkendara yang baik dan benar intinya seperti itu ya Bang ya. Kalau mungkin membujuri motor mungkin ada tim mekanik bisa sharing-sharing kayaknya gitu ya kan.
1: Jangan sampai nanti pas kita sudah kasih atribut, stiker sudah kita kasih, nomor anggota sudah kita kasih, dan macam-macam lagi kan bikin ulah di luar kena itu repotnya.
0: Oh iya betul.
1: Iya, betul.
0: Takutnya ketika pakai atribut komunitas malah melakukan tindakan salah gunakan atau mungkin tiba-tiba dia yang ikut balap liar lah ya kan.
1: Itu.
0: Karena biasanya kayak gitu ya Bang ya. Kalau di Banjarmasin apalagi Banjarmasin ini kental banget tiap malam Minggu Bang. Oh itu bahaya banget tuh. Tapi saya lihat memang enggak ada sih yang pakai motor niat ya kayaknya ya. Semuanya motor yang enggak niat nih rata-rata dibawa kenceng-kencengan, pretelan tadi ya kan. Tapi di GNC aman semuanya
1: aman,
0: Bang ya.
1: Aman semuanya.
0: Oke, okay, siap. Syaratnya sudah sangat mudah sekali dan daftarnya pun kapan aja kayaknya atau ada waktu tertentu Bang?
1: Bebas ya? Aja sih, mau lewat WA boleh, mau samperin ke kopdaran kita juga boleh.
0: Okay.
1: Dulu pernah pengalaman waktu zaman-zaman kita kopdar di Siring, itu ada salah satu anak itu motornya dia berapa kali mutar gitu kan.
0: Okay.
1: Kayaknya nih anak nih,
0: mau ikut
1: kita
0: nih.
1: Lihat nih, sungkan mampir atau apa gitu, gitu kan. Jadi udah kita samperin, kita samperin, ternyata mampir lah. Informasinya dia sungkan gabung gitu kan. Ya sudah kayak cepat. Kita open aja terbuka gitu. Siapa aja ayo
0: gitu. Ayo gas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi jangan sopan-sopan kalau misalkan tetamu
1: Puan Pian
0: ya kalalah. Oke. Nah, ini menarik juga. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry ini humasnya nih harus gerak cepat nih kayaknya untuk tadi membawa yang sopan-sopan dan lain sebagainya. Tapi strategi Pian kayak apa nih Bang? Di medsos kah dikencangkan atau seperti
2: kalau
0: apa?
2: Kalau lentu untuk sementara itu di medsos. Jadi kadang bukan hanya komunitasnya, jadi ninja pun lo upload dia. Nah, jadi menarik kan, oh ini suka ninja. Jadi nanti ada respon, oh punya kendaraan ninja nggak gitu. Jadi begitu dia nyambat, ada gabung gimana? Ayo gabung kalau mau gabung, ini komunitas. Jadi saya arahkan ke ketua.
0: Gitu.
2: Biasanya kayak gitu. Dan kedua, kebetulan kemarin juga ada pas salah satu member tuh ya ketemu di jalan, cuman dari Barabai. Jadi dari Barabai akhirnya dia mau juga kan si siapa Ilham ya? Jadi medsos terus mungkin dari apa ya face to face ya. Jadi kita nyamperin lah.
0: Jadi nyamperin supaya lebih nyaman tadi sopan-sopan tadi ya kan.
2: Enak bepanderan juga.
0: Enak bepanderan. Apalagi pembawaannya mungkin kada dia yang garang-garang mau buat pianya. Karena lu lihat Bun Bian nih kayak baikan semuanya nih kayaknya nih. Ibaratnya disamperin, menyamperin orang tuh kayak ini lain orang jahat nih kira-kira nih ya. Kada begaya aja Bang lah kira. Ke Bang Dekit, terkait dengan mempertahankan komunitas Bang, sulit kada sih GNC ini bertahan atau pernah dulu mungkin sempat vakum atau dan lain sebagainya?
3: Untuk mempertahankan kayaknya semua komunitas pasti sulit. Nah, itu yang nomor satu sih. Kemarin sempat ya ada yang malas kopdar, mungkin nggak terlalu ikut kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin anggotanya menurun. Jadi dipertahankan pun
0: sulit
3: segala macam.
2: Sebenarnya
3: jadi
2: mungkin mempertahankan itu bisa aja, cuman kadang yang bersangkutan nih karena unitnya sudah nggak ada, jadi supan. Jadi buannya supan datang kopdaran gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang susahnya itu mungkin karena ada unit aja.
3: Jadi malu-malu lah untuk kopdar. Biasanya kayak gitu sih.
0: Tapi kalau misalkan Bang, misalkan anggota ada yang menjual motornya nih, yang tadi unitnya kada ada sudah, masih kawal lah kira-kira ya bergabung kayak ulun pakai motor merek lain lah kira-kira. Tapi bergabungnya aja, bersilaturahmi aja gitu ya.
2: Masih banyak kok. Dari member kita masih banyak.
0: Masih ada kayak itu.
3: Masih banyak. Yang memang ya dari ekonomi keluarga
0: itu,
3: mungkin ya. Jadi dia pakai Matic aja. Banyak yang memang kemarin aja ada 3 ya, kita kopdar terakhir kemarin pakai Matic. Ada 3 orang kemarin. Jadi kopdar di Banjarbaru ikut juga. Jadi gak masalah sih. Yang penting kan orangnya.
0: Iya, bujur.
3: Kita kan ngobrolin dengan orangnya,
0: bukan lawan motornya.
3: Betul.
0: Karena motornya ini sebenarnya bagian untuk dari, menyatukan ya.
3: Dari hobi aja.
0: Dari hobi, tapi utamanya orangnya ya kan Bang ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa lah, ibaratnya sudah terjual motor dan lain sebagainya, it's okay mau gabung lagi sama pakai motor lain gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang dibilang sulit, lumayan sulit kayaknya mempertahankan Bang ya. Karena mungkin tadi niatnya orang mungkin kada hendak bepandir karena supan Bang ya. Wah, aku kada kawa lagi bisi ninja nih, jadi dahe kabur begemetan di orang ya kalau. Tapi kalau bisa Bang, pesan kepada anggota kira-kira apa Bang? Misalkan ada yang kayak itu, yang kayak supan-supan atau yang mungkin kada tapi aktif kira-kira ke anggota Pian apa Bang kira-kira?
3: Bang Rijal?
0: Bang Rijal kah kira-kira? Pesan kepada anggota yang mungkin kayaknya supan-supan, ada kayak gabung mungkin kelawasan kada gabung sudah ya kalau.
3: Member-member lama lah.
0: Member-member lama gitu.
2: Supaya mendengar buatnya.
1: Pesan-pesannya jangan supan-supan. Jadi GNC ini tetap ada. Jadi pantau terus aja gitu kan. Baik di medsos atau
0: di grup ya kayaknya ya.
1: Di grup WhatsApp. Kita juga informasikan kok setiap ada kegiatan apa segala macam. yang non unit pun tetap ke kami undang, kami beritahukan untuk hadir, kan? Artinya kita terus terbuka lah untuk teman-teman yang memang unitnya sudah nggak ada, tapi kita nggak mau ninggalin juga kan?
0: Iya, betul.
3: Silaturahmi tetap.
1: Silaturahmi tetap. Jalan. Kita nomor satukan itu.
0: Karena semangatnya tadi sesuai tema kita kan semangat bersaudara.
1: Iya, betul.
0: Brotherhoodnya dibangun, walaupun sudah nggak ada unitnya lagi, atau apapun itu hal yang mengganggu inya bergabung, silakan boleh dicurhatkan aja ke komunitas, bang, ya. Dan lain sebagainya. Siap. Tapi kadang biasanya ada juga kayak bahu membahu, bang, ya, untuk ketika ada masalah anggota dan lain sebagainya, bang, ya, kira-kira.
3: Iya, itu masalah-masalah yang kayak gitu ya mungkin datang ke rumah masing-masing sih.
0: Iya, iya,
3: ya. Ngobrol kan, ngopi, ada ya masalah-masalah internal lah yang
0: betul,
3: memang.
0: Betul.
3: Jadi jangan sampai kebawa ke komunitas. Kalau memang mau diselesaikan secara pribadi kan,
0: selesaikan aja ya.
3: Ya kita ngopi bareng di rumah lah kan. Sekarang banyak juga anggota yang kayak gitu memang.
0: Iya, iya.
3: Jadi keluh kesah di komunitas ini udah
0: karena tampungan lah ya intinya ya. Karena kayaknya ketua nih paling banyak dicurhati anggota lah kira-kira lah. Masalah apapun itu kayaknya biasanya ya.
3: Iya.
0: Jadi di balik keseruan ada semangat untuk persaudaraan tadi ya, bang, ya, untuk merangkul lagi dan lain sebagainya. Nah mungkin terakhir, bang, karena kita udah ternyata di menit-menit terakhir nih, bang Deki ya. Tapi kayaknya perwakilan Bang Deki aja atau siapa kira-kira yang pengen wakilin terkait dengan harapan buat masyarakat pendengar kita terkait dengan adanya komunitas motor, apa pesan?

0: menjadi salah satu yang menarik pastinya di komunitas. Yang pengen gabung komunitas sekali lagi silakan kepoin aja tadi di medsosnya tadi bang ya, yeah, di GNC underscore Banjarmasin, ataupun juga yang pengen nanya nomor masing-masing silakan DM aja ke WA ke IG-nya ya. Yeah. Siapa tahu pengen japri-japrian sama Bang Diki kira-kira.
1: Siap menampung semua.
0: Siap menampung semuanya. Dan next berarti paling dekat apa event terdekat bang untuk kedepannya ini kira-kira?
1: Kopdar Gabungan.
0: Kopdar Gabungan.
1: Antar wilayah Kalteng sama Kalsel.
0: Kalsel. Oke, Kalsel Teng.
2: Kebetulan tahun ini jatahnya kita ngambil
0: Banjarmasin.
2: Banjarmasin jadi tuan rumahnya.
0: Alhamdulillah. Kapan itu kira-kira bang? Kalau Agustus. Perkiraan bulannya? Pas yang ENIP tadi ya?
1: Iya. Agustus. Dibarengkan kemungkinan
0: Oke, okay. Ada bocoran nggak? Ada sudah rapat tempat atau apa segala macam kira-kira atau belum?
1: Bang Ferry aja.
3: Mungkin tempatnya kita masih sharing-sharing dulu ya. Cuman okay. Ada beberapa tempat yang mungkin nanti akan jadi tempat acara. Mm-hmm. Cuman ini kita mungkin masih belum fix lah. Jadi okay. Masih sharing-sharing dulu kita apakah kita mau ke Banjarbaru tempatnya apa di Banjarmasin masih yeah. Di sharing-sharing.
0: Oke. Okay. Yeah. Apakah bakalan ada kayak konser-konser gitu?
3: Kemungkinan ya konser kecil-kecilan.
0: Oke.
1: Privat lah.
0: Privat lah ya.
3: Privat.
0: Oke. Karena kan biasanya kayak NIP-NIP itu kan pasti ada mendatangkan apa ya guest star lah ya segala
3: itu
0: macam.
3: Biasanya kalau Jamda, Jambore Daerah.
0: Oh, Jambore Daerah.
3: Nah,
0: oke.
3: Okay. Tapi kalau ini kita kan sifatnya silaturahmi aja. Hmm. Jadi mungkin ya sederhana lah.
0: Oke. Okay. Jadi ibaratnya berselamatan lah kalau bahasa Banjarnya yeah. Bilang ya.
3: Jujur.
0: Datang berselamatan, beramian, yeah. Pemanderan okay. Segala macam. Paling ada games-games menarik
3: ya,
0: aja
3: paling ya. Paling ya game-game sedikit okay. Lah.
0: Jadi buat Kalimantan Tengah datang ke sini bang nanti ya?
3: Kalau tahun-tahun sebelumnya itu Kaltim, Kalteng datang.
0: Oke.
3: Okay. Bahkan dari mana? Jatim ya? Ada yes. Yang datang dari Jatim. Yeah.
0: Padahal lain.
3: Perwakilan. Lain padahal itu beda provinsi.
0: Iya makanya. Padahal lain kopdar nasional ya?
3: Ada perwakilan kemarin.
0: Oke.
3: Okay. Tapi dia nggak reading. Dia pas sawat. Orangnya di Kalteng.
0: Oh ikut ke sini. Oke. Tapi perwakilan dari Kawasaki Ninja Indonesia Jatim.
3: Dari, tapi dari Jatim.
0: Ya. Oke. Okay. Keren. Tanggal ada dapat kira-kira bang?
1: Kita rencana di tanggal
0: 20-an Agustus.
1: Iya. Habis 17-an ya. Sekalian anniversary-nya mungkin.
0: Oke, okay, sekalian ulang tahun, sekalian kopdar gabungan. Ya. Dan rencana ada kegiatan touring juga ada kemungkinan atau memang di tempat aja?
2: Gitu. Kalau tambahannya mungkin kalau misalkan pesertanya datang lebih awal, itu kadang kita ajak aja gitu. Sanmori ke Bukit Batu, ke Tahura kita kenalin gitu kan. Okay. Teman-teman yang di Kalteng yang belum pernah ke Tahura, ke Bukit Batu, ke Riem Kanan, ayo kita
0: datengin.
2: Kita kasih lihat lah.
0: Wih, siap. Jadi bakal banyak kegiatan lah intinya nanti ya.
2: Iya,
0: dan yang tadi kegiatannya mungkin fix atau mungkin enggak, kita tunggu nanti tanggal mainnya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, thank you bang. Okay. Di anniversary mudah-mudahan yang ke-19 tahun kira-kira tadi ya.
1: Ya.
0: Menuju 2 dekade berarti.
1: Menuju 2 dekade.
0: Mudah-mudahan panjang umur pastinya umur komunitas ini bang ya. Dan terus solid pastinya tidak ada perpecahan di komunitas bang ya. Thank you, terima kasih Bang Diki, Bang Rijal, Bang Ferry. Terima kasih banyak udah mampir meluangkan waktunya. Habis ini monggo ngopi-ngopi di luar gak apa-apa ya. Tapi saya siaran lanjut lagi ya.
2: Oke,
0: siap. Oke, terima kasih dan terima kasih mendengar pemirsa sampai di sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim dengar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: Tapi ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
9: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
11: 15 Cup Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu
4: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Halo, selamat malam buat semuanya yang baru saja mendengarkan kami di Deddy Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan Melody Memory malam hari ini. Yang pengen gabung di malam Senin ini, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 325 1562, atau juga di 0811 5111 410, dan di 0811 40 976. Yang pengen bergabung bersama kami sambil pilih-pilih lagu kenangannya, sambil sapa-sapa juga yang pengen disapa ya di malam hari ini. Lagu-lagunya banyak banget, silakan dipilih. Nanti kita akan sapa juga di penelpon kita ya. Kita ke 562 dulu, sudah yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Bro, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Mas Bro Herman. Gabungnya di sini ternyata ya.
1: Iya Bro.
0: Kenapa enggak di WA Bang Herman?
1: Itu apa rancangan gugur
0: pak? Kalau di sini rancangan diterima, alhamdulillah lah.
1: Iya ngitungnya pak, kemarin gugur.
0: Anu bang WA ini ngeri banar bang, anunya tuh serangannya ya kalau. Padat merayap jorang tuh di WA. Nah.
1: Langsung hapus pak, bosan kan gugurnya tuh kan.
0: Iya mendabuk ya gugurnya jorang tuh.
1: Iya pak, bilang berusut nanti anunya. Bugurnya tuh.
0: Asli bang, burutan pokoknya bergabung di WA nih. Apa kabar pian, sehat aja kalau?
1: Sehat ya Pak
0: Tera. Alhamdulillah. Lagunya dulu bang, silakan dipilih. Ada Abba, Sleeping Through My Finger, Iwake, Malam Indah, Benci Kusangka Sayang, Sonia, Nika Astria, Misteri Cinta. Ada Padi dengan Terlanjur, Kiki Maria, Teman Tidurku, Aku Cinta Kamu, Ikang Fauzi, The Mercies, Tiada Lagi. Ada Eksis, Langkah Seiringan. Terus ada Rano Karno, Bukalah Kacamatamu, dan Sendiri.
1: Rano Karno tuh, Pak.
0: Rano Karno aja ya. Oke deh, kita siapin
1: yang
0: dulu.
1: Yang mirip aku sedikit tuh.
0: Dikit aja kah banyak kira-kira nih? Oke, okay. Dikit aja berarti ya. Oke, okay, silakan. Salamnya buat siapa aja dulu, Bang Herman?
1: Salamnya pertama lo kakak Hendy lo, dari Korea lo.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hendy tuh nah. Gitu sih, Mbak Mawar batu-batu ya kan.
0: Mbak Mawar, siap.
1: Si mama dan ya lah.
0: Oke, okay, mama dan juga ya.
1: Iyalah Abah Kalbi, Awan okay. guru hujan ya lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya semuanya dapat tanah.
0: Semuanya aja berarti ya.
1: Yang menarakan ya mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin, yeah. Siap.
1: Dan jangan ketiduran.
0: Oke okay, deh siap. Oke, terima kasih banyak Jolun lah, berdelaan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976, kita coba sapa dulu. Oke, terputus. 562 lagi, kita coba sapa. Selamat malam, Melody Memory.
2: Selamat malam, bro.
0: Guru, apa kabarnya?
2: Guru apa?
0: Gurunya Herman tadi, Jar.
2: Baik.
0: Terus penggurunya siapa?
2: Pun. Lagunya Sendiri kan tadi terakhir. Tadi.
0: Betul, Mei, Sendiri.
2: Ini bulan Juni lah.
0: Iya bujur, ini bulan Juni lain bulan Mei. Bujur biar kan salah.
2: Bujur.
0: Tapi kebetulan bandnya ini namanya Mei. Nah.
2: Orangnya kan ada siaran ya lo, tapi ya suaranya ada.
0: Siapakah orangnya itu kira-kira?
2: Banjarmasin malam.
0: Iya. Aduh saya disambat kentahuan orang lah kira-kira siapa ya kalau. Salamnya kesan siapa aja Bang Ojan?
2: Amang Herman. Siapa yuk?
0: Siapa lagi yang tersayang, siapa kira-kira?
2: Hendy.
0: Hendy yang tersayang lah, anda ngarakan Bang Hendy, pian yang disayangi aja. Ya.
2: Buat Mawar, buat Putri. Buat penyiar-penyiar semua nah.
0: Oke deh, siap.
2: Si Auliana kasih yang tadi tuh.
0: Betul, sebelum
2: jam pagi Adit ya Allah, yang sore Ica.
0: Pas benar ya kalau.
2: Besok yang adik-adik
0: sudah jadi. Itu subuh esok ya, subuh jam malam esok.
2: Bisa malam
0: kah? Malam esok ada subuh.
2: Iya. Tapi aku seingat sekolah ada pernahnya malam Senin ya Allah.
0: Iya.
2: Sekali pernah Pak Pete. Waktu nang momen lima rajab tuh itu aja aku tahu.
0: Oke.
2: Okay. Siaran malam Senin.
0: Itu karena kita andak di jadwalnya malam Senin kan ada jadi dapat tuh.
2: Oh iya Pak.
0: Karena biasanya kita menyesuaikan, Bang. Pon.
2: Saya ingat dari mulai bulan Januari sampai ini nah.
0: Tapi dasar bujur, Bang. Malam Senin jarangnya.
2: Kali itu aja pernah malam momen lima rajab tuh aja.
0: Karena kebetulan malam Senin ini kadang biasanya kan narsumnya kita menyesuaikan host dengan narsum biasanya gitu. Jadi supaya apa jarang tuh malam Senin tuh sesuai.
2: ya kan berputar Allah.
0: Nah, rollingannya ya kalau tapi paling rancak.
2: Karnya Allah.
0: Tapi paling rancaknya malam Minggu Bang ya kalau.
2: Pada juga.
0: Lumayan lah ya. Oke, kita siapin dulu lagunya Bang Ojan ya.
2: Buat penyiar-penyiar Pro 4 juga nah.
0: Oke, siap.
2: Yang mendengari, bilang nyaral mendengar Bapak.
0: Oke, siap-siap.
2: Mau madan belum nah.
0: Mau madan juga disapa.
2: Ya Allah. Heeh. Burika ya.
0: Oke, okay, Burika.
2: Mm-hmm. Ya, buat Padli.
0: Siap.
2: Iya, banyak duit cepat
0: ya. Amin, rabbal alamin, doakan aja ya kalau lah.
2: Jadi pulang lah.
0: Oke okay, deh, siap. Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Di WA sudah ada yang bergabung. Ada siapakah ini? Selamat malam, Melody Memory.
3: Assalamualaikum, Bang Padli.
0: Abang Roy kah ini?
3: Iya, Bang Roy.
0: Oh, Abang Roy, apa kabar Abang Roy?
3: Ya baik Abang Batli.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi cuaca dingin Bang Batli, habis hujan.
0: Habis hujan berarti pada pian lah.
3: Habis hujan. Tapi tadi siang itu panas. Malamnya okay. Pas habis maghrib hujan.
0: Oke. Okay. Ini baru aja habis hujan dan dingin-dingin manja ya di sana ya.
3: Bukan dingin manja, ini malam-malam orang habis kawinan ini.
0: Oh iya, bujur pas banar berarti lah kira-kira. Pas apakah barangnya ya kalau lah. Oke, lagunya dulu Bang Roy, silakan mau yang mana?
3: Lagunya ini Bang kurang jelas tadi saya dengar.
0: Oke, saya bacain ada Rano Karno, Bukalah Kacamatamu, Mei Dengan Sendiri, Iwake Malam Indah, Misteri Cinta Niki Astria, Padi Terlanjur, ada Ikang Fauzi Aku Cinta Kamu, Teman Tidurku Kiki Maria, Eksis Langkah Seiringan, ada Jangan Tanyakan Lagi dari Herlin Widaswara. Mau yang mana kira-kira?
3: Ikang Fauzi aja Bang.
0: Ikang Fauzi aja.
3: Mm-hmm.
0: Oke, salamnya dulu Bang Roy, buat siapa aja?
3: Salam-salamnya buat Ojan tadi, sama Herman, okay. Abah Tiara, yang bunda-bundanya lagi nih, Bunda Rika, Mawar, siapa lagi ya? Sama itu Mbak Maimunah kan?
0: Mbak Maimunah, betul.
3: Ya udah gitu aja deh ya. Pokok semuanya salam sehat, salam persaudaraan.
0: Siap.
3: Buat Abang Padli, semoga Abang Padli tambah sehat dan tambah gagah Abang Padli.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kesan
3: kalian juga. Abang Padli ini memang gagah memang.
0: Waduh.
3: Bukan yang ngada-ngada, ini memang gagah. Kalau saya lihat Bang Padli ini postur tubuh tinggi. Badan kan lumayan. Tidak gemuk, tidak kurus.
0: Tidak kurus juga, betul.
3: Baru badan putih lagi.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak, kalo, Bang Roy ya.
3: Kalau saya lihat kayaknya Bang Fadli ini waktu masih bujang kayaknya banyak ditaksir cewek.
0: Waduh. Ya begitulah kira-kira ya. Oke deh, mudah-mudahan Bang Roy dengan suaranya yang gagah juga ini sama kayaknya gagah juga nih Bang Roy ya.
3: Kalau Abang Fadli ini suaranya itu gimana ya? Istilahnya itu suaranya itu kayak apa? Istilahnya berwibawa lah suaranya.
0: Wih, ya, berwibawa, Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Roy ya.
3: Iya, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roy sudah bergabung bersama kita. Coba sapa dulu 976, apakah ada bisa bergabung? Waalaikumsalam. Mbak Mai, akhirnya.
4: Apa kabar?
0: Sehat kabarnya. Mbak Mai kabarnya sehat juga?
4: Lagi dingin lah, tadi sore dingin. Hujan.
0: Habis hujan juga ternyata ya, sama kayak Bang Roy tadi, hujan juga katanya tadi.
4: Di Banjar mah ada hujan.
0: Di Banjar sore tadi tuh enggak ada hujan, siang sih ya, jam 2-an, jam 1-an kayaknya hujan.
4: Apa
0: kami tadi.
4: Lagu Malaysia ada kah?
0: Malaysia ada judulnya Sonia Benci Kusangka Sayang, Mei Dengan Sendiri, terus ada Eksis Langkah Seiringan, 3 lagu aja nih.
4: Yang utama aja, apa tuh?
0: Benci Kusangka Sayang aja.
4: Iya, itu
0: ya. Oke deh, kita siapin dulu lagunya.
4: Buat Herman tadi, Abang Ojan, buat Abang Roy.
0: Siap.
4: Barika, Mawar, Putri.
0: Oke.
4: Ada Isya, Papi Coy.
0: Oke, siap.
4: Ini buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Oke deh.
4: Buat Mas Ali, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lagi ke 562 baru ke WA lagi ya. Selamat malam Melody Memory.
5: Waalaikumsalam Pak.
0: Waalaikumsalam Bang Eja, apa kabar?
5: Hanya tuntung.
0: Apa hanya hujan? Hanya tuntung hujan?
5: Ada hanya tuntung. Ini buat makan.
0: Oh, tuntung makan. Alhamdulillah, nikmat ya. akhirnya bisa selesai makannya.
5: Malam ini indah ini nah.
0: Oke, okay, malam indah aja ya. Oke deh, siap, kita siapkan dulu lagunya. Kenapa tuh?
5: Iwa Karing kan nyanyi.
0: Iya betul, kepanjangannya Iwa Karing sebenarnya itu ya, bukan.
5: Iya, karena orang yang buat itunya patah.
0: Iwa Ke.
5: Kesadakan doanya.
0: Oke.
5: Mama salah patah.
0: Siap.
5: Patah yang terbaik Mama Ulbah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Mudah-mudahan sehat, lancar rezekinya, mudahan sehat.
0: Siap. Amin.
5: Beri aja mangalah.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di WA beruntung ada Muhammadan ternyata. Selamat malam Muhammadan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di WA ini seperti biasa banyak saingan dan yang beruntung masuk
6: terbalik, terbalik tuh Bang.
0: Makanya tadi Bang Herman anojar hendak masuk lewat biasa aja jar. Jarak sudah lewat WA jar. Tebulangkir aku jar.
6: Tadi-tadi ya
0: kriting-kriting gugur. Makanya Yun padat merayap pokoknya di WA nih ah. Jadi ya harap bersabar aja lah pokoknya ya.
6: Sabar lawan harus picik tarus lah
0: kelompat. Iya picik tarus. Pokoknya racap aja ya kalau piciknya tuh.
6: Racap aja memiciknya. Namunnya stakut ya tuh. Ya sudah
0: dong. Asli masih gemet kah di TikTok suara ulun atau kayak pak?
6: Sudah tadi aja sudah normal sudah.
0: Aman aja berarti lah.
6: Aman sudah.
0: Oke, okay. Mamadan lagunya dulu. Silakan mau yang mana?
6: Apa lagunya, Pat?
0: Ada Mei sendiri, Sonia Benciku Sangka Sayang, Eksis Langkah Seiringan. Nah, itu lagu Malaysianya mau yang mana?
6: Tiga-tiganya gini.
0: Eh, satu dong pilih dong. Masa tiga-tiganya? karena nih kalau tahun nih sampai mana kita kau mutar lagunya nih?
6: Di antara tiga-tiganya jekin putarakan.
0: Oke.
6: Namanya tuh ada di belakang kurang tuh memilih pulang lu kayaknya dapat kurang tiganya.
0: Oke, berarti tiga-tiganya kita bungkus buat Ramadan juga ya.
6: Bungkus aja gini siapa kan lagi yang di belakang requestnya
0: kayaknya. Siap, kita bungkus kesenpian pokoknya karetnya dua pokoknya.
6: Iya.
0: Oke, salamnya dulu.
6: Aja tuh sebutan. Salamnya ada Bang Hendy tadilah. Aja, Ojan, Herman, Bunda Ratu, Ma. Yeah. Mama Alpi, Mbak Yanti, Mbak Maimunah tadi lah.
0: Iya, betul.
6: Nah, seberataan aja gini Mbak Tiara nang lagi begawiannya kalau monitor tarus tanya ya kalau.
0: Betul.
6: Buat Fadli yang terbaik, sukses selalu sehat.
0: Amin.
6: Seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama dan yang sudah bergabung. Ada Abah Ica nih kayaknya ngomen di grup nih Abah Ica ya. Kita bacain yang di WA dulu. Baru nanti ke TikTok, request lagu Aku Cinta Kamu dari Kang Fauzi buat Padli, terima kasih banyak. Mama Alfi, lagunya mudah-mudahan sempat kita putarkan ya, kalau tidak sempat nanti kita bungkusin di jam apa nanti ya. Dan Bang Dahlian Syah, nanti kita coba sapa juga nih dari Kandangan kalau tidak salah ya, nanti kita sapa juga. Ada Bupati Maumar, selamat malam, ada Bang Adi Hidayat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus juga ada Mamadan yang masih monitor, ada Fatimah, mat malam Bang Padli, mat malam juga, terus ada Najwa juga tadi ya. Ada siapa-siapa yang gabung banyak deh pokoknya di malam ini yang di TikTok. Selamat malam. Dan ini dia dua lagu untuk Andara Noh Karno dan juga Mei.

0: aduh kaki. Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 08115111.

0: Ada Mei dengan sendiri pendengar menemani Anda di malam hari ini. Lagu yang kita udah siapkan tadi di request oleh banyak pendengar kita ya. Sambil menikmati malam Seninnya yang katanya lagi kedinginan, seperti lagu tadi bilang katanya kedinginan ya. Begitulah kira-kira malam hari ini ya. Oke, kita mau nyapa-nyapa lagi pendengar kita yang di mana-mana. TikTok ada juga banyak yang gabung. Ada Bahtiara, ada Bupati Maumar, ada Mamadan yang komen-komen. Terus juga di WA tadi ada Mama Alfi, Abeica juga ya sudah gabung bersama kita malam ini. Kita mau nyapa yang di WA duluan, baru nanti ke 562. Ada, okay, Bang Hendy ternyata yang bergabung di WA. Selamat malam Bang Hendy.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Pak Li.
0: Waalaikumsalam. Kalau di WA suaranya gagah ya, beda ya sama suara yang di telepon ya.
1: Suaranya beda juga
0: loh. Kayaknya beda juga ya, jangan-jangan nih. Iya. Apakah jangan bukan Bang Hendy ini?
1: Pak, kok?
0: Tapi memang ya kayaknya suaranya apa lebih jernih di WA ya dibandingkan telepon biasa ya.
1: Teknologinya kan beda.
0: Betul. Kalau di telepon biasa kan mungkin suaranya lebih flat, kalau di sini lebih ngebas nih.
1: Oke. Okay. Nah, di masjid itu pakai speaker sama pakai ada pun beda ya.
0: Ah, betul betul betul.
1: Oke. Tadi dari sebelah apa tuh?
0: Dari mana? Pro 2, Pro 4?
1: Kali dia di Banjarbaru sih.
0: Oh, lo.
1: Provinsi.
0: Oh, dari ya, ya,
1: anu. Sama Yani Anas langsung masuk ke.
0: Buahannya masukkan di sana sudah.
1: Mbak ini. Mbaknya kan masuk di sana, masuk sini dulu
0: ntar. Makanya nyebut dulu tadi nelpon di awal-awal tadi. Mbak itu langsung ke sana.
1: Kedua aku mengucapkan berbilasungkawa pada
0: anak gurumu Aska.
1: Pagi. Berduka cita Padli, anak buahnya tergugur hancur lebur.
0: Allah.
1: Terus gue kebut.
0: Amon itu sudah ya ya ya, kita kada kau lagi amlah kira-kira lah. Ulun dikin. Ulun dikin.
1: Kejerasinya tuh aku sarung langsung bulikan. Jadi mah tani itu simpun selawat baju koper langsung bulikan. Makasih lah.
0: Padahal ulun kira Joni, wah kawan nih menang nih Joni. Melihat permainannya nyaman benar. Ulun lihat itu semalam tuh pertama-tama.
1: Minimal tuh 8 besar ya langsung lah.
0: Iya, makanya aduh sekalinya dah ya dah kawai kita lah. Oke.
1: Okay. Setelah generasi emas hilang itu tapi nah yang mana baru nanya spalter di ada jebat akal.
0: Makanya ada
1: lain lah.
0: Ya begitulah, sulit lah kira-kira ya.
1: Kasar berapa kali kita kasar.
0: Oke,
1: Mas Hendy yang sudah selesai lo pasti grupnya.
0: Iya, ini besok akan kita mulai babak 32 besar.
1: 32 besar.
0: Afrika lawan Kanada.
1: Tanjung Perdil.
0: Betul. Banyak nih ketemu lawan-lawan yang lainnya nih.
1: Tapi untungnya nggak besar ketemu besar gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi enak lah. Karena di nambah besar baru ketemu, nah itu
0: iya. Mantap. Jadi di awal-awal nih ada tapi panas dulu, tapi mbak itu yeah. Panas ya kalau jarang telah. Oke, okay. Bang Hendy lagunya dulu silakan.
1: Apa cepat?
0: Ano Bang Hendy lagunya nih ada Kang Fauzi, Aku Cinta Kamu, Sonia, Benciku Sangka Sayang, Iwake, Malam Indah. Terus juga ada Jangan Tanyakan Lagi dari Herlin Widaswara. Terus ada Abah, Sleeping Through My Finger. Ada Padi, Terlanjur. Tiada Lagi, The Mercies. Nah, mau yang mana kira-kira?
1: Ano Bang Padi Pak.
0: Siapa?
1: Judulnya?
0: Yang mana?
1: Padi, ganti judulnya kemana?
0: Ah, yang mau yang mana nih? Mudah-mudahan sempat kita puterin tapinya ya.
1: Semua tak sama.
0: Oke, okay, semua tak sama aja. Siap, kita bungkusin nanti. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Ya, Bon Pandawa sudah masukkan alhamdulillah.
0: Sudah masukkan alhamdulillah.
1: Tinggal cewek-ceweknya belum masuk.
0: Betul, makanya habis ini kita tunggu
1: mawar.
0: Nih.
1: Putri ini dan lalu putrinya.
0: Putri nah, kayaknya putri lagi padat jadwalnya nih berarti di sana nih.
1: Anak mah, garing jual iwak masa bangnya, nyala bakar.
0: Iya, kita nggak tahu sih kemana ya. Terus siapa aja lagi nih?
1: Oke, untuk makasih apa juga.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang nanya Generation Ninja Community masih live atau tidak? Ini udah selesai ya, bisa nonton nanti di YouTube kita di Hari Pro 1 Banjarmasin. Kita coba sapa lagi di 562. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Okay.
2: Selamat malam Mas Pai.
0: Akhirnya bisa bergabung Abah Tiara dari Tanjung. Apa kabar Abah Tiara?
2: Alhamdulillah sehat kabarnya
0: di sini. Lagi humap jarnya lah di Tanjung malam ini.
2: Humap panas.
0: Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan?
2: Hujannya masih di lain kelap.
0: Tapi geruguman jorang telah.
2: Iya, Juruguman, tapi di jauh anu
0: maksud. Oke, anu mudah-mudahan malam ini misalnya sudah sampai Wadapian, pas yang pian guringan ya kalau. Dan kada sampai ulah banjir intinya ya kalau lah. Iya. Oke, lagunya dulu sih.
2: Hmm? Lagunya kita ikutan Bang Sip atau Bang Hindi aja nah.
0: Lagunya ikut Bang Hindi aja padi tadi ya.
2: Iya.
0: Oke deh, kita siapin. Apa tadi jerpian Pak Abah Tiara?
2: Apa Mas Pak?
0: Apa jerpian tadi yang tepagat ulun tadi terpotong?
2: Anu apa? Panas terus nah semingguan
0: kadada hujan binanya lah di Tanjung lah.
2: Iya.
0: Artinya nih banyak-banyak yang menjamur iwak Abah Tiara eh.
2: Iwaknya kadadanya.
0: Nah, mau diwak Jakarta kena minta lawan Mihat
2: mah. Eh, kada piwakan, Bang.
0: Minta lawan Mihat kena kirim makan tuh iwak tuh.
2: Kena minta lawan Bang Mihat kena. Anu apa pisang yang dijamur nyamannya
0: udah dia lah. Udah rimpi. Ma, apa pisang salai kah selah apa ngarannya tuh kan. Rimpi yang kayak mirip-mirip rimpi juga.
2: Ya, pisang macam-macam banyak yang kada tahu namanya.
0: Kawa jadi ulah keripik sil pisang juga ya kalau.
2: Iya, mun pisang menurun bagus. Anu apa diulah
0: ya lah. Oh iya betul. Alhamdulillah harga pisang menurun ini kan pernah naik ya kalau Abah Tiara lah. Menurun terus. Ya.
2: Baik maka sanggirnya aja daripada
0: antara mantah. Betul sekali. Oke, Abah Tiara salamnya dulu buat siapa aja Abah Tiara?
2: Ya, salamnya buat Mama Dan, buat Mama Alfi, buat Maimunah, buat Bang Ujan, Bang Herman.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Bang Hakim, Abah Kalbi. Bang Roy tadi juana.
0: Abang Roy juga ya. Siap.
2: Iya, buat semuanya aja salamnya, salam sehat, salam kumpak.
0: Ya. Oke deh, siap. Terima iya, kasih banyak.
2: Doanya terbaik dan sukses selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Iya, semangat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976 terputus. Boleh dicoba lagi. Abah Kalbi di WA nih kita coba sapa dulu. Selamat malam Abah Kalbi. Alhamdulillah, kawa bergabung di WA ya kala bekal bila.
2: Iya.
0: Setelah mulai jam 10-an tadi menelpon binanya.
2: Sabar aja, picik terus karena kau masuk.
0: Yang penting picik terus.
2: Alhamdulillah masuk kawan.
0: Iya, masya Allah. Mudah-mudahan aman terkendali. Hanya aja hujan kah atau lagi hujan ini?
2: Ya, hujan dari tanggung.
0: Ah, berarti ini malam ini siap-siap dingin ya, guringnya ya.
2: Iya, lagunya ikut aja nah.
0: Lagunya ikut aja nggak apa ya?
2: Tahun-tahun sama Abah Tiara tadi sama
0: Om Ade. Hmm.
2: Ya cuma Bang Hindi. Masih berita nah ya, sebenarnya pusat ini
0: berita. Oke deh siap.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Kalbi, selamat malam Melody Memory.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Apakah Mbak Mawar tadi yang terjatuh juga?
3: Anu, gugur terus. Iklannya banyak benar malam ini.
0: Padahal ini kayaknya mau gabung di awal tadi ya.
3: Masuk terus sama nulun gugur terus. Ulun diantengin terus, Kang.
0: Aduh, nah, enggak juga diantengin.
3: Iklannya masih banyak benar juga malam ini. Ya udah, Uli lagunya keren sempat lagi kah?
0: Lagunya bentar saya coba hitung dulu.
3: Di anu Malaysia juga nih eksis kah?
0: Oke, eksis kayaknya di akhir sempat deh kayaknya ya, mudah-mudahan nih.
3: Iya, jam 11 singkir papa mas saya. Ulun lagi sambil nyetrika baju juga ini.
0: Oke deh, kita siapin dulu lagunya ya. Salamnya dulu.
3: Banyak sudah masukkan tadi lah.
0: Betul, udah banyak tadi. Ada Hendi, Abah Tiara, Abah Kalbi.
3: Abah Tiara juga, Abah Kalbi juga, Mama Madan, Abah Ica juga tadi. Ada Herman, ada siapa? Abang Ojan,
0: Abang Ojan
3: juga. Yang belum masuk tadi Ulun, Putri,
0: Putri,
3: Mbak Rika juga belum masuk,
0: iya,
3: Mbak Pina, Papi Choi, buat itu Mbak Pina juga, buat Abang Mihat juga lah.
0: Iya betul.
3: Udin kan sudah gini mas enak.
0: Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mawar ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam Melody Memory. Ada Amah kah ini?
4: Gugur tarus.
0: Oh, gugur tarus jua sekalinya lah.
4: Lagunya dari Sonia ya.
0: Sonia Benciku Sangka Sayang ya. Oke deh, kita siapin dulu.
4: Pagi-pagi itu pasti mendengarkan bola dulu.
0: Subuh-subuh ya.
4: Bola. Yang tadi jus satu mat.
0: Berita
4: bola asiknya bilangnya mesin sepak bola tuh pasti kada tertinggal walaupun di radio kada apa yang penting mendengar beritanya. Biasanya sopan setiap apa tuh ada TV lo dulu ini rusak antenanya jadi kalau lagi pikir lihat radio aja yang penting ada terus memantau.
0: Iya, kata. Betul. Menyimak terus pokoknya ya.
4: Biasanya lu bang menjagokan anu bang Bahari itu Inggris lawan anu Jerman, tapi okay. Jerman kalah lu semalam.
0: Inggris menang. Inggris menang juga.
4: Lawan pen Jerman tuh dulu yang pemainnya tuh Michael Ballack.
0: Wow, lawas banget sekalinya lah.
4: Itu sama David Beckham tuh idola ulun bener Bahari itu.
0: Waduh.
4: Kalau enggak ada beritanya langsung jauh ini kada lagi pengen tipinya ada cuma antenanya kada ada.
0: Iya, ya, masya Allah.
4: Tapi kalau bapak lewat radio, lewat media sosial, ada yang lagi mendengar berita, kayak pokoknya dipantau terus.
0: Luar biasa.
4: Ramai, padahal aman hari-hari lain tuh kan tapi dua pang coba pilih-pilih lebih sayang dilewatkan.
0: Iya betul, momennya. Betul betul luar biasa ya.
4: Karena suka bener kan pasang aja nanti nggak gurin.
0: Ih, masya Allah luar biasa.
4: Walaupun itu suka juga tadi ke. Ada kalah kalau rasanya tadi anu buhan Portugal sama apa tadi tuh?
0: Portugal kan tadi rasanya.
4: Saat-saat anu sama-sama kosong lo tadi.
0: Iya betul.
4: Ah,
0: betul. Wah, keren.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Amah yang fans juga ternyata sama bola ya. Saya baru tahu nih. Celama suka bola juga ya. Oke, kita langsung puterin dua lagu untuk Anda karena udah 11 menit saya cuap-cuap nih. Yaping di malam ini ada Kang Fauzi sama Sony, kita puterin untuk Anda Edith ya.

Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Okay, itu dia tadi Sonia benciku sangka sayang. Ya begitulah lagunya kira-kira ya. Oke, selamat malam buat yang di TikTok. Ada Pak Samdani, ada nama akunnya Beb juga yang gabung di TikTok. Ada Mbak Neni, Nani ya namanya ya, yang katanya baru bisa gabung karena baru nyala lampu katanya. Oke, Mama Alfi lagunya Jangan Tanyakan Lagi Kesucianku, kita siapin juga. Terus ada Bang Dahlian Syah lagunya Padi ya, kita coba eksekusi juga lagunya malam ini. Kita coba terima telepon dulu. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Padli.
0: Waalaikumsalam. Di ujung-ujung ternyata bisa gabung ya.
1: Ujung. Karena kamu rekus lagu nih lah.
0: Iya, udah full lagunya Barika.
1: Duh. Udah full, ngikut aja dah.
0: Yang penting bisa hadir dulu ya.
1: Alhamdulillah bisa masuk
0: meskipun. Tapi nggak apa-apa, lagunya ini spesial buat semuanya juga nih. Ada Iwake, Malam Indah, sama Padi, Semua Tak Sama lagunya yang kita putarkan.
1: Oh keren.
0: Iya, jadi ya, buat
1: salam dulu lah.
0: Siap, silakan.
1: Mawar udah masuk ternyata ya.
0: Duluan Mawar masuk tadi. Ntar seok-seok juga tapinya.
1: Untuk Mawar. Dasar manis juga. Udah pernah visi aku
0: bang. Iya makanya. Udah pernah fit call berarti.
1: Ya udah dong.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Salamnya. Wah, waktunya mepet udah ya.
0: Iya.
1: Siapa aja udah masuk, banyak ya?
0: Banyak udah masuk, tadi ada Bang Hendy, Abah Tiara, Bakal Bi, Acil Amah.
1: Oh.
0: Terus juga ada Bang Herman tadi masuk di awal-awal, Mbak Maimunah
1: iya,
0: juga.
1: Awal, iya. Ada Ibu Bambang belum masuk ya?
0: Ibu Bambang belum masuk tapi ya.
1: Ramadan.
0: Ini ada Bupati Mahumar nih katanya. Assalamualaikum Bupati Mbak Rika.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Bupati Mahumar, selamat istirahat.
0: Siap.
1: Ada Mbak, siapa itu, Aulia, Farida.
0: Iya, betul.
1: Wah, semuanya aja udah Mas Padli.
0: Oke deh, siap.
1: Yang udah nyalamin gua.
0: Oke, siap. Oke.
1: Iya. Tadi kata enggak monitor, ada mencet-mencet kan aku micing-micing enggak bisa monitor kok.
0: Iya, karena
1: kan?
0: Banyak
1: tadi. Enggak bisa monitor kan HP-nya sepertinya.
0: Iya, betul. Jadi enggak apa-apa, aman aja Mbak Rika.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih waktunya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica di Sungai Andai. Selamat malam Abah Ica.
2: Selamat malam, Bali.
0: Berjuang juga Abah Ica di WA ya.
2: Iya, Bali. Tadi aduh, model kayak aduh sudah Pak Yuranto hilang semangat ya. Makanya komen di grup aja sudah ya
0: udah. Iya. Tapi udah kita puterin juga lagunya tadi iya, ya Baica ya.
2: Iya, penting kau masuk.
0: Betul, karena banyak jadi, sekali perjuangannya Baica di iya, WA ini.
2: Makanya aja mau mandan tadi, amun gak ada apa canggal memicik ya Allah.
0: Asli. Ujur. Abah Kalbi. Pulang
2: prediksi Bali sekali.
0: Siapa yang mana? Salah pulang ya Allah semalam.
2: Salah pulang kali ya tuh gue Bali. Aduh.
0: Tapi
2: kayak bahari gue ini Bali.
0: Iya.
2: Zaman Orlan dulu kalau waktu masih ada Suarez kan rajin memang.
0: Tapi sekarang aduh, anu Banar mainnya Hawaii Banar.
2: Makanya dia komentatornya juga anu kali itu gregetnya
0: iya.
2: Pada awal pertama kedua tuh.
0: Makanya
2: sampai ketiga kan mestinya menghanda apa lolos juga kan limat mainnya lawan Spanyol tuh.
0: Iya, harusnya kan kayak gitu ya kan.
2: Mestinya ini kada ya kali itu gregetnya main aja komentator aja juga.
0: Iya.
2: Jadi lepas sebelum prediksi kan.
0: Tapi kada apa-apa, yang penting Uruguay bulik dulu sudah pokoknya. Kita surungi bulik pokoknya buahnya tuh.
2: Iya.
0: Lain tahunnya amun lagi dah ya kalau
2: dilihat, iya, amun dilihat tadi amah hobi jalan bola kalinya.
0: Betul. Dari mulai zaman balak ya.
2: Iya tuh legenda Jerman tuh dia.
0: Makanya Laus Banner itu sudah.
2: Iya, Michael Balak gol Puller lawannya.
0: Betul.
2: Zaman Klisman jaga gawangnya dulu.
0: Iya, itu legenda semua tuh orang-orangnya tuh. Masya Allah.
2: Iya, legenda semua tuh.
0: Dan Acil Amah tahu tadi berataan orang-orangnya.
2: Iya, makanya itu.
0: Aha, keren makanya beliau ya.
2: Di Argentina ini dulu selain Maradona, beliau ada Batistuta.
0: Kan oh iya, Batistuta. Betul.
2: Wah, ini mana kan Messi aja lagi ya Allah.
0: Tapi kayaknya banyak jebolan baru kayak Laurentino Martinez ya kalau tidak salah ya. Sama La Colso yang baru ngecetak gol kemarin. Jadi kayaknya ada kemungkinan pemain muda nih masuk di Argentina kayaknya ya.
2: Iya, rata-rata mode Messi bener sih ya Allah.
0: Iya, mudah-mudahan bisa mengimbangi lah Messi ya.
2: Si Anu ada juga kan anak si Diego Simeone itu ada.
0: Iya, bujur. Simeone juga ngarannya.
2: Di belakangnya kan
0: katanya. Betul, betul. Masya Allah, keren. Pokoknya kita lihat nanti banyak jebolan anak muda setelah Messi dan Ronaldo nih pensiun. Mudah-mudahan banyak yang muda-muda ya kalau.
2: Iya, sebenarnya
0: betul sekali.
2: Masih ada bintangnya, masih melihat Ronaldo dan Messi gitu
0: nah. Ya, tapi nggak tahu nih.
2: Makin kan Inggris yang masih ada bintang bersinar tahun ini ada raminya.
0: Betul, betul, betul. Kita lihatin dulu malam ini nanti ya. Malam besok ada malam pertandingan Afrika Selatan lawan Korea Kanada.
2: Oh, Kanada lah.
0: Afrika lawan Kanada jadinya. Kita tunggu nanti bagaimana tuan rumah
2: tim
0: nih.
2: Tim yang akan diunggulkan Bang yang main ini boleh. Yang akan ada bintang aja sebenarnya
0: ya. Iya. Tapi ya kita lihat apakah tuan rumah bisa masuk sebagai juara kah kira-kira ya kalau atau kada. Nah, kita harus tahu
2: kan
0: atau. Betul, Kanada tuan rumahnya. Oke deh, Abah Hica kita siapin dulu lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke, kita siapin
2: lagu-lagu sisa gitu ya.
0: Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Abah Hica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berelaan juga Abah Hica ya yang sudah bergabung melalui WA kita. Oke, langsung kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Sisanya buatnya Mama Alfi. Dan juga tadi ada yang minta request lagunya Exis ya. Kita akan putarkan jam 11 malam tadi ada Mbak Mawar kalau tidak salah ya. Yang lagi gosok baju juga. Oke deh, dua lagu dulu. Iwake dan Fadi ini dia untuk Anda sebagai lagu terakhir kita di Melody Memory malam hari ini. Sisanya nanti ada Exis dan juga Herlin Widaswara yang akan kita putarkan jam 11 malam nanti. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bahagia selalu, sehat untuk semuanya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811511410.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Lok Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lok Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
8: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

kata bijak hari ini. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih, Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hambamu yang selalu berserah diri kepadamu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Rekan-rekan, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dari program Masa Tua RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selepas ini kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi juga pada jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah nanti kita akan siarkan pertandingan

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Shaitanir rajim.

أقول

我。

Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 14 Muharram 1448 Hijriah di 29 Juni 2026 di hari Senin. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Haji Ibnu Arabi SAG MPhilI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat gitu.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya juga pada sehat ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Yang tadi begadang juga mendengarkan atau menonton bola. Iya. Baik, untuk pagi hari ini kita ketengahkan tema yaitu batawakalan dan bacucubaan ya Ustadz.
1: Iya, iya ini.
0: Ya ada nuansa kearifan lokalnya sangat kental di sini Ustadz ya.
1: Iya. Iya. Memang ini sebenarnya dilatar belakangi oleh keseharian menurut hemat ulun. Jadi rancaklah kita mendengar kayak itu kan di pemandiran hari-hari itu betawakalan aja gitu. Awan becucubaan gitu kan.
0: Seperti kayak coba-coba masih belum yakin betawakalnya itu ya.
1: Yeah. Nah, itu yang sebenarnya pengen pengen saya angkat itu. Betawakal itu seperti coba-coba tawakal. Seharusnya jangan. Ya harus tawakal kan gitu ya. Nah, cuma di dalam bahasa secara literlek barangkali dalam ungkapan bahasa mungkin istilahnya diksi barangkali ya. Istilah batawakalan itu seolah-olah coba-coba tawakal. Nah, istilah coba-coba tawakal itu seharusnya tidak sesuai dengan pengertian tawakal. Karena tawakal itu kalau boleh dimisalkan ya, kalau hendak mandi itu bercabur aja sekalian. Jangan culup-culup betis saja gitu.
0: Nah, itu yang akan kita dengarkan paparannya dari Ustadz Ibnu Arabi. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pendengar yang budiman, alhamdulillah pada subuh ini kita dapat kembali melaksanakan kuliah subuh yang merupakan kerjasama antara UIN Antasari dengan RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan tema yang hari ini dibawa adalah istilah yang sangat biasa di dalam keseharian kita atau tidak asing ya dalam keseharian kita, yaitu batawakalan dan bacucubaan gitu. Nah, secara sekilas dua kata ini terdengar sangat sederhana sebenarnya. Akrab di telinga kita saat bapak pandiran santai di warung atau di mana aja. Nah, namun jika kita cermati di dalam bahasa agama Islam begitu, istilah batawakalan dan bacucubaan ini sesungguhnya tergantung konsep tauhid yang murni begitu, serta motivasi yang sangat kuat agar kita tidak menjadi pribadi yang lemah atau menyerah, apalagi sampai kepada putus asa begitu. Nah, istilah yang pertama yaitu batawakalan. Dalam bahasa Banjar, kata ini menggambarkan sikap di mana seseorang memutuskan untuk melangkah, melakukan suatu usaha atau pekerjaan dengan modal utama kepasrahan dan sandaran penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang mengatakan, ya aku bertawakalan aja nah jar membuka usaha ini gitu kan. Nah, sesungguhnya di dalam pikiran orang yang seperti itu sayugianya adalah orang itu sadar bahwa kemampuannya sesungguhnya terbatas gitu. Modal usaha juga mungkin pas-pasan gitu. Tetapi ada keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang mau berusaha begitu. Nah, jadi sesungguhnya istilah batawakalan itu kalau dilihat dalam bahasa konteks yang sebenarnya itu adalah manifestasi dari tawakal memang. Hanya dari sudut pandang bahasa bahasa ya, apalagi bahasa Banjar, apa batawakalan itu ya istilahnya tidak tawakal sesungguhnya. Gitu. Ini yang barangkali agak menarik ya. Jadi dalam bahasa ini ya, ketika batawakalan itu, nah maka tawakal sebenarnya, karena itu adalah manifestasinya. Nah, jadi tawakal tidak berarti diam menunggu saja begitu, tapi tawakal sesungguhnya adalah hati itu memang sudah terpaut dan terkait ya kepada Allah. Nah, dan anggota badan itu melakukan apa yang menjadi sasaran dari tawakal itu. Nah, kalau mengutip ayat Al-Qur'an itu ada surah At-Talaq ya, ayat 3 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, dalam bahasa ayat ini ya, istilah hasbuhu, fahuwa hasbuhu. Nah, itu artinya Allah yang nanti akan mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi Allah menjamin bahwa orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, setelah ia melakukan apa yang menjadi batas kemampuannya, maka ia tidak akan dibiarkan tidak berhasil, ia tidak akan dibiarkan terlantar. Maka Allah yang akan mengambil alih segala urusannya dengan cara yang kadang-kadang itu tidak masuk dalam hitungan logika gitu. Bahkan orang yang menjalaninya saja sebenarnya tidak mengira gitu. Lamun ulun rencak mencontohkan itu nang kaya orang maunjun. Talinya halus, kawatnya halus, umpannya halus. Bahkan unjunnya pun kada kuat, tapi dapat iwak nang gonal gitu. Nah, secara logika tidak sesuai, tapi kenyataannya iwaknya dapat gitu. Nah, itu sebenarnya adalah wujud barangkali tawakal gitu. Tidak berharap sih sebenarnya, tidak memperhitungkan sebenarnya dapat iwak ganal. Nah, buktinya talinya halus, kawatnya halus, umpannya halus kan gitu. Bahkan unjunnya pun yang kada kuat gitu. Tapi ternyata ya kebetulan dapat rezeki yang tidak disangka ya. Ya akhirnya dapat pula gitu kan. Seharusnya kan kalau yoknya gonal pagat talinya atau paling kada benar kawatnya patah. Nah, amunnya tali lawan kawatnya kuat, mungkin unjunnya nang patahan gitu. Itu kan artinya ada kemungkinan yang sesungguhnya tidak menjadikan orang mendapatkan, tapi ternyata dapat. Nah, itulah kenapa ya kita tidak tahu iwak itu di mana, di dalam banyu iwaknya kayak apa, tapi ya udahlah, bertawakalan dari labuh aja yang penting kan gitu. Jadi syarat maunjun itu memang harus malabuh kawat nang bayi si umpan betali itu ke dalam banyu itu. Asal jangan ditabing aja. Mun ditabing bisa dimakannya apa tikus atau lain-lain. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian istilah yang kedua ini. Istilah bacucubaan ya. Nah, dalam bahasa Banjar ini bacucubaan ini maknanya mencoba melakukan sesuatu. Jadi bukan coba-coba gitu ya, tapi mencoba melakukan sesuatu, mengambil tindakan positif meskipun sebenarnya di dalam hati ada rasa kurang percaya diri begitu. Jadi rasa tidak percaya diri itu muncul karena merasa minim kemampuan, kurang pengalaman misalnya, atau belum memiliki keahlian yang mumpuni di bidang yang akan digeluti begitu. Nah, ini sering membuat orang banyak menunda ya, melakukan sesuatu atau katakanlah melakukan sesuatu kebaikan, menunda membuka usaha misalnya, atau menunda mengambil tanggung jawab yang hanya karena alasannya itu aku belum pintar, aku tidak bisa gitu. Nah, lalu falsafah bacucubaan ini adalah sebagai penawarnya gitu. Ya udah, pokoknya coba aja gitu. Nah, makanya istilahnya bacucubaan gitu. Ya, kalau ada ini pemandiran bapak-bapak kadang-kadang gitu dalam bararamian balulucuan, kalau nikah cucubaan jar Sidin itu sah. Kada mau jar kami. Masa cucubaan sah? Sah ya? Iya jar Sidin sah. Kada mau jar kami harus resmi kalau nikah itu jangan cucubaan. Kada jar Sidin ini dasar cucubaan nang nikah. Kayak apa aja? Sekalinya cucunya kaibaan. Itu nikah itu kan sah aja jar Sidin.
2: I love you.
1: Nah, ini jadi itu kan kadang-kadang itu istilah-istilah ini lekat sebenarnya, sering menjadi perbincangan, bahkan lucu-lucu begitu, yeah. Tapi falsafahnya luar biasa sebenarnya ini gitu ya. Nah, jadi ya pokoknya bacucubaan ini mental yang sesungguhnya mendobrak rasa takut gagal gitu. Pokoknya gak ada apa-apa gitu kan, yang penting jalan gitu. Nah ini adalah langkah awal untuk belajar langsung ke medan kenyataan gitu. Nah, jadi ya kira-kira itulah sebagai mukadimah dulu gitu ya. Sebagai sesuatu yang mudah-mudahan ada inspirasi lain gitu dari pendengar-pendengar Budiman yang juga sudah online kira-kira ya. Ini
2: di YouTube juga sudah ada.
1: Ustaz
2: ya.
1: Oh iya,
2: jadi sepertinya lebih positif yang bacucubaan daripada batawakalan gitu ya.
1: Abu, keduanya ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan, Bu. Iya. Orang yang batawakalan itu ia harus melakukan sesuatu meskipun coba-coba gitu. Nah, ketika orang mencoba sesuatu, ia harus tawakal. Itu nanti seperti itu gitu ya. Jadi kada bisa dilepaskan antara keduanya nih. Cucubaan ini
2: jadi
1: memang
2: terkait begitu ya, Ustaz ya.
1: Iya.
2: Baik, Ustaz. Kita siap untuk menerima pendengar dan juga pemirsa kita yang ingin bertanya kepada Ustaz Ibnu Arabi tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu batawakalan dan bacucubaan ya.
1: Yeah.
2: Sedangkan sudah ada juga, nanti kita akan bacakan yang lewat YouTube sudah duluan nih ya, tapi kita angkat teleponnya dulu. Yeah. Ya, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Rohina, silakan ini.
3: Iya, ingat aja ustaznya lawan nang tawakal bacucubaan.
2: Iya, silakan ini. Halo, Nini Rohina. Nini langsung hilang ya.
1: Nini Rohina hilang.
2: Coba lagi Nini ya, kenapa Nini bisa hilang nih ya? Silakan dicoba lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, beda lagi nih. Ini Bu aja salah.
3: Cucubaan.
2: Nanti coba gara-gara cucubaan tuh ya.
3: Iya ampun. Lagi cucubaan apa? Ustaz cucubaan. Ada orang pun kata cucu beenteng jar aku bebi milonnya tuh jar baikkan deh jar. Kenapa jadi cucu beenteng? Kadanya kayak kebiasaan tuh nampak Ustaz sampai tentu cucu beenteng. Dari seharusnya tuh sebenarnya aja kayak itu nah. Enggak itu tapi ngaran kebiasaan apa perkataan gitu nah. Cucu beenteng gitu kenalan nanya jar. Kan banyak kan orang kayak itu. Tapi apakah itu kurang bagus Ustaz atau kayak apa kayak itu nah, cucu beenteng itu dibicarakan tuh nah. Karena kebanyakannya orang tuh kayak itu. Cucubaan aja berutang-berutang orangnya tuh Jermannya mau utang iya aja kan kayak itu gitu hingga cucubaan terus kadada aku ini harus pasti kan kada mau kalau pasti itu jangan mentas itu jatuh kabur pulang biar kita tinggal emang dulu ini pada yang kuasa anjar aku ini pasti pangkul hidup kena belum bertahan kada mau harus cucubaan terus jadi apakah itu bertantangan atau bagaimana kayak itu nah atau sekarang lu Ustaz nih udah sehat juga Ustaz.
1: Iya amin. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Salah dari Anjir ya. Kita sapa yang lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin Ustaz dari Buata Baru ya. Ini enggak jadi nanti aja katanya habis itu ketawa beliau ya. Terus putus assalamualaikum adalah dosa. Maksudnya putus asa mungkin ya. Ketikannya agak-agak ini ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus adalah dosa karena itu hanya ada di hati orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Oh ya, kelupaan mendahului dengan salam. hendak bekunjung nekat becabur begitu ya. Padahal inya seorang kada bisa bekunjung. Tawakal kayak ini kada termasuk ikhtiar di dalam Islam. Maaf kada menggurui siapapun Mbak Faijah lah. Baik nih. Ini siapa nih Buata Baru ya? Terima kasih Buata Baru. Ma'alabiu. Baik, terus juga ada Bapak Ahmad Jaini Ustaz dari dari Al-Muntah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan ketika seseorang mau mencoba suatu pekerjaan atau kegiatan di Banua kita sering berkonsultasi dengan orang alim yang lebih tahu. Nah, bagaimana dengan peran sholat istikharah? Nah, ini.
1: Oh ya.
2: Baik. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Jaini ya. Oke, baik nih Buata Baru ada lagi nih mengetik terbaru ada juga kejadian bacam dengan motif cecubaan apa nih maksudnya? Setelah menikah 2 bulan, sekalinya apa ini? Hamil 3 bulan gitu. Kira-kira cecubaan. Aduh, makasih nih buat Buata Baru. Baik, silakan Ustaz nih. Sudah ada Nini Rohina walaupun tadi sempat hilang ya.
1: Nini Rohina

0: dari orang yang dianggap mengerti kepada orang yang disuruh untuk melakukan dua sikap ini begitu. Ya kalau misalnya anak ya diperintahkan untuk melakukan sesuatu mereka merasa tidak mampu, ya coba naik gitu kan gitu ya. Nah kemudian mereka masih merasa tidak percaya diri, ay sudah bertawakal aja kayak itu kan gitu ya, bertawakalan aja kada apa-apa, hasilnya kayak apa kena kan gitu ya. Istilah ini menurut hemat dun lekat sekali ya. Ya kalau melihat kepada bahasa apa namanya diksi ya, kalau belum ini kada mengerti juga pang nih kalau pindah tersalah bahasanya. Kalau istilah ba itu ya sepertinya memang ada unsur yang tidak serius begitu kalau dalam bahasa Banjar ini ya. Ya artinya tawakal itu sebuah kalimat yang sangat serius ya. Tapi ketika batawakalan gitu, nah maka akhirnya menjadi seolah-olah tidak serius gitu. Tapi ini lekat sekali di dalam keseharian orang Banjar, maka berarti ada apa namanya, ada kalau ulun boleh menyebut mindset berpikir di belakangnya bahwa memang orang Banjar ini sangat religius kayak itu. Sehingga istilah tawakal sendiri berasal dari bahasa Arab gitu kan, maka ayah bertawakalan lah begitu. Nah hanya dengan istilah apa namanya bacu cobaan ini ya, ya yang lain yang cucunya kaibaan lain ini kalau yang nikah cucubaan itu bujur itu tapi kalau yang cobaan ini ya coba-coba ini sebenarnya cukup bijak menurut hemat ulun. Ya lakukan dululah apa yang bisa begitu. Tapi beda dua istilah bacu cobaan dengan batawakalan itu, kalau bacu cobaan itu memang harus melaksanakan. Kalau batawakalan sebenarnya itu adalah bukti tawakal sesungguhnya. Jadi tawakal yang dimanifestasikan ke dalam realita itu ya bismillah aja sudah gitu kan. Artinya nah bagaimana hasilnya itu tergantung bacu cobaan tadi gitu. Artinya apa, di saat-saat yang seperti ini sebenarnya keterbatasan itu sesungguhnya itu di dalam teks ulun ada menulis itu, keterbatasan itu bukanlah dinding pembatas yang menghentikan langkah. Wow, begitu ya. Melainkan sebuah ujian untuk melihat berapa besar keberanianmu untuk mencoba atau bacu cobaan dan seberapa kuat imanmu untuk bersandar atau batawakalan gitu. Nah, ini ulun kutip dari bahasa hadis ya, taghdu khumasan wa taruhu bitanan. Nah ini kan cerita burung itu pagi-pagi terbang aja mereka nyari makan, enggak tahu pohon mana gitu, buah apa, mereka pokoknya pagi terbang gitu. Nah tapi nanti pulang wa taruhu bitanan, mereka pulang itu dengan apa istilahnya?
1: Kenyang begitu.
0: Ini talih apa istilahnya bahasanya itu yang di sekitar dadanya itu yang tempat simpan makanan itu. Nah itu cukup buat mereka sehari begitu. Nah ini sangat perlu dibentuk oleh kita kira-kira begitu ya. Jadi istilahnya
1: burung aja dijamin makanannya begitu oleh Allah begitu ya.
0: Iya.
1: Bagaimana sih?
0: Iya. Jadi bagi Ibu Haja Salah tidak perlu digantilah kira-kira istilah ini karena sudah cukup lekat, tapi perlu dipahami. Nah gitu. Nah, termasuk kan kita orang Banjar ini menurut ulun istilah kata tipak itu kan nempel gitu ya. Nah ternyata kalau tipakan itu pohonnya lurus ke atas, nah sementara kancur itu malah seperti merayap begitu. Itu tipak dalam anu. Ini ulun pernah menyarankan lawan nini ulun, bisa-bisa aja ikam ini siden mengarani. Itu julun tipak itu nempel kan gitu. Nah itu cocok dingarani nang kayak kancur tuh. Nah tipakan. Tapi kalau nang caget gitu julun jangan tipakan. Wah ini siden

0: bisa-bisa aja ini Mang Arani.
1: Harusnya kan apa, gitu Ustaz?
0: Ya. Ya, tipakan itu kan jahe ya. Nah, gitu. Nah, jahe itu kan tumbuhnya ada kayak batangnya kan gitu ya. Iya. Nah, tapi iya pokoknya ada nama begitulah. Ulun dulu pernah mencoba mengusulkan karena ini, tapi ternyata ujung-ujungnya dimarahi ya. Terus dari buata baru ya.
1: Buata tadi ternyata Bapak Muas,
0: Bang. Oh, Bapak Muas ya. Wow,
1: subhanallah. Bapak Muas ternyata beliau.
0: Jadi putus asa adalah dosa. Iya. Ya, orang-orang yang berputus asa itu tidak boleh ya. Nah, itu mungkin ayat-ayat Al-Qur'annya dari Bapak Muas sudah cukup banyak, wa may yaqnut min rahmatillah dan seterusnya itu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan berkonsultasi dan salat istikharah? Salat istikharah itu menurut hemat ulun adalah bagian dari yang pertama itu ulun meyakininya termasuk hal yang sunnah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Ya, itu termasuk adalah bagian dari upaya sebenarnya. Meskipun relevansinya dengan apa yang hendak dituju itu tidak terlalu relevan ya. Artinya kalau dalam bentuk tindakan nyata sih tidak ya. Tapi ini kan penentuan arah atau penentuan apa namanya? Untuk mengambil keputusan itu sangat-sangat bisa dikuatkan gitu. Pilih nang itu kah, pilih nang sikungnya kah misalnya kan gitu. tapi ya jangan diundi kalau mau terhemat dulu. Ini tulisan yang ngarannya dua buting dikuncang gitu kan. Ya dalam bentuk istilah yang paling ya begitu gitu. Tapi ya ya bagaimana orang melakukan barangkali itu terserah orang sih sebenarnya. Karena memang pada akhirnya istikharah itu kan hanya meminta kan. Nah, caranya mendaratkan permintaan itu dalam bentuk pilihan ya itulah diantaranya kan gitu. Ada juga yang setelahnya itu tidur, kemudian nanti dapat isyarat apa dalam mimpi. Ada juga yang buka Quran. Nah, kemudian membaca ayat yang ada di dalam Quran yang mengisyaratkan pilihan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di dalam Hidayatus Salikin kalau tidak salah, itu hanya berdoa. Jadi setelah sholat istikharah 2 rakaat, kemudian berdoa. Yang doanya ulun juga kada hafal juga lah. Tapi intinya doa itu in kana hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ajilihi wa ma'ashi wa ma'adi faqdir huli wa yassir huli gitu. In kana khairan, tapi wa in kana syarran fasribni anhu wasribhu anni waqdir li al khaira gitu. Itu kalau tidak salah seperti itu doanya. Karena memang jarang juga mengamalkan. Padahal itu disunahkan kalau di dalam Hidayatus Salikin dilaksanakan setiap hari. Jadi kita minta ditunjukkan oleh Allah tindakan yang baik. Dan kalau ada sesuatu yang tidak baik kita minta dipalingkan. Kan gitu. Nah, seperti itu kalau di dalam Hidayatus Salikin. Nah, kira-kira itu jawaban sementara
1: untuk Bapak Ahmad Zaini
0: ya. Nah, untuk Pak Ahmad Zaini ya. Jadi tidak salahlah berkonsultasi, itu bagian dari ikhtiar. Nah, kemudian ketika salat istikharah dan doa, nah itulah bagian-bagian bentuk tawakal. Kenapa? Karena salat istikharah kan tidak action dalam tindakan yang kita ingin lakukan kan gitu. Tapi ini terkait hubungan vertikal kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari upaya tawakal menguatkan sikap untuk kuat melakukan sesuatu. Kira-kira begitu.
1: Baik, berikutnya silakan yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, silakan Mas Masri dari Jorong.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Masri.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya tentunya kan ini saat. Kenapa Rasulullah dikatakan sebaik baik sangu apa bakal takwa Ustaz?
0: Iya.
2: Nah, kenapa dikatakan sebaik-baiknya bekal itu tawakal dan takwa itu maksudnya itu seperti apa Ustaz? Nah, itu aja ringkas aja. Masih baca.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Masri yang ada di Jorong ya. Bisa langsung, oke, sebelumnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak.
3: Dengan Cakrawala Bintang.
1: Pak Cakrawala, silakan Pak Cakrawala.
3: Jadi pala tentang percobaan tadi, kalau diucapkan oleh orang yang Muslim berumur 40 tahun ke atas atau dengan anak kecil itu berbeda bang, walaupun katanya apa namanya ucapannya sama, percobaan, karena tawakal itu kan ada diawali oleh wa mataqillah jauh makroja, artinya bila bertakwa kepada Allah maka Allah akan membukakan jalan untuknya yang dari tertutup menjadi terbuka, seperti dari penindasan di Mekah menuju ke Madinah. Yang sesuai dengan bulan hijrah ini kan.
0: Iya.
3: Kemudian itu paman ya tahu kalau Allah wasbuh mencukupi, kemudian itu mataqillah ja'alahu min amri yusra, dan Allah bagi orang bertakwa akan memudahkan urusannya.
0: Iya.
3: Nah, penghayatan-penghayatan ini artinya kalau kita sudah menjalani apa yang ditentukan Allah. Lalu istilah kalau orang ini cobaannya artinya mempercilah apa melihat kena apa keputusan Allah itu, maksudnya dengan percobaan bagi yang memegang prinsip ini. Lain pang percobaan dalam hati niat judi lah. Ada sama karena niatnya lain kan. Jadi apa namanya percobaan di sini artinya kita sudah apa sih yang hendak diputuskan Allah gitu nah. Untuk berikutnya, dan kita aja sebagai manusia ini menyaksikan aja kita bahwa Allah ini biasanya bujur aja gitu nah, pasti ini cobaan yang lain pulang nih. Tapi bukan berarti kita menyimpang, kita tetap aja di jalannya. Jadi anak cobaan yang lain banyak jombang lah, mengaburkan sedekah kah, cobaan-cobaan karena di dalam cobaan itu kita ada yang kepastian hukum yang cocok gitu nah. Oh ternyata mungkin kita nih cocok di bersadah di sedekah di anak yatim kah atau di manakah nang cocok buat kita. Jadi dalam hal percobaan itu tadi kita menyesuaikan apa namanya amalan kita dengan yang cocok buat kita, karena dalam kehidupannya sebenarnya sudah sudah ditentukan di lahul mahfud. Jadi ada juga percobaan kita dan percobaan buah di sebelah itu pada sama bang. Jadi di sini percobaan kita nang menurut pengalaman kita baik beramalan, dan itu merupakan pasien kita yang selanjutnya nih apa pulang yang dikehendaki Allah yang baik kita nah. Maksudnya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Cakrawala. Berikutnya silakan ada Bahaja Rosita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Tujuh Maya.
4: Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Ica.
1: Ya silakan aja.
4: Ini Ustaz terpandir yang bertawakalan. Tadi kan bertawakalan tuh mulai bahar itu kayak bahasanya tuh keren banar tuh nala bertawakalan tuh. Jadi Ustaz ini pengalaman berapa tahun yang lalu kan Ading ini lulus sarjana di YN Bahari lah, dulu di YN lah. Jadi istilahnya ijazah tuh kada sempat kada belanggar tahun lagi pas ada penerimaan PNS. Jadi aja empat tahun kan bertawakalan jadi orang Tuhan lah. Bertawakalan tadi empat tahun. Sebab persaingan kan hebat. Sedangkan ini kan ijazah ini belum belanggar tahun lagi. Sedangkan orang yang diumpatin yang imba ini sudah berapa kali umpat. Jadi sudah bertawakalan tuh. Tahap tahunnya bertawakalan tadi lulus. Ustaz yang yang tadi itu yang sudah berapa kali umpat tuh kada lulus. Imba tadi berdua. Jadi dengan bertawakalan itu ternyata itu apa kayakin orang tua tuh bertawakal mungkin di hati yakin, di luar, di bibir kadang itu mungkin lah Ustaz, kan orang tua yang mengucap tuh. Jadi setelah saking kada yakinnya tuh pulang sampai kakak tuh bersuara aja, mun lulus jar PNS aku mah andak kembang dikubur di belakang situ aja. Pada kubur orang tuh sih kada biasa aja lah kata kakak tuh, kayak saking kada keyakinan hati tuh ya lulus aja. Jadi Ustaz mau kada mau melulusakan hati tadi di anaknya kembang tadi malam-malam supaya kada jadi fitnah, kan karena kada nyaman kalau memang orang tadi Ustaz orang biasa-biasa, cuma melihat hari-hari orang tuh kada pernah meninggalkan salat berjamaah tiap waktu lewat kelewatan di rumah kalau mau ke masjid kan. Nah Ustaz tuh kayak Ustaz dengan pendapat Ustaz itu aja Ustaz. Pertanyaan ulun atau pengalaman ulun salah hilap, mohon maaf, terima kasih atas pencerahannya Mbak Ica, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali nih Ustaz yang bergabung dengan kita Ustaz. Kita sapa lagi yang lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih Bapak Mos nih, ramai sekali juga beliau, terima kasih katanya sudah memberikan jawaban tadi. Kemudian ada Mbak Nura Mirazima, bagaimana caranya agar tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menjalani hidup ini, Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nura Mirazimah ya. Baik, untuk itu bisa ditanggapi nih Ustadz tadi panjang sekali.
5: Iya.
1: ada Mas Masri, Pak Cakrawala, Mbak Hajar Otsita, dan juga Mbak Nura Mirazimah, silahkan.
5: Baik, yang pertama Pak Masri ya. Bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Itu bahasa Al-Qur'an yang sudah tidak bisa dibantah lagi itu ya. Ya tawatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ini barangkali juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cakrawala ya. Memang orang itu beda umur ya, beda pikiran, juga beda wawasan ya. Sehingga kalau istilah batawakalannya orang yang sudah dewasa ya istilahnya, itu memang didasari oleh pengetahuan sebenarnya. Tapi kalau pemikiran orang-orang yang katakanlah masih labil ya mungkin beda ya. Batawakalan itu penuh dengan rasa ketidakpercaya dirian, kira-kira seperti itu. Jadi amalan itu ada sesuai dengan masing-masing orang ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian Ibu Hajah siapa tadi ya?
1: Mbak Hajah Rosita dari Tanjung Maya.
5: Oh Hajah Rosita ya. Bagaimana ini dengan
1: Nazar bila lulus? Apa tadi kuliah
5: tes, ya? Apa, lulus tes begitu ya, tes pegawai coba-coba gitu ya. Artinya sampai bahasa dang sanak itu sampai lulus, akhirnya aku mana kambang kan gitu ya.
1: Di salah satu makam.
5: Iya, di salah satu makam. Ini kan sebenarnya untuk tidak ada beban gitu ya. Melakukan sesuatu itu tidak ada beban. Artinya apa? Ya lulus itu harapannya tipis sebenarnya. Tapi jika lulus itu sangat excited ya, kira-kira begitu ya. Sampai dang sana kerja sampai di kampus aku mana kambang kan gitu ya. Itu seperti tindakan yang tidak mungkin dilakukan, tapi ini semacam membuat semacam pertaruhan motivasi begitu. Mun sampai di kampus aku mana kambangan gitu ya.
1: Seperti ada rasa ketidakpercayaan
5: ya, begitu. Akhirnya yang ikut juga tidak terlalu beban kan gitu ya. Nah, mungkin itu lebih bagus sebenarnya. Karena biasanya orang melakukan sesuatu itu tanpa beban yang berat itu dia mengerjakannya menjadi sangat rileks ya. Nah, ketika orang itu bisa santai, rileks, akhirnya pikiran juga tenang dan inspirasi itu sangat mungkin bisa muncul begitu. Nah, itu kan menguatkan juga pada akhirnya gitu. Artinya memang kalau keyakinan melihat pesaing ya kira-kira sudah ciut duluan lah, kira-kira begitu kan. Tapi ya kalah kan gak ada apa-apa, memang sudah dihitung kalah juga kan, tapi gak ada salahnya kan mencoba kan gitu, ternyata bisa berhasil kan begitu. Itu menarik gitu ya. Tapi kalau soal manda kambangnya mungkin kada perlu dibahas ya. Karena yang dibahas itu adalah ketika Dang Sanak meragukan sampai membuat semacam sesuatu pertaruhan gitu kan, artinya akhirnya ternyata berhasil, ya sudah lakukan saja kan, seperti itu. Nah kemudian apa, Nura apa tadi ya?
1: Nura Mirazima.
5: Nura Mirazima ya. Iya.
1: Bagaimana caranya agar tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menjalani hidup ini, Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya.
5: Gitu. Mungkin ada istilah bahasa yang be yourself gitu ya. Ya jadilah diri sendiri itu. Nah maka kita ini memang di satu sisi diberikan banyak kemampuan oleh Allah begitu, tapi di sisi yang lain ketika kita berhadapan dengan milieu atau lingkungan, kita seringkali menganggap bahwa kita tidak bisa apa namanya tampil atau percaya diri atau mengangkat muka begitu. Nah oleh karenanya dalam setiap tindakan yang seharusnya itu, kalau dalam hemat ulun, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita bisa, bukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Kalau kita mengharap apa, kalau kita melakukan sesuatu itu seperti apa yang diharapkan oleh orang lain, sepertinya susah target ini tercapai. Bahkan ada istilah ridan nas ghayatun la tudrak. Jadi keridaan orang lain itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Nah oleh karenanya apa? Ya kita tidak perlu apa namanya berharap image kita baik sehingga melakukan upaya maksimal. Itu akan membebani. Tapi lakukanlah yang maksimal. Masalah bagaimana orang bereaksi itu bukan urusan kita, karena kita tidak bisa mempengaruhi sikap orang lain sebenarnya. Justru ketika
1: sesuai ekspektasi orang begitu.
5: Iya, ya kalau harus sesuai ekspektasi orang itu kan bebannya berat sekali. Dan kita tidak diharuskan memang melakukan sesuatu itu untuk dinilai oleh orang lain. Bahkan kita dianjurkan untuk lillahi ta'ala kan begitu ya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Orang mau respect atau tidak, orang mau suka atau tidak, yang kita kerjakan apa? Ya lillahi ta'ala. Begitu. Nah dengan cara seperti ini, insya Allah menurut hemat ulun, orang tidak akan putus asa. Kenapa? Karena sesungguhnya di batinnya yang ada hanya hubungan vertikal. Tetapi di dalam apa namanya jasad fisiknya ya memang harus berhubungan secara horizontal. Nah jadi artinya apa? Ya dia melakukan itu karena lillahi ta'ala, bukan karena orang lain. Ya istilahnya tuh ikhlas lah, kira-kira seperti itu. Kalau karena orang lain kan menjadi bisa ria istilahnya kan, bisa ujub, bisa sum'ah, ya itu bahasa-bahasa agama kan banyak ya mencap hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita mau kuat itu ya seperti ini juga sebenarnya, apa namanya, karena lagi banyak pekerjaan apa namanya bapak-bapak ibu ya, karena ya maklum kami perlu input data di waktu yang terbatas tadi malam, maka ya mau kada mau cucuban lah saya menggantikan kan sebagai tanggung jawab koordinator ini.
1: Ya ternyata ramai nih.
5: Ya ternyata ini menarik juga gitu ya, ditanggapi oleh apa namanya para pendengar gitu.
1: Dan lewat YouTube juga ada beberapa lagi nih, Ustadz, ada Bapak Sahmin ya dari Kuala Kapos juga menyimak. Terus ada Ibu Bahjah Sabran juga alhamdulillah dapat menyimak. Baik, terima kasih. Dan Bapak Muas nih selalu selalu aktif. Maaf. Baik, terima kasih. Ini kita coba angkat telepon berikutnya nih, telepon terakhir ya. Silakan Bapak Haji Dahamsah, kalau tidak sempat mungkin kita langsung bacakan saja ada WhatsApp beliau nih ya. Oke, baik sebentar. Katanya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan mana baiknya baca cobaan dengan serius, terutama dalam mencari jodoh. Nah ini bagaimana? Wow. Okay. Buat siapa ini pertanyaannya? Bapak Haji Hamzah, silakan Ustaz.
5: Apa ya? Umur, rezeki, jodoh, dan maut itu sudah ditakdirkan, begitu ya. Nah sekarang bagaimana baca cobaan dalam mencari jodoh? Ulun dulu pernah di apa namanya, dipesani kawan, lamun nikah mana kawin, ujar kawan, sebenarnya dia lebih tua dari ulun, ya sedikit ada apa namanya, ada juan usaha dahulu gitu ya. Nah munahna kawin ya sidin, pokoknya pilih aja nang paling pas kayak itu, misalnya paling bungas kah, paling sugih kah, paling pintar kah, paling terhormat kah gitu. Pokoknya nang paling sempurna lah kayak itu. Mbak ya apa habis itu datang aja sidin, bapak dah aku hendak kayak itu kan. Artinya bila diterima kawin, bilanya kada pang julun, bila kada, kada kawai aja sidin, bahasa pulang, cari pulang. Kira-kira di sini sampai nang ada 200 sih kan, mencari yang itu ada tuh nang akunnya sidin. Nah, itu kan artinya apa? Becucubaan dalam mencari jodoh kan seperti itu. Tapi memang jodoh itu tidak bisa di apa namanya, tidak bisa ditebak begitu, ya, tidak bisa ditebak. Kemarin siang ya, saya kebetulan, ulun kebetulan bepandiran tadi lawan salah seorang yang ulun anggap kayak orang alim lah begitu. Ujar sidin, anakku itu mulai lagi halus, hendak dijodohkan lawan anak kawan, dan memang istilah dilihat itu pas, mantap, bagus gitu kan. Tapi begitu anakku jisidin di padai nak, kayak pak kita lawan si anu, kayak apa bayar, ulun mulai lagi halus itu, selalu kemana-mana, selalu serantang seruntung, itu kayak adik ulun, kada mungkin bay. Nah iya amjar, maka calon pawarangan ini berharap juga sama jisidin. Nah kayak itu, alhasil terjadi. Mbah itu ada pulang, anu ada melihat yang tadi nang sesuai kriteria tadi, artinya bungas, pintar, sugih, orang terhormat. Nah anaknya akur, orangnya akur, sekalinya tersulisihnya di calon mintuha atau calon pawarangan oleh abahnya, bahkan sudah siap maantar duit ya sidin, sekalinya orang gak dijadi. Jadi akhirnya terjadi sudah. Nah imbas sudah itu sini bingung aku, kayak apa caranya ini. Akhirnya bapasan lawan kawan, tolong carikan anu pasangan gesen anakku. Nah siapa aja dalam waktu yang singkat dia sidin aku anak menunggu. Nah akhirnya apa, mendengarlah informasi ada di antara nang terhubung dengan keluarga, apa istilahnya tuh, ada raraitan kula kah mudinya kayak itu. Nah ada kayak itu. Nah didatangi betakon bapadah anu kan bahwa ini artinya bakula anu, lalu je sidin betakon adakah ngaran si anu, ada mana orangnya aja dikaluarakan orang je sidin. Nah mbah sudah tentu, nah ini nakai, nah ini kamu hendak berjalan, kalau kau kebetulan berjalan ke sini, nah ini kula, ini rumah ini di kula di sini, sekali bulik je sidin kira-kira 20 menit perjalanan, bah ulun hendak lawan orang itu, dan akhirnya kawin sampai sekarang. Nah itu je sidin, aku kada mik, kada habis pikir gitu. Nah tapi ngaran judul aja sidin,
1: jodoh, ya,
5: padahal aku aja sidin nang sudah tadi tinggal memicik TF uang mahar aja lagi aja sidin, jangan tidak ngalih benar. Nah ternyata mereka yang membatalkan, di awalnya anaknya seorang nang kada mau kayak itu. Nah itu artinya apa, memang apa namanya, dalam mencari jodoh lah kira-kira, baik menjodohkan anak kira-kira kurang lebih seperti itu, maupun jodoh untuk masing-masing yang mencari pasangan, ya ikhtiar itu adalah satu hal yang yang mesti usahalah gitu ya, bentuknya seperti apa, tapi bukan bukan cinta ditolak dukun bertindak, bukan itu bagian, bukan bagian dari cucubaan itu ya.
1: Jangan coba-coba kalau ke soal apa magic mistik begitu apa namanya itu kalau kita apa sudah apa tuh Ustadz, kalau kita sudah yang menjauh dari Allah itu seperti apa?
5: Iya.
1: Musyrik ya Ustaz,
5: iya,
1: ya?
5: Iya, begitu. Boleh, ya? Ya pokoknya kita percayalah bahwa semua orang itu ada takdirnya kan begitu. Tapi sayangnya takdir itu tidak dideskripsikan di dalam layar gitu ya. Nah, kalau itu dideskripsikan dalam layar, kita sudah tahu ya itu hidup itu menjadi tidak bermakna. Karena orang hanya menjalani yang sudah dia tahu. Nonton sepak bola juga kalau tidak langsung kan tidak seru kan gitu. Tapi kalau belum tahu siapa yang menang kan gitu. Wah, itu kan seru banget kan gitu ya. Nah, meskipun akhirnya yang kalah itu adalah tim favorit gitu. Tapi ya itulah kenyataan. Dan itulah serunya menonton, kira-kira seperti itu.
1: Itu juga kehidupan seperti itu ya Ustaz.
5: Iya, kehidupan baik, juga seperti itu.
1: Baik Ustaz, tidak terasa. Terima kasih juga yang banyak juga ingin masih bergabung ya. Mohon maaf ya kan waktu kita. Apa yang bisa disimpulkan Ustaz dari batawakalan dan baca cobaan ini? Silakan.
5: Baik, sebentar. Nah, jadi sebagai apa namanya? Sebagai kesimpulan ya, buang jauh-jauh lah rasa tidak percaya diri, takut gagal, dalam menghadapi sesuatu. Apabila ada peluang kebaikan, ada peluang usaha yang halal gitu, ada amanah yang dibebankan kepada kita, ambil gitu bahasanya. Ini kesimpulannya ya. Jadi hadapi dengan semangat bacucubaan. Nah, niatnya untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, kemudian setelah kita action gitu, artinya kaki dilangkahkan. Nah, maka ikatkan hati kuat-kuat dengan tali batawakalan. Nah, mudah-mudahan kita berani untuk melakukan gitu ya. Tetapi tidak lupa kita tetap menyerahkan apa yang kita upayakan itu kepada Allah sebagai bagian dari tawakal kita. Jadi istilah resminya tawakal memang, dan istilah bacucubaan itu sebenarnya adalah ikhtiar. Jadi tawakalnya ditujukan secara vertikal, ikhtiarnya ditujukan secara horizontal. Nah, kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua yang sangat mendapatkan antusias ya dari para pendengar kita dan juga pemirsa kita mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu batawakalan dan bacucubaan. Terima kasih Ustaz Haji Ibnu Arabi SHG MPhil untuk kehadirannya dan sudah memberikan kita semangat untuk hari ini lebih untuk menjalani hidup tetap dengan semangat yang kuat begitu, walaupun banyak orang-orang yang sudah berhenti dengan semangatnya begitu. Kita tidak itu tidak terjadi kepada kita semua ya Ustaz ya. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa, sampai di sini kuliah subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, siap-siap pelaku usaha, tarif PLD Banjarmasin bakal naik. Pelanggan sektor niaga di Kota Banjarmasin harus mulai bersiap menghadapi kenaikan tarif pelayanan perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik, Perumda PALD. Meski belum menetapkan waktu pemberlakuannya, perusahaan plat merah tersebut memastikan penyesuaian tarif tengah dimatangkan setelah melalui kajian dan koordinasi dengan sejumlah instansi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan kami masih punya informasi lainnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 FM. Dari rri.co.id, dari Marabahan, Janal Afnan Adani, kapila asal Hulu Sungai Utara HSU, berhasil meraih juara pertama pada cabang Tahfiz 30 Juz kategori Putra Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pencapaian prestasi gemilang itu diumumkan secara resmi dalam acara malam penutupan MTQ Nasional ke-37 Kalsel di lapangan 5 Desember Marabahan, Kamis 25 Juni 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: yang paling depan di tombaknya adalah kria sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
4: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
5: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi.

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Pagi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan langkah penataan kawasan Jalan Ahmad Yani dengan menertibkan reklame yang diduga melanggar aturan. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

0: dengan target operasional pada akhir tahun 2028. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut, fasilitas tersebut juga akan lengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan. Tak kalah penting, Gubernur menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.
1: Dan kita melihat tanah tadi ada kita di belakang, itu masih luas, ada beberapa hektar, cuman yang boleh kiri satu, itu ada satu hektar. Rencana satu hektar ini akan kita bangun rencana ke depan, itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi sistem nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah, jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya.
0: Sementara Direktur RSUD Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan. Ia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.
2: Insya Allah yang pertama di Kalimantan ya, karena di Indonesia cuma ada 4 rasanya untuk nuklir, dan ini adalah prioritas Pak Gubernur untuk meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3: Apa saja Pak, disebut keuntungannya Pak?
2: Keuntungannya banyak, karena dengan pemeriksaan nuklir semuanya akan terinci dengan baik, sehingga akan semua detail daripada MRI, karena nuklir adalah hulunya dalam pengobatan.
0: Fasilitas yang bakal dibangun Pemprov Kalimantan Selatan ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan langkah penataan kawasan Jalan Ahmad Yani dengan menertibkan reklame yang diduga melanggar aturan. Wacana videotron mencuat sebagai pengganti reklame yang ada selama ini. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Jadi memang ada sekitar 16 yang rencana mau mengajukan izin. Habis itu ya kita sosialisasi, kita dorong lah.
6: Selain berdiri di lokasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan, sejumlah reklame yang masuk dalam daftar pengawasan juga diduga belum mengantongi izin resmi. Meski demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada para pemilik untuk melengkapi dokumen perizinan sesuai regulasi yang berlaku sebelum tindakan tegas dilakukan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapedalitbang Banjarmasin Suri Sudarmadiah menyampaikan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pihak advertising yang ingin memproses perizinan. Mengingat Banjarmasin merupakan kota perdagangan dan jasa, sehingga geliat investasi harus tetap diperhatikan. Namun jika sampai tenggat waktu tidak juga diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan penertiban.
5: Yang terdata ada 40, di Jalan Lampu Mangkurat khusus ya, bukan Lampu Mangkurat, Ayani. Ada 40, jadi memang ada sekitar 16 yang rencana mau mengajukan izin. Habis itu ya kita sosialisasi, kita dorong lah mereka untuk memproses. Tanpa kita harus dunia usaha harus tetap jalan. Dunia usaha, karena kita kota-kota jasa dan perdagangan ya.
6: Di sisi lain, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin HR menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya besar Pemko Banjarmasin untuk menata wajah kota agar lebih rapi, bersih, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik. Menurutnya, keberadaan reklame dan baliho konvensional yang selama ini memenuhi sejumlah titik strategis kota perlu ditata ulang agar selaras dengan konsep pembangunan perkotaan modern. Yamin bahkan membuka peluang penggunaan teknologi periklanan yang lebih mutakhir seperti videotron sebagai pengganti reklame konvensional.
7: Nanti akan kami undang para pemilik-pemiliknya dan juga mungkin kepada provider-provider kepada Banjarmasin. Ayo kita sama-sama kita cari solusinya seperti apa. Nah, nanti apakah nanti reklame yang seperti ada yang ada atau kita akan merubahkan melakukan perubahan dengan sistem videotron. Nah, seperti itu. Pak. Jalan Ahmad Yani dulu yang kita akan utamakan karena sudah adalah wajah juga, dan mungkin tidak sedangnya itu di titik lain-lain juga yang vital yang merusak keindahan Kota Banjarmasin.
6: Sejumlah lokasi yang masuk daftar prioritas antara lain berada di depan rumah makan kawasan Sabila Mutadin, kemudian sekitar pos pengawasan Satpol PP di Jalan Pangeran Antasari menuju Pegadaian, depan kantor PUPR, serta beberapa titik lainnya di kawasan Jalan Antasari dan Jalan Jati. Juma Muhammad melaporkan.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mematangkan penataan reklame.

0: dan tidak semeraut.
1: Saya Dina, saya warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, penataan reklame di Jalan Ahmad Yani itu merupakan bagian dari langkah menata kota agar terlihat lebih rapi dan cantik. Yang mana selain memperindah kota, penataan ini juga membuat kawasan jalan menjadi lebih nyaman dan memberikan kesan yang lebih baik bagi masyarakat maupun para pengunjung.
2: Lintas Banua Pagi.
3: Big Potats Kalimantan Selatan akan ambil bagian dalam lelang serentak Harat Banar 2026 yang diselenggarakan DJKN Kalselteng sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Nantinya kami akan bekerjasama dengan rekan-rekan di Kementerian Lembaga untuk lelang barang.
5: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan kembali ambil bagian dalam lelang serentak Harat Banar 2026 yang diselenggarakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lelang serentak Harat Banar dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 dalam rangka memperingati 118 tahun penyelenggaraan lelang di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Panca Irfan Sujianto, mengatakan beragam barang yang akan ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari barang milik negara, barang milik daerah, hingga berbagai hasil karya UMKM dan kerajinan yang dibuat oleh anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Nantinya kami akan bekerjasama dengan rekan-rekan di Kementerian Lembaga untuk lelang barang milik negara, dengan pemerintah daerah untuk lelang barang milik daerah, dan juga dengan UMKM. Selain itu kami juga biasanya melibatkan kerajinan yang dihasilkan oleh rekan-rekan dari yayasan. Dalam hal ini kalau di Kalimantan Selatan ada yayasan anak-anak berkebutuhan khusus.
5: Keterlibatan Big Potats Kalsel tidak hanya menjadi ajang untuk memasarkan hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan publik terhadap penyandang Down Syndrome serta mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif. Di samping itu, salah seorang orang tua anggota Big Potats Kalsel, Dia, mengaku kegiatan seperti lelang serentak Harat Banar memberikan manfaat yang besar bagi keluarga penyandang Down Syndrome. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menumbuhkan rasa percaya diri para orang tua dan anak untuk mereka tampil di ruang publik.
6: Kalau untuk acara yang seperti itu, lebih ke memotivasi sih kepada orang tua. Jadi kami itu lebih tampil percaya diri untuk berani membawa anak-anak kami ke ruang publik. Jadi selain ikut lelang juga kan dari situ kami bisa memperkenalkan anak-anak kami ini, anak-anak kami, anak-anak Down Syndrome, tapi mereka ini mampu untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar.
5: Big Potats Kalimantan Selatan berharap dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus mengalir agar semakin banyak kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkarya dan menunjukkan potensinya. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terciptanya ruang yang setara sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Setelah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, harga telur ayam di pasaran diprediksi masih akan kembali turun dalam sepekan ke depan. Kondisi ini dipengaruhi harga pasokan telur dari Jawa yang lebih murah dibandingkan telur lokal. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
7: Harga telur ayam di pasaran Kota Banjarbaru kembali mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Pedagang toko Rahel di kawasan Trikora Banjarbaru, Hendrik, mengatakan harga telur diperkirakan masih akan kembali mengalami penurunan dalam waktu dekat. Menurutnya, melimpahnya pasokan menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga di tingkat pedagang sehingga harga terus bergerak turun.
8: Prediksinya ini bisa turun lagi, karena kan kalau telur pasokan dari Jawa itu seperti sekarang ini, kondisi di sini pasti bisa turun lagi. Karena menyamakan harga dari Jawa bisa paling 2-3 gitu. Di sini di 25. Kemungkinan banyak kan pedagang-pedagang besar itu ngambil dari Jawa. Kecuali yang dari Jawa itu naik, di sini bisa standar untuk harga di 25 sekarang ini. Tapi kalau dari Jawa harganya seperti sekarang ini, kemungkinan bisa malah di sini bisa turun lagi. Bisa turun biasanya per minggu itu bisa turun 1.000. Tapi nggak tahu kalau untuk kedepannya. Bahkan kalau Jawa lebih rendah lagi bisa turun di 2.000. Tapi nggak mungkin. Selama ini kan turunnya cuma 1.000-1.000 terus. Bisa per minggu 1.000.
7: Hendrik menambahkan kondisi tersebut turut mempengaruhi perdagangan telur dari peternak lokal. Harga pakan ternak yang masih tinggi membuat peternak kesulitan menjual telur dengan harga yang mampu bersaing dengan pasokan dari Jawa. Menurutnya banyak pedagang kini memilih mengambil pasokan telur dari Jawa karena harganya lebih murah dari telur lokal. Kondisi itu diharapkan tidak berlangsung lama agar peternak lokal mampu bersaing.
8: Harapan dari pedagang harga naik, jadi harga dari Jawa sama di sini kurang lebih, jadi semuanya bisa imbang. Kalau nggak ada keseimbangan harga, nanti cenderung di wilayah Banjarmasin, anu telur melimpah, bingung nanti menjualnya. Kalau harganya seimbang, kemungkinan anu stok telur yang melimpah nggak ada di sini.
6: Maksudnya ada keseimbangan juga dengan peternak berarti ya?
8: Peternak ya. Untuk sekarang ini kan peternak bingung, peternak karena harganya sekian, pasokan dari Jawa lebih murah, mungkin kan jadi bingung. Untuk peternak bingung mau jualkan, nggak masuk di harga pedagang, bingung jualkan itu untuk peternak.
7: Meski harga mengalami penurunan, aktivitas jual beli telur di tokonya tetap berjalan normal. Konsumen mulai memanfaatkan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Para pedagang juga berharap harga telur tetap stabil sehingga tidak merugikan peternak maupun pelaku usaha. Mereka juga optimis harga telur masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan apabila pasokan tetap melimpah dan permintaan pasar berjalan normal. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Hari Musik Dunia 2026 di Kalimantan Selatan berlangsung meriah dan memukau pada Sabtu malam lalu. Dengan mengusung tema Muara, Tempat Segala Arus Bertemu, ajang ini menjadi wadah kolaborasi para seniman musik Banua, selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
0: Membangkitkan semangat pada seni-seni yang ada di Kalimantan Selatan.
2: Penampilan memukau para seniman musik Banua sukses menghidupkan panggung Bahtiar Sanderta Taman Budaya Kalsel pada Sabtu malam lalu. Mereka memeriahkan gelaran Hari Musik Dunia 2026 yang mengusung tema Muara, Tempat Segala Arus Bertemu. Panggung kolaborasi ini menampilkan 19 penampil dari berbagai aliran genre dan daerah di Kalimantan Selatan. Selain menyuguhkan alunan nada, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk memberikan penghormatan khusus bagi para tokoh musik Banua. Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menilai ajang kolaboratif ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan dunia musik di daerah.
9: Ini adalah salah satu bentuk daripada bekerja bersama merangkul semua. Jadi kita berkolaborasi dengan kawan-kawan dari para musisi-musisi di Banua, baik yang tradisional, yang modern maupun yang gabungan keduanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat lebih mengembangkan lagi kreativitas dari kawan-kawan musisi di daerah.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, turut menyatakan komitmen serupa. Pihaknya memastikan akan terus memperkuat ruang kreatif demi menjaga eksistensi dan perjalanan musik di Banua.
0: Mudah-mudahan dengan tema Muara ini bisa membangkitkan semangat pada seni-seni yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya seni Banjar yang kita tingkatkan lebih maju lagi. Untuk pembinaan kepada seperti di Satuan Pendidikan, kita sudah memberikan dukungan. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, bukan hanya sekali main acara musik aja, tetapi mengembangkan seni-seni yang ada di Kalimantan Selatan.
2: Panggung kreativitas lintas komunitas ini diharapkan mampu melahirkan ruang-ruang inovasi baru bagi musisi lokal. Lewat semangat kolaborasi tersebut, seni musik Banua diharapkan akan terus tumbuh dan berkembang. Lukmanul Hakim melaporkan.
10: Berita olahraga.
3: Ratusan pelajar se-Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan sepatu roda Piala Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026. Menariknya, sebagian besar peserta pada ajang tersebut didominasi oleh anak-anak usia dini yang ikut unjuk bakat. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
11: Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
10: Kejuaraan sepatu roda antar sekolah Kalimantan Selatan bertajuk Piala Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026 digelar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Banjarmasin. Kejuaraan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin di halaman Gor Hasanuddin HM pada Sabtu 27 Juni 2026. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menyampaikan bahwa ajang ini menjadi salah satu rangkaian dalam memperingati hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia mengapresiasi kepada seluruh jajaran Perserosi Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan sepatu roda tahun 2026 sebagai bagian event tersebut.
11: Jadi kita berharap kegiatan ini juga adalah bagian daripada merayakan atau memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun ya. Tentunya kita tetap menjunjung
12: dan senior putra,
11: menjunjung sportivitas dalam setiap pertandingan ya. Dan terima kasih kepada kabupaten kota yang hadir yang sudah mengikuti kegiatan sepatu roda gitu ya yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih. Semoga lancar kegiatannya dan tentunya semoga semuanya aman dan terkendali dan anak-anak yang mengikuti juga semoga sehat-sehat selalu.
10: Tercatat pada ajang ini diikuti sebanyak 123 peserta yang merupakan pelajar dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada peserta dari kategori umum. Ketua Perserosi Kota Banjarmasin Ahmad Husaini menyebut bahwa banyaknya peserta yang ikut pada kejuaraan ini menjadi momentum bagi mereka untuk bisa terus mengembangkan bakat dan kemampuan dalam pertandingan.
13: Jadi kami selaku Ketua Perserosi merasa sangat bangga, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang telah mensupport kami pencinta sepatu roda hingga terlaksananya kejuaraan ini dengan antusias peserta yang luar biasa di luar dugaan kita, Ibu. Hari ini ada 123 dari 10 kabupaten kota. Ini kita kejuaraan khusus Kalimantan Selatan. Jadi kejuaraan sepatu roda antar pelajar khusus Kalimantan Selatan. Jadi semoga nanti ke depannya tahun depan Piala Kota secara nasional kita bisa mudah-mudahan dengan lapangan yang baru mudah-mudahan.
10: Sementara itu salah seorang peserta yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut, Wafi Putra Ariza, mengaku sangat bersemangat untuk mengikuti kejuaraan yang merupakan ajang perdananya setelah 3 tahun menggeluti cabang olahraga sepatu roda.
14: Ini mengikuti kejuaraan sepatu roda ini pertama kalinya kan tampil?
15: Ya, pertama kali.
14: Gimana perasaannya?
15: Lumayan deg-degan.
14: Lumayan deg-degan ya? Apa aja yang disiapkan?
15: Cuma latihan aja. Turun di kelompok umur B, SMP, di nomor 46, lombaan ITT, sprint 300 sama sprint 500. Insya Allah, sapu bersih.
10: Ajang ini telah berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 27 Juni hingga 28 Juni 2026. Para pemenang dari kejuaraan ini juga akan mendapatkan uang pembinaan dengan total hadiah mencapai hingga puluhan juta rupiah. Robi Angga melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik menata kawasan Ahmad Yani dari reklame. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
16: Selamat pagi. Kawasan Jalan Ahmad Yani merupakan salah satu wajah utama dari Kota Banjarmasin. Kesan pertama masyarakat maupun tamu yang datang ke kota ini banyak ditentukan oleh bagaimana koridor jalan tertata dengan rapi. Karena itulah langkah pemerintah untuk memulai penataan kawasan dengan menertibkan reklame yang melanggar aturan patut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ruang kota yang lebih rapi dan juga lebih berestetika. Selain itu, memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan regulasi yang jelas, transparan dan juga adil menjadi hal yang harus dikawal semua pihak. Dalam hal ini, pemilik reklame yang memiliki izin harus mendapatkan kepastian hukum. Sementara reklama yang melanggar ketentuan memang perlu ditindak tanpa pandang bulu. Konsistensi menjadi kunci agar penertiban ini tidak dianggap sebagai kebijakan yang hanya berlangsung sesaat. Keberadaan reklama sebenarnya memang memiliki nilai ekonomi. Media promosi tersebut menjadi bagian dari aktivitas usaha dan sumber pendapatan daerah. Namun, ketika jumlahnya tidak terkendali dan juga berdiri di lokasi yang tidak semestinya, atau bahkan tidak berizin, maka fungsi ekonomi ini justru dapat mengurangi kualitas tata ruang. Selain itu, juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Rencana pemerintah yang membuka peluang menggunakan videotron juga menarik untuk dikaji. Modernisasi media dapat menjadi alternatif selama penempatannya tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas. serta tidak menimbulkan polusi visual yang berlebihan, terutama pada malam hari. Penataan Jalan Ahmad Yani sebaiknya juga menjadi awal dari pembenahan kawasan-kawasan strategis lainnya di Banjarmasin. Karena kota yang tertib lahir dari aturan yang ditegakkan secara konsisten, didukung tentunya kemudahan perizinannya, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga pelaku usaha. Sehingga Banjarmasin bukan hanya menjadi kota layak huni, tapi juga bisa membuat nyaman bagi siapa saja yang berkunjung ke Kota Seribu Sungai. Sekian komentar.
12: Lintas Banua Panjang.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 29 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
12: Lintas Banua Pagi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas di seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru? Pagi ini kita sudah bersama dan sudah bergabung dengan Bribtu Puput dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Bribtu Puput. Apa kabar?
3: Selamat
2: pagi. Ya, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan studio. Selamat pagi sobat Telantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Yang pada pagi hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026, akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita ke lokasi pertama di Kota Banjarmasin. Tepatnya di simpang 4 Tarakan. Ya, situasi arus lalu lintas pada pagi ini pada kawasan simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah jalan Tarakan menuju jalan Pulau Laut, begitu pula sebaliknya tepatnya simpang ini namun tidak. Begitu pula dari jalan Ahmad Yani menuju jalan Esperman dan sebaliknya ramai dan lancar. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarmasin. Tepatnya di simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita lihat situasi bersama, situasi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau lancar dan terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini di kawasan jalan ini. Jalan utama menuju ke Bandara Samsudin Nur dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada sobat lantas, walaupun di jalannya terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batas, karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan petugasnya. Dan kami himbau kepada sobat pelantas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Bagi Anda pengguna roda 2, pastikan melangkah. Dan bagi Anda pengguna roda 4, demi keamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi tentang informasi, Anda dapat menghubungi dengan kami melalui kami di 0811-5111. Demikian laporan dan informasi yang kembali ke sini.
2: Terima kasih Bribtu Puput dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
4: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, dan kita sudah diinfo traffic sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Pagi ini kita sudah bersama dengan reporter Juma Muhammad. Halo, selamat pagi Juma.
7: Selamat pagi.
6: Ya, silakan informasinya.
7: Baik pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini terpantau ramai lancar dari pengendara yang memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Baik itu pengendara yang datang dari arah luar kota menuju dalam kota ataupun sebaliknya, terutama di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini tengah dijaga oleh beberapa petugas dari kepolisian, utamanya di kawasan 3,5 ini di depan atau di U-turn, tepatnya di U-turn di kawasan ini, agar tidak terjadi penumpukan bagi pengendara yang ingin melakukan putar balik arah yang datang dari arah luar kota ataupun sebaliknya. Memang saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan, utamanya untuk kendaraan roda 2, yang mana para pengendara yang ingin berangkat bekerja dan juga mengulang aktivitas sehari-hari pagi hari ini melintas di kawasan ini menuju jalan Kolonel Sugiono ataupun ke arah dalam kota dan juga sebaliknya. Pendengar, di kawasan ini juga di Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau beberapa petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin melakukan perapian taman di trotoar jalan di kawasan ini, dan juga beberapa warga yang melakukan lari pagi ataupun berolahraga yang melintas di kawasan trotoar di jalan ini. Dan juga terpantau beberapa angkutan umum milik pemerintah, baik itu bus Trans Banjarmasin dan juga bus Banjarbakula yang mengangkut warga yang memang terbiasa menggunakan moda transportasi umum untuk beraktivitas dalam sehari-harinya. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini untuk memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK. Kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan, meskipun saat ini kondisi cuaca di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau cerah dan belum ada tanda-tanda menunjukkan akan terjadi hujan. Demikian dari kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
6: Terima kasih Juma Muhammad, selamat bertugas.

0: Inilah Cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Fitma Surya. Halo Fitma Surya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, Prakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi terkait perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan arah angin hari ini, diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius pada dini hari hingga 33 derajat Celcius pada siang hari. Kemudian untuk kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 99%. Dan untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tapin hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu diperkirakan ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kemudian untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong hari ini diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Kota Baru, tinggi gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, Prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
6: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
0: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dan kita masih di info traffic. Dan sementara untuk cuaca saat ini sangat cerah ya, matahari sudah bersinar terang dan memang saat ini kita sedang dilanda musim panas. Jadi kalau Anda suka menonton atau mendengarkan informasi-informasi yang ada di beberapa di banyak ya situs-situs portal berita dan juga televisi mungkin untuk daerah Eropa saja sampai 40 derajat ya. Jadi kalau mau bikin telur mata sapi atau telur ceplok buat sarapan mungkin nggak perlu pakai kompor ya, bisa langsung keluar beri minyak bisa langsung matang. Oke, luar biasa ya. Untungnya kita di iklim yang tropik ini masih aman ya. Dan kita masih di info traffic, pendengar, saya mau informasikan untuk Anda. Saya ambil dari CCTV LTCS Banjarmasin ya, dari Dishub Kota Banjarmasin di depan Bank Bank Indonesia ya saat ini. Untuk arus lalu lintas sepertinya masih terlihat lengang ya, dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 tepat di U-turn-nya itu juga biasanya di sini ada para petugas yang bertugas ya untuk mengatur lalu lintas. Dan ternyata ada becak juga nih. Satu ya dengan membawa penumpang 2 orang ya. Alhamdulillah ada rezekinya Bang Becak nih pagi hari ini. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan dan pastikan jaga jarak Anda yang aman. Oke, selamat menempuh perjalanan Anda, selamat menuju tempat aktivitas Anda. Semoga Anda selamat sampai tujuan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan